0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letkol SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Dimana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering. Apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
11: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
14: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: 101 RI Toli Toli.
1: Baik, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli.

Kabar Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami juga di kendaraannya, di mobil. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan selamat pagi yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Untuk Anda, mudah-mudahan semua para pendengar diberikan kebahagiaan, kesehatan bersama keluarga tercinta, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Apapun aktivitas Anda hari ini pendengar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut menghadapi tantangan, karena setiap tantangan itu adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Ingat pendengar, kesuksesan tidak datang hanya karena kita berharap, tetapi karena kita mau bergerak, berusaha, berdoa, dan tidak mudah menyerah. Semangat di pagi hari ini untuk Anda yang sedang beraktivitas, dan mari jalani hari ini dengan senyum, rasa syukur, dan keyakinan bahwa akan ada hal baik yang menanti Anda ke depan. Kita ke informasi dulu pendengar, Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja dari pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Presiden Prabowo mencontohkan kinerja membanggakan dari Danantara adalah menyelamatkan keuangan negara. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan Danantara melakukan pembenahan pada BUMN sehingga laba perusahaan milik negara tersebut juga mengalami kenaikan signifikan. Bahkan pendengar, perusahaan BUMN yang tidak pernah mendapatkan laba di bawah Danantara menunjukkan kinerja yang semakin mengesankan. Menurut Kepala Negara, keberhasilan Danantara dalam mengelola BUMN karena kepemimpinan yang kuat, para pemimpin di Danantara itu memiliki kejujuran dan cinta tanah air. Baik pendengar, itu dia informasinya. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda di pagi hari ini masih tetap setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik di tengah cuaca panas. Mampukah pangan tetap aman? Yang akan langsung dipandu oleh rekan saya, Sardono.
4: Saatnya Anda ikuti dialog lintas pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Toli-Toli Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bersama saya Sardono. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan membahas topik di tengah cuaca panas, mampukah pangan tetap aman ya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah menghadapi fenomena iklim El Nino, yakni kemarau panjang, yang tentunya ini perlu diantisipasi bersama, utamanya terkait bagaimana pasokan pangan kita tetap aman tersedia, apalagi untuk El Nino ini diperkirakan hingga akhir bahkan awal tahun 2027 mendatang. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana terkait antisipasi dan ketahanan pangan baik di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buah. Baik, dan pagi hari ini telah hadir narasumber kami baik dari yang hadir langsung di studio maupun dari luar studio. Yang pertama saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang hadir di studio pagi hari ini, mewakili Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Toli-Toli, Bung Nasaruddin SP selaku pengawas mutu hasil pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Nasaruddin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Ya, dan kami juga telah bersama Insinyur Haji Usman MSI selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Usman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Tuli-Tuli pagi hari ini. Dan berikutnya ada Pak Andi Agus Salim SB selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tuli-Tuli. Assalamualaikum Pak Andi Agus Salim. Baik, suaranya mungkin masih di mute Pak di situ, belum keluar suaranya di Zoom. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam. Oke. Dan juga ada Pak Rizal Januari Utomo selaku Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Tuli-Tuli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizal.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu.
5: Ya. Dan juga yang terakhir ada Ibu Yunartia Yunartisari SPI selaku Penyuluh Pertanian Ahli Muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yunarti.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. Pagi Bapak.
5: Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di tengah cuaca panas, mampukah pangan tetap bertahan. Baik, saya ke Pak Insinyur Haji Usman selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dulu. Pak Usman, mungkin bisa digambarkan hingga saat ini bagaimana kondisi pertanian di Kabupaten Buol, utamanya persawahan, kemudian bagaimana untuk ketahanan pangan kita di akhir bulan Agustus ini di tengah kondisi cuaca panas ini. Silakan Pak Usman.
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
10: Kalau untuk Kabupaten Buol, karena luas lahan untuk persawahan Kabupaten Buol ini itu ada 4.636 hektar. Dari luas itu hampir 50% itu adalah sawah tak ada hujan, tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tak ada hujan ini itu tidak bisa diolah, walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan, ada perbaikan perpipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan, karena ini program tahun 2026. Akan tetapi kalau kita melihat dari rata-rata luas tanam dan produksi padi gabah kering panen, yaitu kita masih sangat optimis karena rata-ratanya di sampai dengan bulan 7 itu rata-rata per bulan ada 2023 ton. Jadi kalau itu kita asumsikan bahwa itu nanti akan bisa sampai dengan Desember, maka itu kita akan dapatkan 24.000 sekian. Artinya kalau itu kita konversi ke beras, kita akan bisa mendapatkan beras lebih dari 14.000 ton atau 14.570 kalau semuanya itu bisa konsisten, tidak ada hama penyakit dan sebagainya. Karena kita tahu namanya tanaman pangan ini khususnya padi, kegagalannya itu bukan semata-mata hanya disebabkan oleh El Nino. Juga karena faktor lain. Tetapi kalau ini semuanya bisa tercapai dengan hasil yang kita sudah dapatkan sampai di periode Juli, maka insya Allah itu akan masih aman seperti tahun-tahun sebelumnya.
5: Okay.
10: Tetapi memang ini sangat berpotensi untuk terjadi kegagalan dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, El Nino.
5: Okay.
10: Apalagi kalau itu berlangsung berkepanjangan sampai dengan akhir tahun, menyeberang tahun depan.
5: Okay.
10: Saya kira seperti itu. Baik. Yang...
5: Tapi untuk Kabupaten Buol sendiri, Pak Usman, untuk pertanaman asep sendiri bagaimana untuk kondisi saat ini? Apakah ada yang mengalami gagal panen pengaruh dari dampak kekeringan atau bagaimana Pak gambarannya?
10: Ya ada, tapi nanti berapa detailnya itu nanti Bu Yuniarti, karena sekarang kan kami tidak punya lagi petugas lapangan.
5: Siap. Oke.
10: Okay. PPL. Jadi kebetulan Bu Yuniarti itu adalah PPL. Nah, nanti beliau yang bisa mengetahui persis datanya secara detailnya.
5: Oke, baik.
10: Tapi secara makro kami sampaikan seperti itu, bahwa ya minimal produktivitasnya itu tidak seperti yang kita harapkan dengan adanya kondisi El Nino yang ada sekarang. Bahkan ada juga yang memang gagal panen. Saya kira begitu, Pak.
5: Baik, saya ke Ibu Yunarti selaku penyuluh pertanian ahli muda Kementerian Pertanian Kabupaten Bol. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Haji Usman tadi. Nah, mungkin bisa digambarkan Bu, untuk Kabupaten Bol sendiri menghadapi fenomena El Nino, utamanya untuk pertanaman kita di ASEP ini. Bagaimana untuk kondisinya, dan tentunya setelah ASEP ini untuk menjaga ketahanan pangan harus kembali dilanjutkan dengan pertanaman okmar ini. Silakan Ibu.
9: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih.
9: Jadi saya meneruskan yang disampaikan oleh Pak Insinyur Usman. Jadi kita di bulan Agustus ini, di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober, kita masih punya cadangan untuk panen. Karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen. Dan di ini juga di mana? Di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei. Itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82,28 hektar. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September. Akan tetapi ada beberapa tempat seperti yang Pak tadi sampaikan, bahwa untuk di bulan penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal. Karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah. Kemudian untuk aliran irigasi untuk Lakea, di Lakea 1 itu kondisi tanaman itu sudah mulai kekeringan, yang tanam di bulan Juni, Juli dan Agustus itu akan berdampak. Kemudian di Tiloan ini yang saya sebutkan yang sentra-sentra ya Pak, sentra-sentra padi untuk Kabupaten Bol, untuk di Tiloan itu ada di Desa Air Terang, itu pada di situ ada bendungan besar, cuma sekarang bendungannya itu lagi kering. Jadi kesiapan dari pompa yang bantuan kemarin, pipanisasi, irpom itu ada tersedia, cuma sumber airnya sekarang yang lagi kurang. Jadi di Air Terang itu yang tidak terolah itu ada sekitar 20 hektar yang tidak bisa ditanami, dan ada lagi sekitar 1 Juli itu akan terancam kekeringan. Itu ada sekitar 14,26 hektar. Ada sekitar 6-8 hektar ini yang akan terancam kekeringan. Karena posisi pembagian airnya itu, posisi lahannya ini ada di atas. Jadi ada pompa yang tersedia itu tidak bisa untuk menyedot air, karena airnya ini sudah sangat tidak tersedia, kecuali di atas bendungan yang airnya masih ada, itu masih bisa. Masih bisa kita terselamatkan dengan sampai dengan insya Allah di September kita sudah bisa ada hujan, insya Allah itu bisa terselamatkan. Kemudian kalau daerah Momuno, ini luasannya agak besar, cuma hampir semua di Momuno ini itu tak ada hujan semua. Dan sawah tak ada hujan itu yang ditanam di bulan Mei, Juni, Juli itu dipastikan akan kering, karena petani di situ juga sudah berusaha dengan dana pribadi untuk menggali sumur, itu tetap airnya tidak keluar. Jadi itu usaha-usaha kita. Tapi untuk daerah-daerah di Lonu juga, di Bunobogu, di desa Lonu, di desa Bunobogu, Domak, itu irigasinya, jadi irigasi induknya ini yang kering airnya. Makanya sawah-sawah ini sudah tidak teraliri.
5: Okay.
9: Tapi untuk di daerah Ripubogu yang 4 tahun tidak terolah, alhamdulillah kita di tengah kekeringan ini bisa dibuka 4 hektar. Jadi itu air irigasinya yang kita selalu, kita sama-sama bekerja. Alhamdulillah itu sementara tanam sudah, itu sudah mau 1 bulan umur tadinya.
5: Okay. Baik, terima kasih. Itulah sedikit gambaran awal bagaimana terkait kondisi pertanaman dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bul. Saya ke Kabupaten Tritoli, saya ke Pak Nasaruddin dulu dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tritoli. Nah, untuk Kabupaten Tritoli mungkin juga bisa digambarkan bagaimana kondisi persawahan kita di tengah kondisi cuaca kemarau panjang El Nino ini. Silakan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Mengingat kondisi saat ini, walaupun kemarin kita ini dilanda musim kemarau yang panjang, tapi namun musim pertanaman asep kita April sampai September itu alhamdulillah karena sudah masa di ujung panen ini sudah, bahkan di Kecamatan Gala sudah mulai panen dan besok insya Allah ada panen perdana lagi di Dampar Selatan. Jadi walaupun memang ada sedikit gangguan tentang apa namanya ini mengalami kekeringan karena ada beberapa kecamatan itu terdampak, walaupun karena itu yang apa namanya ini memang sumber-sumber air yang sangat kecil. Ada beberapa kecamatan, kalau alhamdulillah di Kecamatan Galan apalagi sudah mulai turun hujan 2 hari ini. Dan kabar baiknya kan sudah mulai panen. Jadi untuk mempertahankan, ya tinggal bagaimana tetap kembali mengedukasi kepada petani bahwa bagaimana tetap kita mempertahankan air yang ada. Dan walaupun misalnya kalau memang itu terjadi kekeringan apa, yang lain mungkin dari faktor lain lagi yang perlu kita perhatikan, misalnya OPT-nya. Karena sekarang ini kan kalau musim panas begini biasanya kan itu yang di samping kekurangan air, pasti yang terdampak, yang banyak mengalami dampak itu juga itu dari serangan OPT. Ya, karena seperti apa namanya ini banyak pertanaman kita yang memang belum keluar bulir-bulir buah itu atau masa bunting ini sudah mulai terserang hama karena dampak mungkin dari dampak daripada panas itu.
5: Oke.
6: Ya, demikian.
5: Oke. Baik, Bu Nasun, kemarin di media sosial juga sempat saya baca bahwa ada petani-petani kita yang mengalami dampak kekeringan tanaman padinya. Sementara yang lain sudah panen. Ini bagaimana?
6: Ya mungkin dari cara dan disiplinnya kita untuk melaksanakan musim tanam itu kan. Ini kan kemarin memang dari daerah apa? Misalnya di irigasi itu, daerah irigasi yang di hilir itu biasanya kan memang dia lebih mempercepat pertanamannya, mengingat sumber air kan dari hulu. Nah, dari hulu itu biasa juga agak terlambat, biasa juga agak lebih cepat. Nah, itu. Jadi mungkin dari perbedaan jadwal tanam yang melebihi yang melewati masa jadwal yang ditentukan di situ. Kan kalau di pertanian itu ada namanya jalur-jalur itu. Jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, ya. Jadi mungkin dari pengaruh itu juga. Akhirnya yang belakangan ini yang mungkin banyak mengalami itu.
5: Mengalami. Tapi kira-kira berapa persen kehilangan produksi kita dampak dari cuaca El Nino ini?
6: Kalau kehilangan ini kan belum kita bisa bagaimana bisa memastikan. Tapi ya sudah adalah gambaran bahwa ya masih di bawah 0% bangkali. Ya,
5: berarti masih aman untuk
6: siap.
5: Oke, baik. Ya, saya ke Pak Andi Agus Salim dulu sebelum ke Bulog. Pak Andi, bagaimana juga gambaran untuk ketahanan pangan kita di semua sektor ini menghadapi fenomena El Nino saat ini? Silakan.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Jadi memang saat ini memang kita semua ini diperhadapkan pada satu persoalan di mana ancaman El Nino seolah-olah menjadi momok yang tidak bisa kita atasi. Padahal sebenarnya kalau kita bijak dalam melakukan manajemen lingkungan, saya kira El Nino ini tidak akan berdampak terlalu besar. Terkait dengan ketahanan pangan kita kalau berdasarkan data yang kami rilis setiap minggu ini dari teman-teman data di lapangan terkait dengan ketersediaan pangan kita itu masih cukup, bahkan kita masih berada di angka surplus di angka sekitar 1.855 ton kalau untuk beras. Kemudian untuk komoditi lain seperti jagung itu masih 14,74 ton, kemudian bawang merah 24,12 ton, bawang putih 14,29, kemudian kalau berdasarkan data yang saya lihat ini memang yang kita untuk ketahanan pangan Kabupaten Tolitoli itu masih pada posisi surplus. Dan saya memang juga sedikit yakin karena memang sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Nasarudin tadi dari teman-teman di tahanan pangan dan hortikultura, saat ini kan Tolitoli mau panen beberapa wilayah sentra ini, posisi Galang sudah panen, kemudian Dampal Selatan juga sudah mau panen. Saya cuma berharap agar petani-petani kita itu bisa memanfaatkan lumbung-lumbung pangan yang kami sudah siapkan di wilayah kecamatan masing-masing. Sehingga produksi yang bisa dihasilkan ini bisa disimpan di lumbung dan tidak terjadi banyak, menghindari terjadinya kelangkaan nanti. Karena kalau dengan pemanfaatan lumbung pangan itu nanti insya Allah produksi kita menjadi lebih aman tersimpan dan ketersediaan pangan kita menjadi terjamin. Kemudian juga berdasarkan data yang kami peroleh dari teman-teman di Bulog, ini masih cukup banyak stok, dan kemarin Bulog juga baru melakukan launching penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat di 10 kecamatan. Sehingga saya berharap, kita berharap ini pemerintah daerah dalam hal ini kami di ketahanan pangan, masyarakat ini bisa lebih bijak dalam menghadapi situasi yang ada, memanfaatkan sumber-sumber pangan yang ada. Jangan kemudian karena dibilang mau El Nino lalu kemudian terjadi panik marketing, kemudian melakukan tindakan-tindakan pembelian yang berlebihan di luar kebutuhan rumah tangga. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, sifat panik dari masyarakat kita dalam hal menghadapi setiap persoalan. Namun saya bisa pastikan bahwa insya Allah untuk beberapa bulan ke depan, kalau dengan panen di beberapa sentra produksi dan data stok yang kami miliki digabungkan dengan data yang ada di Bulog, insya Allah Kabupaten Tolitoli tidak akan cukup terasa dengan El Nino ini. Insyaallah kita punya pangan ini akan tersedia. Saya kira itu untuk sementara.
5: Okay. Baik, saya ke Pak Rizal Januari Tomo dari Bulog, selaku asisten manajer pengadaan dan operasi. Nah, bagaimana untuk cadangan beras kita di Bulog Tolitoli sendiri menghadapi fenomena iklim El Nino? Kemarin juga Bulog sudah menyalurkan bantuan cadangan pangan. Apakah ini tidak mengurangi stok yang ada dengan melihat prediksi kemarau kita ini, Pak Rizal? Silakan.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih kesempatannya, Bapak. Pertama-tama mungkin saya mau memulai dari ketika kita berbicara atau berdiskusi tentang pangan, itu kita sering mencampur adukkan atau membaurkan antara keamanan pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan. Kalau dari segi ketahanan pangan itu kita berbicara tentang apakah pangan tersebut cukup untuk konsumsi dan untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau dari Bulog sendiri sebagai BUMN yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, kita ditugaskan untuk mengelola CBP atau cadangan beras pemerintah yang ada tersebar di 4 gudang kami yang tersebar di Tolitoli dan Bulog. Izin melaporkan, saat ini ada sekitar 4.300 ton beras yang tersebar di gudang-gudang kami, di mana dari stok itu kami memperhitungkan atau memprediksi bahwa stok itu cukup untuk kita melakukan intervensi terhadap fluktuasi harga yang terjadi akibat misalkan El Nino ini. Jadi untuk skema stabilisasi harga kami di pasar maupun di luar pasar itu dari segi penyaluran kita ada dua. Yang pertama itu SPHP yang sudah berjalan dari awal tahun. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan Bapak Sekretaris DKP itu bantuan pangan atau Banpang yang sudah launchingnya beberapa hari yang lalu. Nah, dari dua skema itu dari Bulog kami berharap bisa menjadi apa ya, menjadi instrumen untuk stabilisasi harga beras yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol yang saat ini sedang di masuk dalam ancaman El Nino gitu ya Pak. Kemudian yang kedua dari segi keamanan pangan, kalau keamanan pangan itu berbicara tentang apakah beras atau pangan tersebut itu aman untuk dikonsumsi. Karena bisa jadi stoknya ada tapi ternyata tidak aman gitu loh, Pak. Nah, kalau di Bulog sendiri itu kita ada yang ada namanya perawatan berkala. Jadi beras yang kami simpan di gudang-gudang Bulog itu tidak hanya disimpan tapi kita juga melakukan perawatan di mana adanya fumigasi atau spraying. Kemudian kita melakukan apa? Sistem FIFO, first in first out. Jadi beras yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar sehingga perputarannya itu bisa lancar. Nah, hal-hal itu yang kami harapkan bisa menjaga kualitas beras yang ataupun pangan lain yang kita salurkan baik itu dari segi SPHP maupun lewat sistem bantuan pangan. Kemudian tadi ditanya mengenai apakah stok di Bulog itu aman karena tadi ada bantuan pangan sehingga beras yang ada di gudang berkurang gitu ya Pak. Nah, jadi kalau di Bulog, di kami sebagai BUMN yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah, tugas kami bukan hanya menyalurkan beras, Pak. Bukan hanya menyalurkan beras yang ada di gudang. Kami juga memiliki tugas untuk menyerap. Menyerap beras yang ada di Toli-Toli maupun Buol. Jadi untuk stoknya saya kira aman karena selain kami mengeluarkan beras lewat metode SPHP dan bantuan pangan, kami juga saat ini mulai dari awal tahun sebenarnya tapi sampai hari ini kami juga rutin atau terus-terusan melakukan penyerapan beras maupun gabah yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Jadi untuk stok saya kira aman.
5: Oke. Tapi untuk bantuan gambaran bantuan pangan yang didistribusikan Bulog baik untuk Toli-Toli maupun Buol bagaimana Pak Risa? Gambarannya jumlah dan penerimanya.
8: Karena saat ini kan itu sudah memasuki tahap 2 untuk tahun ini ya. Kemarin itu tahap 1 untuk alokasi Februari dan Maret itu setiap penerima bantuan pangan menerima 20 kg beras dan 3 liter minyak. Kalau untuk tahap 2 ini yang merupakan alokasi Juli, Agustus, September, setiap penerima itu menerima 30 kg beras tanpa adanya minyak. Kira-kira gitu Pak. Saat ini sudah mulai berjalan.
5: Itu berapa jumlah untuk beras yang disalurkan untuk Toli-Toli dan Buol, Pak Risa?
8: Totalnya itu ada sekitar 1.600 ton.
5: Baik, pendengar masih bersama kami di Toli-Toli menyapa dengan topik di tengah cuaca panas, mampukah pangan tetap aman? Dan kami setelah ini akan membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan kepada para narasumber terkait topik yang kita bahas di pagi hari ini. Tapi sebelum kami menerima Anda di line interaktif, kita jeda sejenak, kita dengarkan yang berikut ini.
11: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
12: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata.
13: Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Pagi hari ini, dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan dan juga menonton program Dialog kami. Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita, di tengah cuaca panas, mampukah pangan tetap aman? Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran kepada para narasumber, kami nantikan Anda di line interaktif untuk pagi hari ini. Baik, saya kembali ke Pak Haji Usman selaku Kadis Pertanian.

0: yang Bapak sampaikan, karena menyadari lahan kita di Kabupaten Buli ini terbatas, sementara penduduk semakin bertambah, maka kita tidak bisa hanya fokus kepada beras.
1: Yeah.
0: Jadi sumber daya yang lain kita juga maksimalkan. Nah, kebetulan di Kabupaten Buli ini sagu cukup luas, maka kita sudah menetapkan satu kebijakan untuk mengamankan lahan-lahan sagu yang sudah ada. Bahkan tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk mengamankan sagu kami sebanyak 300 hektar.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga kebijakan Pak Bupati di dalam program cetak sawah yang sekarang ini itu tidak boleh lagi menghilangkan sagu, mengganti menjadi persawahan. Tapi sawah-sawah itu mestinya dicetak di tempat yang tidak ada sahunya, yang memang dinilai secara teknis memenuhi syarat untuk dibuat menjadi persawahan. Nah, selain itu kami juga mendorong kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman lain yang juga fungsinya sama dengan penghasil karbohidrat, baik itu jagung maupun ubi kayu. Karena itu kan sangat mudah dan lahan kita dibuat sebetulnya masih cukup luas. Yang susah itu adalah lahan yang mau dibuat menjadi sawah, karena membuat sawah itu kan harus ada pengairannya. Jadi tidak setiap saat air dibutuhkan, tetapi kalau tidak ada air ya tidak bisa juga. Seperti tadi saya sudah jelaskan, kita sudah melakukan berbagai upaya menyiapkan damparit, perpipaan, embun, tetapi persoalannya sekarang dengan adanya El Nino ini, justru sumber airnya yang dulunya itu tersedia setelah kemarau itu malah kering. Sehingga semua infrastruktur yang kita siapkan juga ya tidak bisa berfungsi dengan maksimal.
1: Baik, Pak Usman, saya potong sedikit, ada penelpon mungkin nanti bisa juga langsung dijawab. Ada Ibu Dani di Panasakan Toli-Toli. Selamat pagi Ibu Dani.
2: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Oke, ya, silakan Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semua narasumber ya. Sehat, salam tangguh dan salam kemanusiaan untuk semuanya. Topiknya di tengah perubahan iklim cuaca panas ya.
1: Iya, bagaimana
2: mampukah pangan
1: tetap aman
2: bertahan, tetap aman ya. Mau tanya nih dari mungkin dari pemerintah stakeholder terkait, apakah sebelumnya ini seperti apa mitigasi, edukasi, sosialisasinya ke masyarakat ya, untuknya khususnya para petani ini ya, kolaborasinya dengan mungkin pihak-pihak terkait seperti BMKG apa sebelum perubahan iklim ini terjadi, cuaca panas ini terjadi. Seperti apa bentuk, apakah ada edukasi, sosialisasinya seperti apa, apakah sekuat apa early warning sistemnya yang dipakai untuk ke masyarakat, untuk gimana caranya agar pangan kita itu tetap aman dan nantinya nggak ada ini ya, tiba waktu musim panas terjadi itu nggak ada yang namanya disparitas harga, perubahan harga di masyarakat di tengah kondisi panas seperti ini. Mungkin itu aja mungkinnya seperti apa ya. Mungkin ada early warning system yang disiapkan oleh seperti mungkin agar dampaknya tidak terlalu besar begitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Ibu Dani di Panasakan. Di belakang Ibu Dani kalau masih ada yang ingin bergabung silakan sebelum dijawab oleh narasumber. Baik, ada penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Pak?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Selamat pagi Pak.
1: Ya, dengan Bapak siapa silakan?
3: Dengan Pak Pasya di Gunung Kali.
1: Pak Pasya di Gunung Kali. Bol, silakan Pak Pasya, ada Pak Usman dan
3: Ibu. Terima kasih, saya Dinati. Langsung saja ya.
1: Iya.
3: Ya, mendengarkan pemaparan dari saya khusus ke Bol dulu ini ya.
1: Ya, silakan.
3: Antara sampai dari Bol ya. Mendengarkan pemaparan dari Pak Kadis, kemudian dari penyulunya, kita juga jadi rasa was-was juga ini ya. Ternyata dari sekian hektar lahan kita, terutama persawahan, itu tadi disampaikan banyak.

0: dalam apa namanya budidaya tanaman pangan ini, terutama padi ya. Pertanyaan saya singkat saja mungkin Pak Sardono. Sebetulnya untuk kebutuhan pangan kita khususnya beras ini untuk Kabupaten Bol itu berapa besarnya itu, dan yang bisa ditanggulangi oleh produksi Kabupaten Bol itu sebesar apa? Kemudian di musim kemarau ini tentunya berpengaruh besar terhadap produksi kita ya, terutama beras. Nah, kira-kira prediksinya ini untuk produksi panen kita untuk di musim kemarau ini kira-kira seperti apa itu Pak Kadis? Sehingga kita sebagai masyarakat bisa mengantisipasinya seperti apa juga ke depannya ya. Saya kira itu saja tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih. Kita tahan dulu di line interaktif. Ada dua penelpon. Mungkin Pak Kadis, Pak Usman bisa sedikit menanggapi, termasuk tadi dari masyarakat Bual, ada Pak Pasa dan Ibu Dani. Silakan nih Pak Kadis.
2: Kalau yang penanya pertama itu, saya mohon maaf, mungkin bisa dibantu saya biar intinya saja, karena tidak bisa saya dengar tadi itu.
1: Artinya kalau bagaimana tadi, antisipasi dari pemerintah atau dinas sendiri untuk mengantisipasi terkait cuaca panas ini Pak, mungkin apakah sebelumnya juga sudah diantisipasi bagi para petani kita untuk melakukan pertanaman agar tidak mengalami gagal panen di puncak El Nino ini? Begitu Pak Kris mungkin.
2: Ya, jadi kalau mengantisipasinya, karena kita pertanian ini kan juga bekerja sama dengan berbagai sektor termasuk BMKG. Jadi jauh-jauh hari sebelum terjadinya El Nino itu kan sudah bisa diprediksi. Nah, sehingga pada saat itu sudah disosialisasikan, sudah disebarluaskan informasinya kepada petani melalui kelompok-kelompoknya. Tetapi kan biasa juga meleset, seperti kemarin kan sempat tiba-tiba hujan sebentar. Nah, pada saat hujan itu kami segera percepat proses penanaman, bantuan-bantuan benih disegerakan. Tetapi belum sempat panen kan kembali lagi El Nino-nya. Jadi itu beberapa kendala kita di dalam melakukan antisipasi. Kemudian antisipasi berikutnya juga yang kami lakukan ya terhadap lahan-lahan yang tidak beririgasi tadi, tapi itu menggunakan infrastruktur sederhana, itu kita maksimalkan alkon yang ada. Itu kita sebarkan kepada kelompok-kelompok untuk dimanfaatkan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, permasalahannya sekarang kondisinya air yang tidak ada yang mau disedot. Nah, sehingga itu memang sangat memberatkan bagi petani-petani kita. Kemudian pertanyaan yang dari warga masyarakat yang dari Bual tadi, kalau tidak salah dari Gunung Kali. Yeah. Kalau dengan penduduk yang ada di Kabupaten Bual saat ini, penduduk Kabupaten Bual itu saya estimasi saat ini tahun 2026 yaitu 2025 ditambah dengan rata-rata pertumbuhannya 10 tahun terakhir 0,90%, itu 165.488 jiwa. Nah, kalau jumlahnya seperti itu, maka itu membutuhkan beras dalam satu tahun 13.751 ton, itu yang dibutuhkan. Sebetulnya dengan luas lahan kita yang ada, kalau itu seluruhnya bisa kita olah, bisa ditanami, karena rata-rata produktivitas kita per hektar selama ini itu 4 ton lebih, ya 4,142 gabah kering panen. Nah, kalau dengan luas lahan yang saya sampaikan tadi ada 2.600 bisa dua kali ditanami, kemudian ada 2.035 satu kali karena tak ada hujan, berarti dalam satu tahun bisa kita tanami 7.236 hektar. Kalau sejumlah itu kita tanami, itu akan menghasilkan gabah kering panen 29.000 ton sekian. Nah, kalau kita konversi ke beras, itu sebetulnya sudah surplus. Karena itu akan bisa menghasilkan sampai 17. Kalau semuanya itu berjalan dengan baik. Ya. Tetapi karena faktor alam, juga biasa karena dari kelompok tani atau masyarakat kita sendiri juga berhalangan dan lain sebagainya, sehingga luas lahannya itu tidak maksimal, tidak seluruhnya bisa diolah dalam setiap musim tanam. Kalau itu seluruhnya bisa ditanami dan menghasilkan rata-rata seperti yang dicapai selama ini, itu bisa surplus sebenarnya. Karena juga kita mengembangkan padi ladang, Pak. Jadi bukan hanya padi sawah, jadi padi ladang juga kita kembangkan. Tetapi masalahnya padi ladang ini, ketika sekarang harga jagung cukup bagus, yaitu 5.000 sekian sampai 6.000, nah petani kita lebih memilih menanam jagung. Yeah. Karena itu lebih menguntungkan ketimbang menanam padi ladang.
1: Okay.
2: Nah itu semua yang menjadi kendala-kendala kita.
1: Okay.
2: Saya kira seperti itu, Pak, penjelasan singkatnya.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih kami buka di line interaktif untuk pagi hari ini. Silakan untuk Anda. Dan saya kembali ke Ibu Yunarti Sari, selaku penyuluh pertanian ahli muda Kementerian Pertanian Kabupaten Bol. Ibu, selama ini sebagai penyuluh juga bagaimana edukasi kepada para petani kita menghadapi fenomena El Nino ini? Artinya jangan sampai petani kita mengalami gagal panen. Kalau gagal panen kan pasti ada kerugian yang ditanggung oleh para petani, baik ongkos produksi dan sebagainya. Ini bagaimana ke depan Ibu selaku penyuluh juga terus membangun kolaborasi agar dampak-dampak yang ditimbulkan, utamanya kerugian dari para petani kita ini, bisa diminimalkan, Bu. Silakan. Ya.
3: Terima kasih, Bapak. Jadi saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian Bol, bahwa pompa-pompa ini dari awal kita itu intensitas hujan di Bol itu mulai sejak bulan April itu mulai agak berkurang, tapi tetap kita mulai edukasi di situ untuk penyiapan pompa, dan kita mulai men-CPCL daerah-daerah mana yang tidak hujan itu untuk program-program selanjutnya. Cuma program ini itu kan masih berlanjut, jadi kita insya Allah di tengah ini, kedepannya ini, dengan apa program-program dari pemerintah, kita berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, dan program dari kementerian ini adalah IRPIP, IRPOM, pipanisasi, sumur tanah dangkal. Ini di tahun 2026 ini semua dalam masuk dalam usulan program, dan sementara itu kegiatannya sudah mau jalan, sekarang ini sudah mau jalan. Jadi insya Allah di tahun ini daerah-daerah tada hujan yang irigasinya ini itu bisa teraliri, insya Allah. Kemudian untuk kita sebagai penyuluh juga, dari setiap minggunya kita ada evaluasi LTT dari kementerian, itu mengantisipasi dampak-dampak dari kekeringan ini, sehingga kita ini kedepannya ini sudah ada men-CPCL benih. Jadi kita ada men-CPCL benih ini untuk kegiatan-kegiatan. Karena di Kabupaten Bual ini ada beberapa program yang masuk, ada XCSR-nya itu, kita sudah usulkan.
2: Sebentar, Pak. Sementara rapat, saya.
1: Yeah.
3: Kita usulkan bantuan benih, kegiatan OPLA kita usulkan untuk kegiatan bantuan benih, dan juga untuk kegiatan di sawah reguler yang irigasinya ini, kita dari kementerian juga ada kegiatan PMAAS ini, kita juga masuk dalam usulan sudah CPCL benih. Jadi sehingga petani yang menanam ini, walaupun kalaupun dia gagal untuk panen, itu pada saat bantuan benih dari kementerian itu kita bisa ganti lagi untuk penanaman berikutnya.
1: Okay.
3: Demikian.
1: Baik, terima kasih. Kembali ke Pak Nasarudin dari dinas. Oke, baik.
2: Jadi yang disampaikan Bu Yun tadi berkaitan dengan bantuan-bantuan, itu yang sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian dan sebagian kita sudah realisasikan. Itu bantuan benih itu ada 72 ton atau 72.600 kilogram. Itu bantuan benih. Nah, tapi karena ini masih ada yang sebagian sulit ditanami, jadi seperti teknisnya yang disampaikan tadi Bu Yuniarsi. Kemudian perbaikan-perbaikan infrastruktur pengairannya, baik itu irigasi tersier, perpipaan, dan parit, itu kami mendapatkan bantuan dari kementerian 2 miliar 178 juta tahun ini. Nah, termasuk untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada, kita maksimalkan lagi. Kita juga mendapatkan untuk 1.300 hektar dengan 1,17 miliar anggarannya tahun ini.
1: Okay.
2: Jadi itu semua yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan hasil-hasil pangan dan ketahanan pangan yang sudah ada di Kabupaten Bual.
1: Oke, baik. Ya, saya ke Pak Nasruddin dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tultul. Bu Nasar, untuk musim asep ini kan sebagian petani kita sudah mulai panen. Nah, bagaimana untuk menghadapi okmar? Apakah setelah panen ini dengan kondisi yang ada bisa langsung melaksanakan pertanaman? Atau bagaimana untuk menyikapi ini sehingga kontinuitas pertanian kita ini tetap berjalan untuk membantu cadangan stok pangan utamanya beras kita ini?
4: Baik. Untuk yang kedua kalinya ini, itu sebelumnya ini kita sudah menyampaikan ke teman-teman di lapangan bahwa dalam rangka percepatan untuk musim okmar ini mengantisipasi El Nino, jadi tetap kita mempertahankan sumber-sumber air yang ada, kemudian menggunakan benih yang tahan terhadap tahan panas. Karena Dinas Tanaman Pangan sudah bertindak memberi bantuan sebelum okmar ini sudah ada benihnya di bawah. Itu sekitar 2.500 hektar. Jadi di samping itu kan di sini tanaman pangan itu bukan cuma padi atau beras. Ya kita juga ini sebelumnya sudah mengambil langkah-langkah bahwa bagaimana kita bermohon untuk mendapatkan bantuan itu di Kementerian Pertanian, yaitu jagung juga itu yang adaptif terhadap tahan terhadap cuaca panas. Tapi memang kondisi lapangan hari ini kita sudah mendapat informasi bahwa kenapa LTT misalnya ini masih berkurang tentang yang di jagung ini ya, karena itu alasan bahwa ini musim kering. Ya dan bisa bertanam. Kalau yang padi sebelumnya itu yang dapat bantuan itu ya sudah hampir di semua kecamatan itu LTT-nya sudah masuk. Ya, sudah istilahnya tinggal menunggu panen. Bahkan hari ini kan sudah tercatat luas panennya seperti Galang dan Lampas Selatan ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan ke depannya lagi istilahnya kita bagaimana supaya kembali untuk di okmar ini lebih mempercepat tanam dan memperhatikan pola tanamnya.
1: Baik, masih kami buka di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita di tengah cuaca panas, mampukah pangan tetap aman? Saya kembali ke Pak Andi Agus Salim dari Dinas Ketahanan Pangan. Baik, Pak Andi, untuk menjaga, ini kalau dari tadi kan kita bahwa stok kita masih aman, tapi bagaimana juga langkah dari pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan untuk menjaga stok pangan dan stabilisasi harga, karena salah satu hal yang perlu menjadi catatan untuk kita di Tultul ini adalah bagaimana menekan inflasi agar jangan sampai melonjak di tengah kondisi cuaca El Nino ini. Pak Andi Agus Salim, silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tultul terkait dalam upaya menjaga ketahanan pangan kita di daerah, termasuk dengan stabilisasi harga pangan daerah Kabupaten Tultul. Kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tultul memiliki program yang kita kenal dengan Gerakan Pangan Murah. Nah, ini Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan di desa-desa yang memang terlaporkan mengalami kelangkaan pangan. Seperti kemarin kami melaksanakan dua minggu lalu kami melaksanakan di Mulyasari Gerakan Pangan Murah. Ini kami laksanakan bekerjasama dengan Bulog dan beberapa distributor pangan yang ada di daerah Kabupaten Tultul. Dan ini kita rutin laksanakan setiap kondisi-kondisi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kami rencana awal bulan 9 ini akan laksanakan di Kecamatan Dampal Utara, bekerjasama dengan Bulog dan beberapa distributor pangan yang ada di Kabupaten Tultul. Kemudian yang kedua, di dinas kami sendiri saat ini pemerintah daerah itu kita memiliki cadangan pangan daerah yang kita siapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang memang di luar prediksi kita mungkin terjadi. Dan selanjutnya kami juga saat ini melalui Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bupati Tultul setiap tahunnya selalu mengupayakan adanya bantuan cadangan pangan pemerintah dari provinsi. Tahun kemarin kita juga dapat dan tahun ini kita sudah insya Allah sudah disetujui permintaan cadangan pangan kita dari gubernur melalui Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu yang sementara kami lakukan. Insya Allah kami akan selalu melakukan pengamatan di lapangan. Setiap minggu kita update datanya tentang ketersediaan pangan kita. Dan jika dibutuhkan hal-hal yang memang sangat mendesak, kami juga akan selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan gerakan pangan murah. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini, program-program ini, inflasi yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli atau kemudian stabilitasi bisa kita jaga secara baik. Saya kira saya berharap, dan terakhir saya berharap juga nanti karena kita ini panen untuk Kabupaten Toli-Toli beberapa sentra ini, saya berharap bagaimana kemudian kita semua bisa berkolaborasi memaksimalkan fungsi lumbung pangan kita sehingga betul-betul pangan yang ada di Kabupaten Toli-Toli bisa terjaga, produksi kita bisa tersimpan. Dan misalnya ada produksi padi kita yang tidak terserap di Bulog, kita bisa memanfaatkan lumbung-lumbung pangan yang kita sudah bangun di setiap kecamatan untuk menjadikan tempat-tempat penyimpanan pangan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
1: Baik, saya kembali ke Pak Rizal Januari Utomo dari Bulog. Pak Rizal, untuk ini kan para petani utamanya di Kabupaten Toli-Toli juga mulai memasuki masa panen asep. Nah, bagaimana target Bulog dapat melakukan penyerapan berapa persen panen petani padi kita untuk menambah ketahanan stok kita hingga mungkin akhir dan awal tahun, yang biasanya di akhir dan awal tahun ini juga terjadi gejolak harga beras karena biasanya di saat-saat itu memang petani kita belum panen. Silakan Pak Rizal.
6: Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk dari segi pengadaan, kita sendiri dari Bulog Toli-Toli sejak awal tahun itu rutin melakukan penyerapan beras dari Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, yang dimana saat ini untuk realisasi pengadaan kami sudah ada sekitar 1000 ton lebih. Nah, kalau kami di Bulog, pada prinsipnya itu kami selalu terbuka Bapak untuk menyerap gabah maupun beras dari petani selama itu masuk dalam kualitas yang ditentukan oleh pemerintah. Di mana misalkan beras itu brokennya maksimal 25%, kadar airnya 14%. Seperti itu. Jika itu kualitasnya masuk, kemudian harganya masuk harga pembelian pemerintah, beras 12.000 per kilogram dan gabah 6.500 kilogram, kami siap untuk menyerap beras maupun gabah itu. Jadi kami itu tidak dibatasi. Misalkan Bulog Toli-Toli tahun ini menyerap sekitar 1.500, kami tidak dibatasi untuk angka seperti itu. Misalkan ada beras yang mau diserap harga dan kualitasnya masuk 5.000 ton sekalipun, kami siap untuk menyerap selagi itu kualitas dan harganya masuk. Makanya untuk musim panen kali ini, kami tidak hanya menunggu bola, Pak, kami juga aktif hampir setiap hari turun lapangan, turun ke sawah untuk bertanya kepada petani-petani ataupun pada gilingan-gilingan apakah ada beras atau apakah ada gabah yang harganya masuk dan kualitasnya masuk itu untuk bisa kami serap di Bulog. Jadi mungkin seperti itu, Pak.
1: Okay. Kalau dari kami. Baik, tidak terasa waktu kita untuk dialog pagi ini sudah di akhir untuk perjumpaan kita. Saya minta penekanan atau closing statement dari masing-masing narasumber terkait apa yang kita bahas di pagi hari ini. Di tengah kondisi cuaca panas, mampukah pangan tetap aman? Nah,
2: sebentar Pak, okay. Saya lagi sumber.
1: Oke, okay. Baik, saya ke Pak Haji Usman selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulog. Di akhir dialog kita ini, apa yang bisa menjadi harapan dari Pak Kadis kepada masyarakat, kepada para petani untuk tetap menjaga siklus pertanian kita, pertanaman kita, sehingga pangan kita tetap aman dalam kondisi apapun, termasuk menghadapi fenomena El Nino saat ini. Silakan Pak Kadis.
2: Ya, saya kira saya hanya menegaskan saja kembali kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Buol, agar mengikuti bimbingan dan anjuran apa yang disampaikan oleh PPL yang mendampingi di masing-masing kelompok. Karena informasi itu kami teruskan ke mereka itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari stasi lain yang terkait. Misalnya terkait dengan meteoroid dan lain sebagainya. Terus bantuan-bantuan yang ada, saya berharap supaya itu betul-betul dimaksimalkan sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat dan betul-betul bisa berkontribusi di dalam meningkatkan produksi beras kita di Kabupaten Buol ke depan. Kasih.
1: Oke. Okay. Baik, saya ke Ibu Yunarti Sari selaku penyuluh pertanian ahli muda Kementerian Pertanian Kabupaten Buol. Apa yang bisa menjadi harapan Ibu kepada semua para penyuluh di lapangan, kepada masyarakat, kelompok tani untuk memang harus bijak menghadapi kondisi cuaca yang memang saat ini mungkin agak setengah mati diprediksi, karena biasanya prediksinya agak meleset-meleset sehingga berpengaruh pada sektor pertanian kita. Silakan Ibu.
3: Jadi closing statement dari saya, bahwa kekeringan ini mungkin di beberapa tahun ini mungkin ini menjadi bukti nyata bahwa betul-betul selama ini kan Kabupaten Buol itu walaupun kekeringan di antaranya itu pasti kita ada hujan, ada jeda hujan di antaranya. Sehingga prediksi ini walaupun sudah jauh-jauh hari dari BMKG sudah tapi petani tetap kita kemarin-kemarin itu tetap bisa menanam. Jadi di musim tanam ini menjadi contoh nyata bagi petani bahwa kita sudah siap semua dalam menghadapi kekeringan. Jadi dengan adanya kekeringan di musim ini, itu akan menjadi contoh yang sangat nyata di petani bahwa kita itu betul-betul apa yang kita sebagai petugas di lapangan, apa yang kita menyampaikan itu bahwa itu lagi itu merupakan suatu usaha untuk petani. Jadi dengan adanya ini sehingga petani-petani itu sudah ternyata penyuluh ini apa yang disampaikan ini benar adanya. Jadi dengan sebagai pembelajaran lah untuk petani-petani kita, dan ini sangat berharga untuk mereka. Demikian Pak.
1: Baik, saya ke Bu Nasarudin dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli. Silakan Bu.
4: Ya, kalau kami di Dinas Tanaman Pangan itu tetap menanti yang namanya laporan luas tambah tanam dan luas tambah panen, dan kemudian laporan peringatan dini OPT, serangan OPT, dan laporan peringatan dini kekeringan, supaya ada langkah-langkah yang bisa kita pertimbangkan di Dinas Tanaman Pangan.
1: Baik. Saya ke Pak Andi Agus Salim. Pak Andi, silakan untuk ketahanan pangan tentunya selain beras, bagaimana juga ke depan kita bisa memanfaatkan potensi pangan lokal kita sehingga jika terjadi kondisi yang sangat urgen, masyarakat tidak sepenuhnya hanya tergantung pada beras. Pak Andi, silakan.
5: Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kami berharap menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli khususnya, mari kita bijak dalam menghadapi situasi yang ada sekarang dan tidak panik menghadapi. Kita tetap berperilaku normal, terutama dalam hal pengaturan konsumsi rumah tangga. Kita jangan panik marketing. Tetap kita sesuai dengan standar-standar kebutuhan masyarakat. Jangan lantas kita melakukan pembelian-pembelian yang di luar kebutuhan kita, yang pada akhirnya justru kita yang menciptakan kelangkaan karena sifat tindakan-tindakan yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, memang kami di Dinas Ketahanan Pangan sudah 2 tahun terakhir ini sedang menyusun rencana aksi daerah pangan berbasis pangan lokal. Jadi kita mendesain bagaimana kemudian pangan-pangan lokal yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak tergantung pada konsumsi beras. Kita akan mencoba mengupayakan, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan ini kita sudah lakukan sudah 2 tahun terakhir, mensosialisasikan ke masyarakat untuk menggunakan pangan-pangan lokal lainnya sebagai pangan pokok pengganti karbohidrat beras,
1: okay.
5: Seperti ubi, kemudian sagu, dan pisang, dan ini banyak kita temukan di masyarakat, sehingga memang yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kemudian kita merubah pola konsumsi kita,
1: okay.
5: Yang 100% tergantung pada beras, mari kita perlahan melakukan perubahan. Misalnya kalau siang kita makan beras, sore mungkin karena tidak terlalu banyak aktivitas bisa makan ubi atau kemudian dari sagu atau dengan pisang,
1: okay.
5: Sehingga konsumsi beras bisa kita kurangi,
1: okay.
5: Saya kira itu dari kami, dari kabupaten, dari pemerintah daerah, terus Dinas Ketahanan Pangan. Dan yang terakhir mungkin tolong, mari sama-sama kita maksimalkan sumber daya yang sudah kami berikan di masyarakat, terutama pengamatan lumbung pangan untuk menyimpan, mengamankan pangan-pangan kita yang ada di kecamatan.
1: Okay.
5: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Pak Rizal dari Bulog sendiri, bagaimana Bulog menjamin bahwa stok pangan kita tetap aman hingga akhir tahun bahkan awal tahun nanti. Silakan Pak Rizal.
6: Baik, sebagai closing statement, sekali lagi saya menyampaikan komitmen kami dari Bulog. Dari sisi hulu terlebih dahulu, kami menyampaikan komitmen kami untuk selalu siap untuk menyerap beras maupun gabah dari petani. Selama itu masuk dari segi kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan dari segi harga pembelian pemerintah yang tadi saya sampaikan, beras di harga Rp12.000 per kilogram dan gabah di harga Rp6.500 per kilogram. Kemudian dari sisi hilir, kami juga menyampaikan komitmen kami untuk selalu ada dari segi stabilisasi harga pangan melalui dua metode penyaluran kami. Yang pertama itu dari segi SPHP yang sepanjang tahun telah berjalan, baik sudah tersebar di berbagai mitra kami baik di dalam pasar maupun di luar pasar. Kemudian dari segi bantuan pangan itu juga sudah berjalan dan sekarang sudah masuk tahap 2, di mana diharapkan lewat dua skema penyaluran tersebut bisa membantu pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Bul, untuk menstabilisasi harga pangan yang ada di kabupaten-kabupaten tersebut. Terima kasih Bapak.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah bergabung di program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari. Pagi hari ini di tengah kondisi cuaca panas, mampukah pangan tetap aman? Tapi sebagai host, mungkin satu hal yang perlu menjadi kita petik adalah bahwa menjaga lingkungan ternyata juga penting ya, karena ternyata di kondisi cuaca ini banyak irigasi bahkan sungai-sungai kita yang mengering sehingga berdampak secara langsung pada area persawahan kita, utamanya tanaman padi. Semoga dialog ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua, walaupun kita menghadapi El Nino, tapi ketahanan pangan kita pada dasarnya tetap aman. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda.
7: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Saya Maria Nyirauf akan bermari kebersamaan Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf kembali bersama Anda, menemani kebersamaan Anda dalam program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa tentunya program Halo RRI, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, baik di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, perekonomian, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda bisa sampaikan di line interaktif kami hari ini 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Sampaikan, pendengar, apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda, keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda ataupun juga lingkungan Anda, karena tentunya di balik suara yang Anda sampaikan ini Anda bisa mendapatkan solusi dari pihak-pihak yang berkompeten yang akan menjawab penelpon dari pendengar RRI. Kami tunggu Anda pendengar untuk hari ini sambil menikmati suasana kesibukan Anda di tengah Anda menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab. Hari ini juga kami live TikTok RRI Toli-Toli. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan Anda di hari ini dalam program Halo RRI. Saya Mariani Rauf, ada rekan Datra Hasan selaku pengarah acara, kemudian juga Mbak Kiki di meja operator hari ini menemani kebersamaan Anda semua dalam Halo RRI sambil menikmati suasana yang begitu bahagia di tengah kita menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab kewajiban yang harus kita selesaikan. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda, dan tentunya suara Anda ini bisa didengarkan, dan juga kami berupaya untuk menghubungi narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab penelpon dari pendengar RRI. Kami coba menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya,
6: dengan Pak Salman ini di Magamu.
5: Pak Salman di Magamu, silakan Pak Salman. Apa yang menjadi keluhan Pak Salman ini?
6: Ah, yang menjadi keluhan saya, Bu, ini masalah lampu.
5: Lampu. Nah, di lampu daerah
6: jalan,
5: mana, Pak?
6: Lampu jalan.
5: Di daerah mana?
6: Di depan Hotel Suryadi, Bu. Ada di situ tugu atau pertigaan, iya. Situ. Itu kalau malam kan tidak ada lampu di situ. Sementara di situ kan jantung kota. Itu sudah pas-pas jantung kota di situ. Ya kalau bolehlah ada lampu di pertigaan situ, di tugu situ, di patung situ. Soalnya kan kayaknya sepertinya kalau ada tamu-tamu dari luar masuk ke Toli-Toli, lihat, waduh, ini Toli-Toli sudah jantungnya di sini, gelap di situ, pertigaan. Ya, saya minta kepada pemerintah, dalam hal ini PLN, tolonglah, kasih penerangan lah, biar berapa watt di situ, alangkah indahnya, kan enak juga pandangan kita kalau malam di situ. Karena saya sempat duduk-duduk di situ, di warung-warung situ, di penjual mie, waduh, gelap sekali nih pertigaan di sini, ada patung.
5: Iya.
6: Kelihatannya sepertinya mati di situ.
5: Iya. Pak Salman, apakah di daerah tersebut atau di tempat tersebut itu pernah terjadi misalnya jamret atau mungkin aksi-aksi kejahatan atau juga mungkin terjadi kecelakaan di situ, Pak? Apakah pernah ada?
6: Walau alam, Bu, belum pernah saya dengar. Karena saya bukan juga orang, maksudnya agak jauh dari situ saya.
5: Cuma sering lewat, Pak, ya?
6: Ya, sering lewat. Kira-kira 200 meter dari situ saya.
5: 200 meter kurang lebih, Pak,
6: ya? Itu. Cuma sempat saya sering lewat situ, kayaknya gelap gelap bu di situ. Mm-hmm. Kalau boleh baguslah ada penerangan-penerangan sedikit, lampu-lampu hias lah, apakah.
5: Baik.
6: Nah, begitu saja, Bu.
5: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung bersama Halo RRI siang hari ini.
6: Ya, itu salam.
5: Iya. Baik, Pak Salman dari Magamo, ini dari pihak Pemda atau mungkin PLN atau mungkin dari pihak yang berwenang, ini boleh diberikan penerangan ya di seputaran Hotel Suryadi, karena memang di situ agak gelap dan kalau situasi seperti demikian itu pasti membahayakan juga para pengguna jalan ataupun juga masyarakat yang melintas. Terima kasih banyak. Sebelumnya Ani juga ingin menyapa untuk pendengar kita yang bergabung di live TikTok, ada Pak Ilham dari Kabupaten Buol. Bagaimana Pak Ilham, apakah ada keluhan yang mungkin saja juga ingin disampaikan dari Kabupaten Buol hari ini? Kemudian juga ada pendengar kita yang saat ini bergabung bersama kita di live TikTok ya, ada Noni. Selamat siang, silakan sampaikan keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI hari ini. Kami masih menunggu apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, baik itu di bidang pendidikan, kemudian juga keamanan, kesehatan, sosial, budaya, kemudian juga keamanan. Ini Anda bisa sampaikan di program 1 RRI Toli-Toli dalam program Halo RRI. Halo RRI ini adalah ruang bicara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI dan juga tentunya akan menjadi ruang solusi. Silakan bagi Anda yang kembali ingin bergabung, kami berikan kesempatan untuk hari ini ramaikan kebersamaan kita.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
9: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Mak? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
8: Ya ampun, Luna, bukan main juga ngape cara balik depan orang tua. Teh santai, lurus-lurus, babungkuk-bungkuk sedikit kayak ngana.
10: Eh, apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
8: Beh, masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan, tabek kah, permisi kah, masa kok lupa?
10: Oh iyo nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau seburu-buru lupa batabe.
8: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan sudah diajarkan dari kecil sopan santun.
10: Oke dang Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
11: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsa sendiri.
12: Judul buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Pengarang, Mark Manson, penerjemah, F. Wicaksono, penerbitan, Jakarta, Gramedia, Widya Sarana, Indonesia, tahun 2018. Ini menceritakan kisah Harlis Bukowski, seorang pecandu alkohol, penjudi, pelit, dan tukang utang. Ia pun suka berjudi dengan wanita. Bercita-cita menjadi seorang penulis, karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir semua majalah. Namun, ia tidak menyerah, terus menulis dan mengarang puisi. Tumpukan kertas yang menggunung merendahkan karyanya, menumpuk sampai ia menjadi editor. 30 tahun, kehidupannya yang hampir seluruhnya tidak berarti terjebak di dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi yang sudah terlalu lama. Sampai pada akhirnya, ia pun sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, popularitasnya jauh melebihi ekspektasi. Meskipun dia sukses, dia tetap seperti dirinya dengan minum, menggunakan narkoba, dan bermain wanita. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang penting. Karena hidup hanyalah serangkaian masalah yang tak pernah berakhir. Buku ini menceritakan kisah nyata hidupnya saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Kelebihan buku, karakter Charles Bukowski yang kuat dan keras kepala memberi kita makna unik untuk tetap acuh tak acuh dan bahagia ketika kita melihat masalah yang kita lalui. Judulnya pun sangat menarik dan isinya sedikit konyol atau menyentrik. Namun, orang yang membacanya akan mengingat beberapa penggalan kalimat yang diingat. Manson menyadarkan kita bahwa kita tidak istimewa. Manson membuka perspektif kita agar lebih mengerti bahwa istimewa bukan berarti hanya ketika memiliki sesuatu yang besar saja. Dilengkapi dengan pandangan bagaimana kita melihat antara kegagalan dan kesuksesan. Pada titik tertentu, kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita. Jika tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Terakhir, tidak lengkap sebuah buku pedoman hidup tidak mengingatkan kita akan kematian. Walaupun begitu, Manson mencoba menunjukkan sisi cerah kematian kepada kita ketika kita tahu gelapnya kematian itu sebenarnya. Demikianlah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat oleh Mark Manson. Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Saudara pendengar, masih di Halo RRI kali ini sudah pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih bersama Anda di kebersamaan kita tentunya 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, di lingkungan sekitar Anda, baik itu masalah keamanan, kemudian juga ketertiban, kemudian juga pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap permasalahan yang ada di sekitar Anda. Sampaikan dalam program Halo RRI di ruang bicara dan juga ruang solusi yang menemani Anda saat ini. Sambil menikmati suasana kesibukan Anda, silakan pendengar, kami juga live di TikTok RRI Toli Toli. Jadi silakan bergabung di live TikTok kami, kemudian juga di tentunya 102 FM yang menemani kebersamaan Anda hari ini. Sambil menikmati suasana kesibukan di tengah-tengah Anda menjalani aktivitas, setelah tadi ada Pak Salman di Magamu yang mengatakan bahwa PLN ataupun juga Pemda ini boleh memberikan penerangan di sekitaran Hotel Suryadi, karena memang di situ lampunya sudah tidak berfungsi lagi. Ini tentunya masyarakat juga ingin menikmati suasana yang nyaman, karena kalau lampu terang ya itu malam kita tidak merasa was-was ataupun juga takut, khususnya bagi Anda perempuan-perempuan yang melintas ini, karena memang beberapa kasus jamret ya yang memang juga kita tahu bersama terjadi di Kabupaten Toli Toli. Nah, silakan pendengar Anda yang ingin bergabung ya, keluhan-keluhan Anda ataupun juga Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang tentunya perlu menjadi perhatian bersama. Kita melihat di Kabupaten Toli Toli kemarin itu terjadi kebakaran di Sumalikat. Nah, ini tentunya menuntut kita juga agar lebih peduli lagi kepada lingkungan di sekitar kita, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun juga membakar lahan yang memang sangat-sangat membahayakan, karena mengingat kondisi cuaca kita yang bisa dibilang sangat panas. Dan saat ini kita tahu bersama bahwa El Nino melanda dunia, dan ini butuh kewaspadaan bersama untuk lebih menjaga dan juga mencintai lingkungan kita dengan tidak melakukan pembakaran ataupun juga penebangan pohon. Silakan pendengar, kami tunggu Anda dan masih kami temani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini. Tadi sudah ada Pak Salman ya di Magamu, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Kita juga tentunya membuka kesempatan di nomor WA 082194830965 dan juga di 0853438312300. Setiap permasalahan Anda adalah tentunya menjadi sumber berita yang juga akan kami hadirkan ya. Kami juga akan nanti membuat dalam program berita daerah ataupun juga dalam program dialog interaktif, dan juga tentunya Anda boleh bergabung. Dan di Halo RRI kami masih tunggu Anda untuk hari ini meramaikan kebersamaan kita di tengah-tengah kesibukan Anda menjalani aktivitas, kemudian juga kewajiban yang harus kita selesaikan. Mungkin Anda punya permasalahan ataupun juga hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, selamat siang sebelumnya untuk Bung Radit ya, kemudian juga ada Pak Muhammad Idris yang bergabung bersama kita di live TikTok. Kemudian juga ada Fitriani, selamat siang semuanya yang tengah menjalani aktivitas dan juga kesibukan di hari ini. Ada keluhan-keluhan atau seperti apa permasalahan di sekitar Anda, silakan boleh diketik langsung di kolom komentarnya ya. Dan insya Allah akan kami bacakan untuk hari ini. Karena setiap permasalahan di Halo RRI ini Anda bisa menyampaikan, karena ini adalah ruang bicara dan juga ruang solusi di setiap permasalahan yang dihadapi oleh pendengar kita, baik yang ada di Toli Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Untuk itu kami tunggu Anda untuk bisa segera bergabung ya untuk hari ini, sambil menikmati suasana siang. Hari ini cukup cerah di luar sana, jadi dengan situasi dan juga kondisi seperti ini, Anda punya begitu banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Semoga juga pekerjaan hari ini bisa dimudahkan oleh Maha Kuasa dan kita bisa meraih setiap impian kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sudah pukul 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih bersama Anda dalam program Halo RRI, ruang bicara dan juga ruang solusi bagi masyarakat Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong. Silakan pendengar, apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan di interaktif yang kami sediakan 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Setiap solusi yang diberikan tentunya juga bisa menjadi hal agar ke depan kita bisa semakin lebih baik lagi. Dan sampaikan pendengar keluhan-keluhan Anda di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, perekonomian, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Ada yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan di sekitar Anda? Silakan pendengar untuk menyampaikan bersama kami di Halo RRI hari ini. Sudah tadi ada penelpon kita dari Pak Salman. Ini yang mengeluhkan terkait dengan penerangan di sekitar Hotel Suryadi, di mana lampu yang ada di jalan tersebut itu sudah padam dan tentunya ini menjadi perhatian bersama karena memang situasi dan juga kondisinya gelap dan ini tentunya agar masyarakat bisa berkendara dengan aman, nyaman ya, tanpa ada perasaan takut atau juga was-was. Nah, ini butuh lampu penerangan. Apalagi yang menjadi keluhan Anda selain dari Pak Salman, pendengar, silakan Anda boleh sampaikan bersama kami di Halo RRI hari ini. Saya Ani masih setia bersama Anda. Ada Bung Datra, kemudian juga ada Mbak Kiki yang menemani kebersamaan Anda di meja operator ya untuk hari ini. Silakan bagi Anda pendengar, kami masih ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Sebelumnya selamat siang juga untuk Bung Erwin, kemudian juga ada Bung Fadli yang bersama kita di

0: live TikTok. Dan sekali lagi kami juga sampaikan bahwa hari ini kami live TikTok RRI Toli Toli. Silakan Anda boleh ketikkan ya di kolom komentar apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Kita coba menyapa ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, halo RRI,
0: iya.
1: Dari Ibu Dani di Koran Panasakan.
0: Ibu Dani di Panasakan, silahkan, apa yang menjadi keluhannya?
1: Baik, terima kasih, halo RRI. Mungkin saya mengeluhkan dua sorotan saya hari ini ya.
0: Dua sorotan, iya.
1: Yang pertama mungkin saya menyoroti masalah bansos.
0: Bansos?
1: Data pemerintah ini masih ada sekitar secara nasional ya 45% dana bansos itu masih mengalami inklusi on error atau bantuan tidak tepat sasaran. Nah, kalau untuk di daerah Toli Toli seperti apa pemerintahan Toli Toli, dinas-dinas terkait ya, dinas sosial untuk mengatasi, mengevaluasi hal-hal yang seperti ini ya, misalkan mereka yang misalkan yang memang pasti berhak mendapat bantuan tapi tidak dapat begitu. Jadi seperti apa evaluasi pemerintah Toli Toli untuk menyikapi itu. Dan yang kedua sorotan saya mungkin ini mengenai situasi ya, keadaan sekarang tuh seperti kita tahu bersama itu udah beberapa kali terjadi kebakaran ya, baik di dalam wilayah kota Toli Toli serta di luar sana itu ya. Dari pemerintah mungkin selama ini seperti apa ya, apakah ada edukasi, sosialisasi, pendekatannya ke masyarakat seperti apa? Karena kejadian bencana seperti kebakaran itu bukan hanya terjadi oleh faktor alam juga, tapi bisa terjadi karena faktor manusia juga.
0: Kelalaian nah, kita
1: apa
0: ya.
1: Apa bimbingannya ke masyarakat, apakah sampai ke tingkat masyarakat paling bawah, ke RT RW, apa ya edukasinya tentang memitigasi
0: bencana,
1: apa ya,
0: ya kebakaran
1: ya bencana seperti apa mungkin seperti itu pertanyaan saya.
0: Okay,
1: terima kasih
0: baik.
1: Ya selamat siang, halo RRI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Ibu Dani di Panasakan, dua hal yang menjadi tentunya perhatian bersama ya terkait dengan bansos, bantuan sosial dari pihak terkait ini, apakah memang benar-benar sudah tepat sasaran, apakah ada evaluasi yang perlu dilakukan. Kemudian juga yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ibu Dani di Panasakan adalah apakah ada edukasi kepada masyarakat ataupun juga sosialisasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Terima kasih banyak untuk Ibu Dani yang sudah bergabung bersama kita di hari ini, sudah menyampaikan keluhan-keluhannya, karena memang kalau mengingat ya berita-berita yang ada bahwa bantuan sosial itu seringkali dipertanyakan ini. Apakah memang sudah benar-benar tepat sasaran ya kepada yang berhak menerima, atau sudah ada evaluasi juga yang dilakukan? Jika misalnya sudah ada perubahan ekonomi, apakah ini diberhentikan bantuan sosialnya atau seperti apa? Atau ada juga yang terkait dengan keterlibatan judol, kemudian juga bansos yang diberhentikan atau seperti apa? Silakan pendengar, keluhan-keluhan ataupun juga apa yang menjadi perhatian di sekitar Anda yang ini ada sampaikan di Halo RRI. Keluhan-keluhan Anda baik di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan, Anda boleh sampaikan di Halo RRI kali ini. Kami juga live TikTok RRI Toli Toli, dan silakan pendengar, kami menunggu Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan ataupun juga keluhan-keluhan di sekitar Anda. Sudah ada Pak Salman, kemudian juga Ibu Dani. Pak Salman menyoroti terkait dengan lampu penerangan di seputaran Hotel Suryadi yang sudah memang tidak berfungsi lagi. Kemudian dari Ibu Dani di Panasakan, bansos data error, bantuan tidak tepat sasaran, seperti apa evaluasinya? Kemudian seperti apa edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat? Ini apakah sudah sampai ke tingkat bawah untuk kebencanaan, khususnya untuk kebakaran? Karena memang bukan hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali sudah terjadi, bukan hanya sekedar mungkin karena faktor bencana alam, tapi juga ada penyebabnya yaitu kelalaian kita selaku masyarakat sendiri. Nah, silakan pendengar, kami masih menunggu Anda untuk hari ini di Halo RRI untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda.

0: bawa motor kayak keong. Nggak keren.
1: Hey Roy, biar lambat, asal selamat kan?
0: Gengsi dong. Anak gaul kita ini harus kebut-kebutan. Kita kan raja jalanan. Nih, lihat nih,
2: Hey Roy, hati-hati Roy. Awas, awas Roy.
3: Anak muda yang labil, cenderung ugal-ugalan di jalan raya, bertaruh gengsi. Akibatnya adalah nyawa yang melayang. Sayangi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda saat berkendara di jalan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
8: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
7: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
8: Iya deh, si paling tahu.
7: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
8: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
7: Ih kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bab 1 pasal 1 poin 14 menyebutkan rawan bencana adalah kondisi karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografi sosial pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapsiagaan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah, parang?
6: Iya.
5: Gergaji, korek api, puntung rokok.
6: Betul.
5: Dan, apa maksudnya ini? Ah, tidak.
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1, Pasal 1, Poin 10 menyebutkan, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
2: Pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, Ruang Bicara dan juga Ruang Solusi yang menemani kebersamaan Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live TikTok RRI Toli Toli. Dan silakan pendengar, kami masih berupaya untuk bisa menghubungi dan juga terhubung dengan narasumber kita terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pendengar dan juga masyarakat kita di Kabupaten Toli Toli. Silakan bergabung dan kami menunggu Anda di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penelpon kita yang bergabung dari Pak Salman di Magamu. Ini terkait dengan penerangan di seputaran Hotel Suryadi. Ini lampunya sudah tidak berfungsi, akhirnya gelap ketika malam hari, dan juga tentunya ini perlu diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Toli Toli. Jika kondisi jalan gelap, ini ditakutkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan kekerasan ataupun juga kecelakaan lalu lintas, karena mengingat ya di jalur tersebut itu cukup ramai ya, ataupun juga cukup padat kendaraan terlebih lagi ketika malam hari. Nah, ini tentunya butuh solusi dan tadi sudah disampaikan keluhannya oleh Pak Salman yang ada di Magamu. Kemudian tadi ada juga pendengar kita Ibu Dani di Panasakan yang ingin menyampaikan seperti apa sebenarnya evaluasi yang sudah dilakukan untuk bantuan sosial. Apakah ini sudah benar-benar tepat sasaran ya? Masyarakat yang menerima ini berhak menerima atau seperti apa hal yang dilakukan untuk mengevaluasi bantuan sosial tersebut? Kemudian juga terjadinya kebakaran. Nah, ini seperti apa edukasi yang sudah disampaikan ataupun juga sosialisasi di tengah-tengah masyarakat ini, apakah sudah sampai ke bawah untuk menghindari terjadinya bencana? Kami masih tunggu Anda pendengar untuk hari ini dan kami masih berupaya, rekan Datra masih berupaya untuk bisa menghubungi narasumber terkait dengan keluhan dan juga apa yang disampaikan permasalahan oleh masyarakat kita yang ada di Toli-Toli. Yang ada di Buol juga boleh bergabung bersama kita, yang ada di Parigi Motong. Silakan pendengar sampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Sekarang sudah pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih bersama Anda sambil menikmati suasana siang di tengah kesibukan, kemudian juga tanggung jawab yang harus diselesaikan hari ini, tanggung jawab yang begitu besar yang menuntut Anda agar bisa lebih fokus, dan sambil menikmati suasana siangnya bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda di Halo RRI.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
7: Oppa, giongna? Oppa ketten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Na I sungan oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neumu sarang해. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreun jeokkeuro ga. Oppa mot passeo appe jajongo. Oreun jeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Itu ada gerobak, oppa. Oppa, gerobak, oppa.
8: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
9: Ada lagi, Kak?
10: Udah cukup, Bang. Itu aja.
9: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
10: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
9: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
10: Ah, inflasi? Apaan tuh?
11: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi. Bersama, kita bisa.
2: Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah ramaikan kebersamaan kita dalam Halo RRI hari ini. Ini sudah ada juga kolom komentar di TikTok kami dari Pak siapa ini? Mungkin Pak Lamba ini ya. Halo, selamat siang untuk Pak Lamba. Oh Lamba, ya di zona Nopi juga rawan kecelakaan di malam hari karena memang kondisi jalan juga gelap ya, banyak lampu yang sudah tidak berfungsi. Nah, lagi-lagi lampu penerangan khususnya di Nopi. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang sudah bergabung dan juga penonton di live TikTok yang sudah meramaikan kebersamaan kita untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Salman di Magamu, ada Ibu Dani juga di Panasakan. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi narasumber terkait dengan tentunya apa yang menjadi permasalahan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Namun mohon maaf, belum ada yang merespon ya untuk hari ini. Dan kami juga berupaya tentunya mengangkat apa yang menjadi keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di Halo RR ini dalam Warta Berita Daerah ataupun juga dalam format Dialog Toli-Toli Menyapa. Akhirnya saya Waryani Rauf, Datra Hasan dan juga Kiki menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dalam program Halo RRI. Selamat siang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WA. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan pada unggahan yang mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan juga nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau Ditsen. Kementerian Sosial dan masyarakat yang belum terdaftar di Ditsen dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah ke pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id, pedagang pasar KK IPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, pukul 11 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama Anda untuk hari ini di tengah Anda menjalani siang Anda dengan begitu banyak kewajiban yang harus diselesaikan. Tentunya hadirnya RRI memberikan Anda semangat agar di hari ini Anda juga bisa memperoleh masa depan yang lebih baik. Kemudian juga tentunya setiap apa yang menjadi harapan, impian dan juga cita-cita itu bisa tercapai di hari ini. Saudara pendengar, banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Tentunya ini menjadi tugas bersama untuk melakukan pencegahan agar masalah penyalahgunaan narkoba ini bisa teratasi dan tidak terjadinya peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Kasus narkoba merebak ke seluruh komponen masyarakat, tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggalnya di perkotaan, melainkan juga sudah sampai di pelosok daerah Indonesia yang terjerumus ke dalam narkoba dan juga kehilangan masa depan. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan manusia jika dikonsumsi. Bahkan bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Narkoba memiliki dampak negatif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek fisik, kemudian juga psikis, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk memulihkan pemakai narkoba agar kembali ke keadaan yang normal. Oleh karena itu, bagi pemakai ataupun juga pengedar narkoba, sanksi hukum pidana nasional yang berat ini diberlakukan. Nah, pendengar, kita tahu bersama bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli juga ini perlu menjadi perhatian bersama. Narkoba sudah semakin lebih mendekati generasi muda kita, semakin banyak digunakan. Nah, ini menjadi perhatian bersama. Bagaimana kita berperan aktif untuk melaporkan jika melihat ya, ataupun juga menyaksikan secara langsung di wilayah kita atau mungkin di sekitar kita ada yang menggunakan narkoba, terutama keluarga kita, anak-anak kita, ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita punya peran yang sangat besar ini, bisa memang benar-benar sadar ya akan pentingnya menjaga keluarga kita dari narkoba, maka perhatian kita tentunya ini akan membuat keluarga kita pun selamat dari pengguna narkoba.

bisa menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan manusia jika dikonsumsi. Dan ini bahkan juga berakibat sangat fatal. Narkoba memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita. Dan pergar, narkoba ini menjadi tugas bersama untuk bisa kita berantas. Karena memang di era sekarang kita mengalami banyak sekali perubahan. Perubahan ekonomi, politik, reformasi birokrasi, dan juga yang paling sering dikumandangkan adalah tentunya masalah korupsi dan juga masalah narkoba. Masalah-masalah lainnya termasuk juga judol. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Ketika kita masyarakat peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, kita bisa saling mengingatkan untuk kebaikan, kemudian juga kita peduli kepada keluarga kita agar tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang negatif. Butuh pengawasan ketat, khususnya bagi anak-anak kita, anak-anak muda generasi bangsa, untuk menjauhkan diri mereka dari narkoba, judol, dan juga tentunya kita yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, sebagai ASN, ataupun juga sesuai dengan tugas Anda masing-masing, semoga kita juga bisa terhindar dari jeratan hukum, yaitu kasus korupsi.

pendengar, setelah kesadaran penuh untuk kita menjaga keluarga dan juga lingkungan kita bebas dari narkoba, kemudian juga tentunya judi. Nah, disinilah peran Kementerian Komunikasi dan juga Informatika yang terus melakukan upaya pencegahan agar judi online ini tidak meluas. Ada beberapa langkah tegas untuk membatasi praktek perjudian ilegal yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Dan selain itu, pendengar, Kementerian Kominfo juga tengah merancang kampanye untuk penyadaran kepada masyarakat. Nah, pendengar, pemutusan akses virtual private network gratis, Kominfo juga menyatakan bahwa tindakan itu untuk yang terbukti digunakan mengakses judi online. Dikatakan bahwa upaya itu sebagai bentuk perlindungan kepada pengguna internet. Kementerian Kominfo juga menerapkan penguatan kebijakan pemutusan NAP dari Kamboja dan juga Filipina. Selanjutnya memberikan peringatan dan juga perintah kepada platform digital untuk pengendalian domain name system publik yang menjadi celah aktivitas judi online. Dan pendengar, Kementerian Kominfo juga mengeluarkan perintah audit terhadap PSE yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi online dengan ancaman pencabutan terhadap daftar PSE yang mereka miliki. Bahkan Kementerian Kominfo telah memutus akses 32 situs tanpa izin yang menggunakan pulsa untuk judi online. Menkominfo juga menyatakan kerja Satgas pemberantasan judi online ini bagus dan juga terarah, dan salah satu indikatornya berhasil menahan percepatan laju transaksi judi online. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online terus progresif dan juga agresif dalam memberantas judi online, dan saat ini Satgas fokus pada bandar bukan ke pemain. Guna pemberdayaan masyarakat dalam melawan praktek perjudian ilegal di dunia maya, Kementerian Kominfo juga lakukan kampanye dengan tema bersama Stop Judi Online. Nah, kampanye ini menggunakan beragam pendekatan, mulai dari penayangan iklan di media luar ruang yang ada di kantor kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dan juga beragam media yang mudah diakses masyarakat, hingga pemasangan iklan di media masyarakat.

Saudara pendengar, masih di suasana siang, sekarang sudah pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah. Di tengah Anda menikmati waktu pekerjaan Anda, banyak yang harus diselesaikan, tapi jangan lupa kampung tengahnya diisi ya, biar lambungnya aman dan kita juga bisa sehat, sehingga kita bisa terus menjalani kewajiban kita.

Saudara pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita Olahraga. Pro 1 RRI.

Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun, mengatakan turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody wants... Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selanjutnya kuis.
1: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saudara pendengar, di suasana siang hari ini, Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, silakan bergabung di Sonar Musik Indonesia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Ibu Marini Raup, dengan Kendi di sini.
0: Iya, Pak Kendi, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, lalu panas juga, Pak, atau sudah mendung ini?
1: Oh, kalau di Kelurahan Lalu masih panas.
0: Panas. Menyenat. Iya, asap aman Pak? Kemarin kebakaran ya?
1: Aman,
0: kena dampak asap aman. Tidak?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman Pak ya? Iya, tetap jaga lingkungan Pak ya. Jangan bakar-bakaran dulu. Cuaca panas loh Pak.
1: Ya, kemarin 38 derajat katanya.
0: Iya betul, panas sekali Pak. Aduh, tapi semalam ya. Alhamdulillah sudah turun hujan juga Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Iya. Oke Pak Kendi, mau request lagu apa ini siangnya?
1: Saya mau request lagunya Bu Ruri.
0: Judulnya apa, Pak?
1: Aku begini, engkau begitu.
0: Beda
1: atau
0: dong,
1: engkau begitu,
0: Pak.
1: Aku begini.
0: Aku begini, engkau begitu. Kapan ketemunya, Pak?
1: Kapan? Iya. Artinya tidak ada titik temu.
0: Oh iya, titik temunya ada, Pak, di belakang.
1: SMK. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI, secara khusus penggemar Sonar Musik Indonesia. Selamat siang. Okay. Semoga semua pada sehat-sehat dijumpai. Oke, makasih Bu Marian.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang masih ingin bergabung, kami tunggu Anda pendengar. Untuk hari ini kita lanjut menyapa lagi ya. Ya, sayang sekali terputus. Anda bisa menghubungi kami di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam. Sonar Musik Indonesia.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan hari ini?
2: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi. Apa kabarnya Mbak Gebi?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Panas sekolah Mbak Ani.
0: Sehat-sehat, tapi kenapa suaranya lemah letih-lesu ini Mbak Gebi? Habis makan siang atau belum ini?
2: Sudah 2 kali makan.
0: Sudah 2 kali makan, tapi kok suaranya masih lemas-lemas. Semangat dong Mbak Gebi. Oke.
2: Memang suaraku.
0: Oh begitu memang. Atau jangan-jangan baru bangun tidur ini Mbak Gebinya, makanya lemas kedengaran ini ya.
2: Iya, baru bangun tidur.
0: Oh, tuh kan, baru bangun tidur.
2: Kok gak tahu, Mani tahu?
0: Tahu lah, saya kan punya CCTV. Sekarang saya jadi mata-mata. Soalnya sekarang banyak netizen itu ya. Jadi semuanya jadi mata-mata begitu ya.
2: Oh iya, betul gitu.
0: Oke deh, Mbak Gebi mau ikutan lagu apa siangnya?
2: Lagunya John Sera.
0: Apa itu judulnya?
2: Tundangan Untukku.
0: Undangan untukku, undangan apa memangnya?
2: Ada orang undang makan cinta.
0: Makan apa?
2: Makan cinta.
0: Makan cinta? Oh, buat Ani ada dong ya? Nanti kita cari dulu ya lagunya. Oke, lagunya memangnya buat siapa ini?
2: Ada Pak Kendi tadi. Ada Bunda Ama.
0: Oke.
2: Okay. Ada Fatima. Ada Lois. Ada Bunda Nureni. Ya, semua pendengar Pro 1. Di mana saja berada.
0: Oke.
2: Okay. Ucapannya selamat siang, selamat istirahat buat Mbak Ani. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Makasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya pendengar ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat
3: Halo.
0: Siang dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana pendengar
3: dengan
0: kita?
3: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman. Pak Salman sudah makan siang belum ini?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Iya. Makan apa ini menunya Pak Salman?
3: Makan coto tadi ini.
0: Aduh,
3: coto ayam.
0: Makan soto ayam kok aninya tidak dibagi-bagi.
3: Aduh,
0: ini buat
3: lupa,
0: Ani.
3: Lupa ingat, Mbak.
0: Lupa ya. Terus kapan diingatnya?
3: Ya nantilah, besok-besok.
0: Oh, besok-besok.
3: Ya.
0: Oke lah Pak Salman, sekarang lagi menunggu mata mengantuk ini Pak ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Salman
3: lagi jaga kios.
0: Oh, jaga kios. Mudah-mudahan laris manis berkah semuanya hari ini Pak ya.
3: Insyaallah, amin.
0: Insyaallah. Oke, Pak Salman mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Iklim Salim apa? Suci Dalam Debu.
0: Aduh, Suci Dalam Debu itu lagu animasi sekolah itu Pak ya?
3: Iya.
0: SMA kelas 1.
3: Lagu jadul.
0: Lagu jadul. Suci Dalam Debu, itu lagu-lagu Malaysia Pak ya?
3: Iya, betul sekali Mbak.
0: Oh iya, nanti coba cari dulu ya. Pak ya. Oke deh, lagunya ya, buat siapa ini?
3: Jumpa-jumpa buat siap saat tadi yang masuk ini Mbak Gebi, kemudian Bung Kendi, Mbak Rahma, Magni, dan Bunda Ama.
0: Oke,
3: ucapannya selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
3: Oke, gitu aja Mbak.
0: Terima kasih Pak Salman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
4: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Mbak
0: Arianti, apa kabar Mbak Arianti?
4: Sehat, terima kasih. Semoga baik juga dan sehat selalu untuk Mbak Ani beserta semua kru dan seluruh pendengar RRI Pos 1 dimanapun berada.
0: Oke deh, lagi istirahat siang ini ya?
4: Ya, benar, lagi beristirahat.
0: Oke deh, mau dengar lagu apa ini biar lelahnya terobati?
4: Serenade.
0: Judulnya?
4: Judulnya Serenade itu kalau nggak dapat penyanyinya Iwan Fals itu dari The Rain.
0: Iya, nanti coba dicari dulu ya.
4: Nah, insya Allah.
0: Oke deh, lagunya buat siapa?
4: RRI Plus 1 Toli-Toli yang sudah gabung dan yang sudah menyapa. Terima kasih banyak buat yang lagi beristirahat. Selamat beristirahat. Mbak Ani juga selamat melanjutkan tugas. Semangat bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih
0: kembali.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Roy di sini.
0: Bung Roy, apa kabarnya Bung Roy?
5: Alhamdulillah, kabar sehat selalu.
0: Iya, lagi buat apa ini? Makan siang atau lagi bobo ini?
5: Ya, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Oke, Bung Roy, kita lagunya boleh ikutan dengan lagu yang sudah terformat lebih awal tadi ya?
5: Iya, ikutan saja.
0: Oke, baik. Mau menyapa buat siapa ini menikmati
5: Haryanti,
0: suasana siangnya?
5: Ada Mas Tiara, Shirley, ada Bapak Sinta. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita. Nanti kita akan kembali menyapa lagi setelah kita jeda berikut.

0: Saudara pendengar, aku begini, engkau begitu, bersama Bruri Merantika. Silakan kembali kami buka line telepon untuk Anda yang ingin ramaikan suasana kita. Selamat siang untuk Bunda Ama, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami via WA. Mohon maaf untuk lagunya, ini sudah kami pilihkan yang terformat lebih awal ya. Ini karena mepet juga waktunya ini. Oke, kita masih coba berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo. Dengan...
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Pak Hamid ya. Sehat-sehat Pak Hamid? Sehat-sehat kah?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Panas ini.
0: Panas. Yang penting bukan hatinya yang panas Pak Hamid.
1: Oh, ya.
0: Aman
1: dekat
0: ya.
1: Dekat kuala sini.
0: Dekat kuala. Jadi kalau panas langsung batono orang ya. Bilang Pak Hamid ya. Oke Pak Hamid, kita lagunya ikutan dengan 3 buah lagu sebentar ya.
1: Itu kalau orang di belakang tetap di belakang.
0: Iya, sudah
1: ikutan.
0: Mepet. Habisnya jari jemarinya kurang lentur sih Pak Hamid. Diluan yang kepencet di anu tadi, tidak yang aja. Di awal ya. Sabar Pak Hamid, nanti besok-besok gabung lagi ya. Oke deh, Pak Hamid mau titip salam buat siapa ini Pak? Silahkan yang singkat.
1: Kirim sama Ibu Fatima, Ara Rahma.
0: Oh iya.
1: Jumanti, ada Magni. Pak Tamrin di Bol. Semuanya warga Bol. Dengan Dian di Salu. Semuanya saya dapat terkecuali. Assalamualaikum.
0: Oke deh, baik. Terima kasih banyak ya untuk Pak Hamid yang sudah ikutan gabung. Di belakangnya Pak Hamid, lanjut disapa lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Mbak Ani, dengan Ibu Elin.
0: Iya, kenapa suaranya lemah, letih, lesu juga ini?
2: Baru bangun tidur tadi,
0: Mbak Ani. Oh, baru bangun.
2: Mbak Ani dengar radio.
0: Iya, tak tidur tadi. Wah, dengar radio, berarti suaranya Ani bikin mengantuk ya? Oke deh Bunda, hari ini kita lagunya ikutan ya.
2: Iya,
0: baik. Buat siapa nih silaturahminya di suasana siang?
2: Ada kakakku yang tertempa Hani, baru nongol. Ada Pak Azrul Libur. Ada Mas Lia di Palasa. Dan kegunaan di Desa Pangkung, Kecamatan Dondo. Ada Fatima dengan Rahma, dengan Sherly dan semua-semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat siang semuanya untuk Mbak Ani. Selamat bertugas. Sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih.
0: Amin, amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk menelpon kita selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
3: Waalaikumsalam Mbak Ani.
0: Iya, muncul juga ini Bunda penasaran ini ya.
3: Iya, tidak ada lagu Mbak.
0: Iya.
3: Sudah menyapa.
0: Iya, baik.
3: Silaturahmi.
0: Iya, baik.
3: Ya, menyapa dulu saya Mbak Ani. Menyapa dulu buat teman-teman yang ada di Buol, yang sakit semoga cepat sembuh. Semoga semuanya jumpa dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Maya. Ya, teman-teman yang ada, pendengar yang ada di Lembang semuanya. Buat anak-anak yang ada di Morowali, semoga semua dalam keadaan sehat Mbak Ani.
0: Amin.
3: Dan buat Mbak Ani, semoga sehat selalu. Selamat bertugas siang Mbak Ani. Oke
0: iya.
3: Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah ramaikan suasana siang di Zona Musik Indonesia hari ini.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian yang telah mewarnai kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia di hari ini. Semoga bisa berkenan dan yang pasti hari ini bisa memberikan kita begitu banyak kebahagiaan.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

Saudara pendengar, untuk suasana siang hari ini kami coba hadir dalam sajian lagu-lagu dari Morowali, tepatnya bagi Anda Sukumori. Nah, di siang hari ini beberapa pilihan terbaik tentunya menemani kebersamaan Anda. Saudara pendengar, suku Mori dikenal sebagai masyarakat atau penduduk kerajaan Mori yang wilayahnya itu terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di sekitar Teluk Tomori atau juga yang lazim disebut dengan Teluk Tolo, diapit oleh Jasirah Tenggara dan juga Jasirah Timur Laut Pulau Sulawesi. Mori ini adalah salah satu kerajaan yang dulunya berkembang di Indonesia. Masyarakat Wita Mori atau suku Mori merupakan kelompok etnik yang cukup besar di Sulawesi Tengah. Dan saat ini pendengar berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali. Sejarah terbentuknya Kerajaan Mori pada zaman dulu ini sama halnya dengan pembentukan kerajaan di Sulawesi pada umumnya, yaitu dari kisah kehadiran tokoh yang luar biasa. Walaupun memiliki corak kemudian juga karakter yang berbeda, legenda yang merupakan cikal bakal kerajaan Mori ini berawal dari penemuan tokoh yang hadir secara luar biasa dan juga dapat diterima serta ditempatkan untuk memangku jabatan Mokole.

0: Saudara pendengar, masih terus dengan sajian musik tradisional dan juga budaya yang kami pilihkan untuk menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Beberapa lagu-lagu terbaik dari Mori yang telah kami hadirkan untuk hari ini, semoga mengobati kerinduan kepada kampung halaman. Khususnya bagi Anda yang sudah lama tidak pulang ke kampung di Mori, pasti rindunya benar-benar terasa, dan hadirnya lagu-lagu di siang hari ini bisa menghibur suasana hati Anda.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

sudah pukul 13:41 waktu Indonesia Tengah. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat yang begitu besar menjadikan Indonesia begitu terkenal dan tentunya banyak orang yang ingin berkunjung ke Indonesia. Di Kabupaten Toli-Toli juga ya, tentunya tradisi ini, tradisi yang menjadi peninggalan nenek moyang kita itu masih terjaga dengan baik.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu dari Mori Borowali yang telah kami hadirkan, dan kita akan jelang penyampaian berita daerah.

0: Ketua Umum KONI dan seluruh jajarannya bahwa saya berharap dalam PON tahun 2028 di NTT, saya minta Sulawesi Tengah minimal kalau bisa menjadi 10 besar peraih medali emas pada PON 2028.
1: Kalau korban jiwa tidak ada, cuman ada rumah rusak ini, sekitar 12 unit rumah data sementara. Iya, sekitar 68 rumah terdampak ini, 12 yang rusak berat. Desa Pulua, Dusun 2.
2: Kedepan PSSI insya Allah mulai 2027 itu akan mengatur agenda tetap. Jadi tidak ada lagi kemudian kegiatan itu benturan. Sehingga kemudian penyebaran atlet kita itu tersebar di semua event yang akan berlangsung.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pembukaan opening ceremony Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 secara resmi digelar di halaman kantor Bupati Buol. Dan kami akhiri informasi mengenai ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli akan mengatur jadwal turnamen sepak bola agar tidak saling berbenturan dengan kecamatan lainnya. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Saudara, pembukaan opening ceremony Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 secara resmi digelar di halaman kantor Bupati Buol Selasa malam kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh 630 peserta yang berasal dari 12 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol.
1: Ketua Panitia Pelaksana selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo Mener, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan membina bakat olahraga atlet pelajar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dikatakan, sebanyak 630 peserta yang terdiri atas 503 atlet, 70 pelatih, dan 57 ofisial resmi berpartisipasi dalam ajang ini. Dengan sebaran kontingen dari 12 kabupaten dan kota yaitu Kota Palu sebanyak 90 atlet, Kabupaten Morowali 88 atlet, Kabupaten Buol selaku tuan rumah sebanyak 87 atlet, Kabupaten Poso sebanyak 83 atlet, dan Kabupaten Donggala sebanyak 69 atlet. Selain itu, keterlibatan peserta juga diperkuat oleh kontingen dari Kabupaten Toli-Toli sebanyak 48 atlet, Kabupaten Banggai Laut 40 atlet, Kabupaten Parigi Motong sebanyak 40 atlet, Kabupaten Sigi 31 atlet, Kabupaten Banggai Kepulauan 21 atlet, Kabupaten Morowali Utara 21 atlet, serta Kabupaten Banggai dengan 12 atlet. Purnomo mengungkapkan impian besar Kabupaten Buol untuk mengembangkan kawasan di sekitar Masjid Agung Buol menjadi kawasan sport center. Konsep ini menggabungkan aktivitas olahraga, kegiatan UMKM, dan nilai ibadah secara harmonis. Namun akibat kondisi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah pada tahun 2026, rencana pembangunan venue baru senilai 2,7 miliar rupiah harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Buol saat ini mengoptimalkan pembenahan fasilitas yang ada secara sederhana demi kelangsungan pertandingan. Panitia berharap Pemprov Sulawesi Tengah dapat berkolaborasi untuk mewujudkan kawasan sport center tersebut di masa mendatang.
2: Kami berharap tidak hanya meninggalkan kenangan berupa pertandingan dan medali, kami ingin Popda ini meninggalkan legacy bagi generasi berikutnya. Kami menitipkan harapan ini kepada Bapak, kiranya Bapak Gubernur dapat menjadi bagian dari sejarah lahirnya kawasan Sport Center Kabupaten Buol. Karena apabila suatu hari nanti kawasan itu benar-benar berdiri, kami ingin mengatakan mimpi itu pernah disampaikan pada saat Popda 24 Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol, dan dari sinilah mimpi itu dimulai diwujudkan oleh Bapak Gubernur.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Buol serta pengurus cabang olahraga dan KONI atas dukungannya. Anwar Hafid menegaskan bahwa meskipun di tengah situasi efisiensi, pembinaan olahraga tidak boleh berhenti karena prestasi olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Anwar Hafid memberikan amanat khusus kepada Ketua Umum KONI Sulteng dan jajarannya untuk mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Timur.
3: Saya minta, saya amanahkan kepada Ketua Umum KONI dan seluruh jajarannya bahwa saya berharap dalam PON tahun 2028 di NTT, saya minta Sulawesi Tengah minimal kalau bisa menjadi 10 besar peraih medali emas pada PON 2028.
1: Melalui ajang Popda ke-24 Sulteng ini, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang akan menjadi sistem pendukung bagi Sulawesi Tengah dalam meraih prestasi di tingkat nasional.
0: Saudara, banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Rabu dini hari tadi, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah, BPBD Parigi Motong mencatat sedikitnya 68 unit rumah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
4: PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengungkapkan banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Parigi Utara. Kondisi ini menyebabkan air sungai meluap hingga menggenangi badan jalan dan pemukiman warga. Dijelaskan berdasarkan data sementara Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Parigi Motong, sekitar 68 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, 12 rumah mengalami kerusakan dan 55 rumah terendam. Dampak banjir juga dirasakan warga di Dusun 2 Desa Apolua, sebanyak 28 8 kepala keluarga atau 103 jiwa terdampak. Sementara di kawasan perumahan nelayan tercatat 40 kepala keluarga terdampak dan 12 kepala keluarga dilaporkan mengungsi. Selain pemukiman, pagar pabrik durian dilaporkan rusak akibat terjangan banjir. Banjir juga mengganggu akses transportasi di Jalan Trans Sulawesi di mana ruas jalan tertimbun lumpur dan material kayu sepanjang sekitar 500 meter. Sehingga arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan meski sudah dapat diatasi.
5: Dari hujan tadi malam ini, yang banjir bandang. Nah ini ada, kalau korban jiwa tidak ada, cuman ada rumah rusak ini. Sekitar 12 unit rumah sempat sementara. Iya, sekitar 68 rumah terdampak ya. 11 yang rusak berat. Desa Pulua, Dusun 2.
4: Muhammad Rifai mengungkapkan meski banjir telah surut, material lumpur dan kayu yang terbawa arus masih menutup sebagian badan jalan dan menghambat kelancaran kendaraan. Untuk itu BPBD Parigi Mautong telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan. Meski tidak terdapat korban jiwa, namun jaringan air bersih di wilayah Desa Avolua juga terputus sehingga suplai air bersih akan dimaksimalkan di wilayah tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
0: PT PLN UP3 Toli-Toli terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan aksi sosial hitanan massal bagi masyarakat yang membutuhkan. Manajer PLN UP3 Toli-Toli selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: PT PLN UP3 Toli-Toli terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan aksi sosial hitanan massal bagi masyarakat yang membutuhkan. Manajer PLN UP3 Toli-Toli, Icuk Sulistianto, mengatakan kegiatan hitanan massal merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program sosial. Menurutnya, kolaborasi dengan sejumlah pihak menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan kegiatan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung masyarakat. Kolaborasi merupakan bagian dari upaya PLN untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang itu langsung kebutuhan warga.
7: Dikelola secara korporat terpusat, Pak, yang sumber anggarannya, sumber dana itu dari zakat, wakaf, infak, atau sedekah dari pegawai ataupun dari luar pegawai, maksudnya dari ada sumbangan dari luar, misalnya dari pegawai, dan insya Allah itu dikelola secara sesuai syariah, sesuai 8 asnaf itu dan 5 pilar ya, pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.
6: Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Toli-Toli, Dr. Musta'inak, pada kegiatan hitanan massal di Puskesmas Galang mengatakan pihaknya tetap mendukung sepenuhnya pelaksanaan hitanan dengan melibatkan sejumlah dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Seperti yang sudah disampaikan, kegiatan ini sudah yang kesekian kalinya dan kami dari IDI Cabang Toli-Toli tentunya tidak henti-henti mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Baitul Mal atas kolaborasinya. Berikutnya tidak terhenti hanya hari ini dan kami dari IDI membuka ketika ada kerjasama berikutnya.
6: Dengan semangat kolaborasi, PLN ingin memastikan kehadirannya tidak hanya menjadi penyedia layanan kelistrikan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Selain wujud komitmen dalam menjalankan peran sosial perusahaan dan membangun hubungan yang semakin erat dengan masyarakat di wilayah kerja UP3 Toli-Toli.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Kemarau panjang El Nino telah menyebabkan kebakaran lahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana langkah dan upaya pemerintah Kecamatan Lapasio mengantisipasi karhutla, apalagi sebagai daerah yang memiliki area lahan gambut? Berikut wawancara reporter Sardono bersama dengan Camat Lapasio, Nyoman Martade.
9: Baik, Om Swastiastu, selamat siang Pak Nyoman Martade, selaku Camat Kecamatan Lapasio. Menghadapi fenomena cuaca kemarau panjang saat ini, bagaimana langkah pihak kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat Kecamatan Lapasio ini juga menjadi salah satu kecamatan yang rawan karhutla, apalagi memiliki area lahan gambut, Pak?
10: Ya, betul. Jadi memang Kecamatan Lapasio ini rawan karhutla. Sudah sempat terjadi di Dusun Lanang, tapi pada dasarnya bisa kita selesaikan. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan sekarang adalah yang pertama kita melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke desa. Yang kedua mendorong supaya pemerintah desa bisa menghimbau masyarakatnya agar menghindarkan pembakaran lahan untuk membuka kebun. Yang kedua, berhati-hati setelah kita pulang dari kebun, biasanya kita sempat membuang puntung rokok atau membakar sampah-sampah yang daun kering yang sedikit, kemudian terkena angin berpotensi terbang, itu menciptakan kebakaran. Jadi olehnya itu yang kita lakukan adalah sosialisasi, himbauan, mengarahkan, itu yang pertama. Mungkin terkait satgas yang memang kami pandang penting untuk kita buat, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan komunikasi dengan instansi terkait, dengan pemerintah desa, kira-kira bagaimana hal ini bisa kita buat. Karena memang apalagi musim kemarau yang agak panjang ini berpotensi hal-hal tersebut terjadi. Apalagi Kecamatan Lampasio ini memiliki lahan gambut yang sangat luas. Dan mudah-mudahanlah hal-hal yang kita tidak inginkan itu jangan sampai terjadi di wilayah Kecamatan Lampasio. Itu harapan saya.
11: Artinya Pak, antisipasi jika terjadi kebakaran kecil, harapan masyarakat dapat gotong royong untuk segera memadamkan Pak ya, jangan sampai menyebar semakin luas sehingga penanganan juga akan semakin sulit.
10: Ya, ya, ya, seperti itu. Dan saya sangat bersyukur meskipun hal tersebut, meskipun saya tidak arahkan, saya sudah melihat sendiri jika ada api, kemudian mereka saling memberitahukan, bahkan secara responsif masyarakat di desa Oyom itu saya saksikan, beberapa masyarakat itu langsung secara spontan membawa tangki, mereka bersama-sama melakukan penyemprotan air. Mungkin itu sudah terbangun, mudah-mudahan sesuai harapan.
11: Tapi itu pantauan Pak Camat untuk sektor pertanian, bagaimana dampak dari kemarau untuk Lampasio?
10: Ya, yang jelas sangat bertambah sekali. Yang pertama, produk unggulan Kecamatan Lampasio salah satunya itu tanaman coklat. Tanaman coklat ketika musim kemarau tentu bunga ini juga akan langsung kering. Berarti potensi buah itu juga akan kecil. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan khususnya petani kakao. Kemudian yang kedua untuk yang tanaman-tanaman sayuran lain, ya karena tempatnya kering ya kita tahulah. Intinya musim kemarau ini pasti sangat berdampak buat masyarakat kami yang bergerak di sektor pertanian.
11: Wawancara saya bersama Camat Lampasio terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan membangkitkan semangat gotong royong di tengah masyarakat dalam mengatasi dampak dari kemarau panjang saat ini, utamanya jika terjadi bahaya kebakaran.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah momentum penting untuk merefleksikan dan mewujudkan akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini hendaknya menjadi perhatian kaum muslimah yang tergabung dalam Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
12: Baik saudara, bukan sekedar kegiatan seremonial dengan ornamen kemeriahan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah sebagai suri tauladan yang agung dengan mengikuti sirah dan sunnah-sunnah beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini pula tersurat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berisi penegasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Kabupaten Toli-Toli, Ustazah Dr. Anda Hajjah Mas'ad MPDI mengemukakan bahwa ada 4 sifat Rasulullah yang melekat, kiranya ini menjadi panutan untuk dicontoh baik sebagai pemimpin maupun umat dalam berkehidupan.
13: Yang tabligh itu menyampaikan, jadi disampaikan. Yang ketiga apa? Tabligh. Yang tabligh itu menyampaikan, jadi disampaikan apa yang baik, terbuka apa yang ada sebagai tanggung jawab, disampaikan kepada rakyat sebagai pemimpin. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan. Balighu anni walau ayatan. Kita memiliki ilmu walaupun satu ayat, sampaikan. Karena Rasulullah itu bersifat tabligh, menyampaikan. Jadi kita juga di antara muslim-muslimat ini, di pengajian-pengajian ini, saling menasehati yang terbaik. Ya. Ganti semua ucapan-ucapan yang tiada gunanya yang tiada gunanya menjadi ucapan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya zikir itu yang bisa menyelamatkan kita, Ibu.
12: Selain tabligh menyampaikan kebenaran, tiga sifat lain yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni siddiq atau jujur, amanah dapat dipercaya, dan fatonah cerdas dalam mengambil tindakan. Senada disampaikan Ketua Majelis Fatimah Az-Zahra, Dr. Insinyur Hajjah Nur Sida Kasim, bahwa seorang perempuan, kedudukan ibu sebagai pendidik dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam mengaplikasikan keteladanan Rasulullah.
14: Pertama adalah kita meneladani Rasulullah SAW dengan sifatnya yang empat, ya tadi, sebagai seorang pemimpin, yaitu usahakan kita bisa seperti itu, karena kita selain memimpin sebagai pemimpin, mungkin bukan, tapi paling tidak memimpin dirinya sendiri. Mau kita adalah istri-istri yang cantik, ibu rumah tangga yang soleha, paling tidak memimpin rumah tangganya, maka sih milikilah sifat Rasulullah tadi.
12: Rektor Universitas Madako, Hajjah Nur Sida Kasim ini juga mengapresiasi kebersamaan dan kekeluargaan Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra dalam peringatan Maulid Nabi yang diwarnai ornamen seperti ketan telur maupun pernak-pernik lainnya. Diharapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syiar Islam untuk terus digaungkan setiap tahun, selain sebagai bentuk kecintaan pada Rasulullah, juga mempelajari sejarah kehidupan beliau sebagai pemimpin umat.
0: Gelaran Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup 2026 resmi bergulir di lapangan Lasa Ripi, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Turnamen akbar bergengsi ini dijadwalkan berlangsung selama 45 hari ke depan dan diikuti oleh 33 klub sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
15: Program Berani Cup adalah ajang turnamen olahraga yang diselenggarakan di berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai wadah pembinaan atlet muda serta sarana mempererat persatuan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Sutriadi mengatakan, ajang Berani Cup ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi antar klub, tetapi juga momentum penting untuk mempererat silaturahmi masyarakat serta memajukan pembinaan olahraga dan sektor UMKM. Dikatakan, seluruh rangkaian pertandingan dalam Berani Cup 2026 akan dipimpin langsung oleh perangkat pertandingan dan wasit yang telah mengantar tongi lisensi resmi.
16: Kabupaten Buol menurunkan seluruh perangkat pertandingan dan wasit berlisensi yang ada di Kabupaten Buol untuk bertugas dalam rangka pertandingan Berani Cup. Bagi kami selaku panitia, hal tersebut merupakan sebuah bentuk dukungan yang sangat berarti dalam menjaga kualitas pertandingan, menjunjung tinggi aturan pertandingan. Untuk menjaga kualitas dan profesional pertandingan, seluruh rangkaian pertandingan Berani Cup 2026 ini akan dipimpin oleh para wasit yang memiliki lisensi.
15: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah sudah melaksanakan turnamen Berani Cup. Kabupaten Buol merupakan kabupaten yang ke-8 melaksanakan pertandingan Berani Cup.
17: Saya minta supaya turnamen ini dijaga, karena hampir di seluruh kabupaten yang sudah ada turnamen Berani Cup, alhamdulillah bebas dari kekacauan. Tidak ada insiden yang berbahaya. Oleh karena itu saya berpikir di Buol akan lebih damai, akan lebih aman, sehingga nanti insya Allah kalau aman penutupan, nanti saya akan hadir lagi di sini dan saya akan bawa selebriti FC untuk main bola di sini.
15: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan, di mana hampir semua kabupaten yang sudah melaksanakan turnamen Berani Cup berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu ia berharap kerjasama masyarakat dan panitia penyelenggara untuk memastikan pertandingan berjalan dengan baik dan penuh keakraban.
0: Banyaknya kompetisi sepak bola yang berlangsung di daerah ini yang terlaksana hampir bersamaan membuat ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli akan mengatur jadwal turnamen agar tidak saling berbenturan dengan kecamatan lainnya. Laporan selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
18: Salam olahraga, saudara. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat di tanah air, termasuk masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya turnamen yang telah dan sementara berlangsung di daerah berjuluk penghasil cengkeh Toli-Toli, baik yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dampal Selatan hingga Kecamatan Toli-Toli Utara. Banyaknya kompetisi sepak bola yang berlangsung di daerah ini yang terlaksana hampir secara bersamaan membuat ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli akan mengatur jadwal turnamen agar tidak saling berbenturan dengan kecamatan lainnya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolitoli Mansur Pondang saat diwawancara RRI terkait turnamen sepak bola yang berlangsung hampir secara bersamaan yang ada di Tolitoli saat ini. Menurutnya, banyaknya turnamen sepak bola yang berlangsung di Tolitoli menjadi pertanda cabang sepak bola merupakan salah satu cabang yang paling digandrungi saat ini, sekaligus menjadi bukti sepak bola akan menjadi primadona utama dalam pengembangan pembinaan prestasi di daerah Tolitoli. Namun demikian, Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolitoli mengakui dengan banyaknya bergulir turnamen sepak bola, maka ke depan PSSI akan mengatur agenda tetap sehingga tidak terjadi ketimpangan turnamen.
19: Oleh karena itu, dengan banyaknya bergulir kegiatan ini, maka ke depan PSSI insya Allah mulai 2027 itu akan mengatur agenda tetap. Jadi tidak ada lagi kemudian kegiatan itu benturan. Misalnya, Tolitoli Utara juga menjadwalkan 20 Agustus. Kemudian Dugingis juga 20 Agustus. Ini tidak boleh, ya. Sehingga kemudian penyebaran atlet kita itu tersebar di semua event yang akan berlangsung. Jadi tidak kemudian main di Tolitoli Utara, main di Dugingis. Kita akan mengupayakan agenda tahunan itu selesai di satu event, baru kemudian digulir lagi turnamen berikutnya.
18: Menurut Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolitoli, dengan pengaturan turnamen yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang, diharapkan tidak ada turnamen sepak bola yang berjalan secara beriringan atau bersamaan di lokasi yang berbeda, sehingga ASKA PSSI sebagai mitra pemerintah daerah mampu mendistribusikan pemberian bantuan secara teratur.
19: Pak Bupati ini kewalahan ini. Ini masuk amanah besar, masuk Tolitoli Utara. Insya Allah ke depan ini akan ada lagi. Sehingga kemudian ini harus diatur dengan baik, sehingga kegiatan kita ini betul-betul teragenda secara rapi di tubuh ASKA PSSI. Dan tidak ada satu kegiatan pun turnamen yang tidak mendapat rekomendasi dari ASKA PSSI. Itu harus, itu wajib. Karena ada instrumen-instrumen itu yang harus dipenuhi. Sehingga kemudian kita mengharapkan seluruh turnamen itu bisa berjalan dengan baik.
18: Untuk itu, Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolitoli berharap dengan pengaturan turnamen yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang, tidak ada lagi turnamen sepak bola yang berjalan beriringan atau bersamaan di lokasi yang berbeda, sehingga kompetisi dapat berjalan secara lancar dan teratur, guna menghasilkan pemain sepak bola handal yang mampu mengharumkan nama Tolitoli di berbagai kancah serta level pertandingan.
0: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan Ahmad Mukada sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama Zainal Abidin menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut ada.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam rangkaian Toli-Toli sore ini. Dan mengawali kebersamaan kita ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Emi Darmoswito menemani Anda. Dan di Pro Dangdut hari ini langsung ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Maja Emi, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, silahkan Sumanti di Malangga.
1: Bisa lagu aja Emi.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya Evita Mala, Duka.
0: Dukaku, Duka ya Evita Mala.
1: Iya, Dukaku Evita Mala.
0: Langsung dikirim.
1: Kirim buat semua pendengar setiap Pro satu tanpa terkecuali. Ucapan selamat sore dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan buat Aja Emi yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Aja Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
2: Halo, hai hai, Musar.
0: Pak Kendi, assalamualaikum, apa kabar Pak Kendi?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik.
0: Baik, masih suasana merdeka, ini sudah dapat panjat pinang atau panjat apa ini Pak Kendi? Nonton saja sudah gembira Pak ya.
2: Iya sudah gembira.
0: Oke deh, silakan Pak Kendi.
2: Untuk semuanya pendengar Pro Dangdut, terkhusus yang ada di Buol, Pak Dinoto dan Tulitul, semua dijumpai dalam sehat semua. Lagunya Duh Engkang.
0: Duh Engkang. Duh Engkang. Iya, Duh Engkang ya. Ice.
2: Oke, makasih Bu Suwarni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk atensi dari Pak Muhammad Kendi Baskoro di Kelurahan Nalu. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Gebi.
3: Iya.
0: Apa kabar ini Mbak Gebi?
3: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat sama yang ngomong.
0: Yang ngomong lu juga sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan juga kota kita Toli-Toli Buol Parigi Moutong. Kita doakan Indonesia semoga musibah kebakaran yang terjadi ini segera berlalu ya.
3: Ya, amin.
0: Amin. Kemudian juga banjir yang melanda sebagian ada wilayah di Parigi Moutong tadi di desa apa itu, semoga masyarakatnya segera mendapat bantuan, aman kembali. Ya. Oke, silakan Mbak Gebi.
3: Si boleh lagu?
0: Masih sih. Agar lo lagunya.
3: Lagunya Bumi Semakin Panas.
0: Bumi ini semakin panas. Bumi semakin panas ya. Apalagi kalau dengar itu bunda-bunda sama gosip ya. Tambah panas. Oke, bumi makin panas. Silakan Mbak Gebi.
3: Ada Sumanti tadi. Ada Pak Kendi.
0: Iya.
3: Ada Pak Sahman.
0: Terus?
3: Ada Bung Ilham Ibuol, Pak Tanti Timumun. Ibu Ida,
0: siapa yang lagi?
3: Ada di Toli-Toli, ada Bunda Ama, ada Masni, ada Fatima. Semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Oke.
3: Okay. Ucapannya selamat siang menjelang sore buat Aja Emi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Mari kita berdangdut bersama Aja Emi. Pro Dangdut adalah kita.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi di Lalos. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita semua.
0: Dangdut adalah kita. Oke, silakan Bunda.
4: Menyapa dulu dan lagunya dulu. Ike Nurjana, Senyum dan Hatimu.
0: Oke, langsung dikirim.
4: Menyapa dulu buat Gebi, terima kasih sapaannya. Ada Maya di Gorontalo, ada Pak Pasya, ada Kamasiara, ada Nur Alini, ada Nur Haya, apa Nur Haryanti.
0: Iya.
4: Dan teman yang ada di Buol semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan
0: amin.
4: Buat Mbak baik, semoga sehat selalu, cerita selalu, sehat selalu. Oke, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, assalamualaikum, Mbak Demi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Demi.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Lakatan cerah juga ini, Bunda Rahma ya.
5: Cerah, Demi.
0: Masih ada kegiatan 17-an di sana? Selesai?
5: Iya, hanya yang selesai.
0: Capu nih.
5: Iya. Matali malam ada acara Maulid Akbar di Masjid Jami sini.
0: Oh iya iya, pasti banyak telok ya. Mega telok.
5: Iya.
0: Oke, Emi lagi nunggu acara Mapa Dendang ini di Talamandu ini, Tanamandu
5: iya,
0: ini.
5: Iya, dalam lagi itu aja.
0: Mapa Dendang. Iya. Oke, silahkan Rahma.
5: Boleh lagu aja Emi?
0: Judulnya apa?
5: Bahtera Cinta Rian bersama Tia.
0: Bahtera Cinta langsung dikirim.
5: Menyapa anggota FJ semuanya, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat aja ini, saya selalu bersama keluarga di rumah. Itu aja ini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Iman.
0: Iman di mana Iman?
6: Di Toera, Parigi Motong.
0: Toera, Iman di Toera. Apa kabar nih Iman? Pendatang baru atau bagaimana ini?
6: Ya, ini pendatang baru tapi pemain lama juga.
0: Pemain lama, pemain bola ya. Oke, di Torean Parigi Mautong. Oke, apa kabar dulu Bung Iman bersama keluarga?
6: Hah?
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kalau di tempatnya Bung Iman ini tidak banjir ya hujan kemarin itu di Parimo ya?
6: Iya, ada waktu malam itu. Mungkin semalam atau tadi pagi. Ada pertanyaan berita ya.
0: Iya, di desa Avolua.
6: Betul ya.
0: Itu yang terjadi banjir bandang. Emi lihat di media sosial Facebook itu ada yang sampai rumahnya.
6: Iya.
0: Banyak kayu-kayu ya dari gunung itu yang turun ya.
6: Iya.
0: Oke, semoga segera membaik ya keadaannya. Silahkan Bung Iman.
6: Lagunya Bang Romai Rama yang judulnya Aduhai.
0: Aduhai, cantiknya Aduhai ya.
6: Iya, dari Romai Rama ya, Bang Romai Rama.
0: Oke, Aduhai.
6: Salamnya saja buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas.
0: Iya.
6: Juga untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Serta untuk semua saja sahabat pencinta irama dangdut dimanapun berada, salam kompak dan salam Pro Dangdut. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Torea tadi ya. Oke, terima kasih di Parigi Mautong ada Bung Iman. Halo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
7: Orang biasa, orang Lampasio.
0: Orang Lampasio, suaranya soalnya beda, mungkin karena flu ini ya?
7: Iya, ini sakit-sakit sedikit.
0: Sakit-sakit sedikit ya, semoga sedikitnya cepat sembuh ya Pak ya.
7: Insya Allah,
0: Pak Yasil. Biasanya kalau flu begitu Pak, atau batuk, minum air jahe?
7: Kalau saya itu setiap pagi, saya pergi di kebun minum embun yang ada di daun-daun pisang itu.
0: Minum apa? Air di daun pisang?
7: Embun di pisang itu ya, kalau pagi banyak itu.
0: Embun yang di pohon, di daun pisang.
7: Di daun pisang.
0: Oh, jadi itu embunnya diminum.
7: Aku itu kalau untuk saya.
0: Oh, untuk Bapak.
7: Iya. Yeah.
0: Bisa bikin awet muda tidak? Kalau bikin cantik, Emi mau juga pakai embun-embun di ini. Banyak pisang tetangga itu di rumah. Pohon pisang tetangga. Yeah.
7: Kalau mau awet muda, gampang saja.
0: Apa, Ji?
7: pikiran itu harus selalu muda.
0: Nah, pikiran itu jangan selalu memikirkan urusannya orang, sibuk ngurusin orang, ya.
7: Itu orang ada yang kita bisa urus urusannya orang, ada juga yang tidak bisa. Itu harus dibagi dua itu. Menurut saya, kebaikan dengan kejelekan tidak pernah berpisah itu, selalu sama-sama.
0: Selalu baku bawa
7: dan berkelahi. Siapa yang menang itu lagi muncul.
0: Itu lagi yang muncul. Maka
7: itu saya.
0: Jangan dekati orang yang suka membicarakan kejelekannya orang, deh, Pak. Cocok ini baku teman Amy dengan Pak Yasil ini di Lampas Sio.
7: Alhamdulillah, itulah
0: amin. Oke, silakan Pak Yasil.
7: Ya, kalau lagu ini, ya saya mau ambil lagi ini karena ini juga pernah berkelana.
0: Dalam aku berkelana. Siapa yang tahu itu ya berkelana ya?
7: Iya.
0: Oke, berkelana. Silakan.
7: Ya, utamanya penyiar yang sekarang saya berbicara.
0: Emi loh, Emi.
7: Kecuali seluruh pendengar RRI Toli-Toli.
0: Iya.
7: Tempat terkecuali, menyapa atau tidak itu sama saja bagi
0: sama
7: saya.
0: Sama saja.
7: Yang
0: okay.
7: penting kita selalu bersambung silaturahmi seluruh pendengar agar kita itu selalu jaya di udara bersama RRI Toli-Toli.
0: Amin.
7: Nah, sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka.
7: Sekali merdeka tetap merdeka. Allahu Akbar.
0: Iya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu dulu ya pendengar. Nanti kita lanjutkan kembali karena lagunya sudah menumpuk sekali soalnya. Oke, tapi sebelumnya ini kita terima satu penelpon dulu. Halo. Halo. Halo. Ini ti pendengar ini Umae ada di halo-halo kasana. Halo. Halo. Yang mana ini yang tersambung? Kayaknya ini.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipa Ilham dari Kabupaten Buol.
8: Halo.
0: Halo, apa kabar Pak Ilham? Pak Ilham di Buol, apa kabar? Mana suaranya ini, Pak Ilham? Iya, oke. Mungkin ini kesalahan teknis pendengar. Kita dengarkan dulu sebuah lagu nanti diterima ya, Pak Ilham, Pak Tamrin, Tim Mumun. Sudah Emi, halo-halo, belum tersambung. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini dengan judul Luka Duka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
1: Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 sampai 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Itulah satu informasi mengenai hoax tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
1: Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong dan Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton, namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Bumi semakin panas membawa kita ke pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Silahkan lagi bergabung di line telepon kami. Ada yang dari Kabupaten Buol tadi, ada Pak Tamrin Timumun, ada Pak Ilham juga ya. Bagaimana pelaksanaan lomba karaoke di sana, Pak Ilham, Pak Tamrin? Siapa nih sebagai juaranya ya? Semoga siapapun yang keluar sebagai pemenang tetap memberi semangat pada yang lain ya, dan karaoke tetap jaya tentunya. Baik, kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat sore untuk warga masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautem, dan juga pendengar di manapun Anda berada. Ini ada siapa ya kirim lewat. Oke, dari Kota Bau-Bau, Albert. Halo Bung Albert, terima kasih yang ada di Bau-Bau. Salam untuk semua pendengar dari Bung Albert ya. Oke, ini sudah sapa Bung Albert tentunya. Baik, sementara itu untuk azan sholat asar nanti jatuh pada pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Halo? Halo? Mana suaranya? Halo? Halo, halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Tamrin Timumun.
0: Pak Tamrin Timumun, apa kabar? Apa kabar Pak Tamrin Timumun?
1: Sehat Mbak Emi.
0: Sehat. Bagaimana juara berapa nih Pak Tamrin? Sudah selesai lombanya Pak Tamrin ya?
1: Sudah Mbak.
0: Sudah, semalam.
1: Penutupan malam minggu.
0: Malam minggu, jadi siapa yang?
1: Mana? Pak Ilham juara.
0: Juara satu Pak Ilham ya?
1: jangan.
0: Harusnya boleh, harusnya saya. Pak Ilham itu jadi juri saja Pak Ilham itu. Oke, jadi Pak Ilham juara satu, dapat apa itu Pak Ilham ya? Semoga dibagi-bagi hadiahnya ya.
1: Duit.
0: Oh, dapat duit. Oke, tapi ini ya Pak, meriah ya, Pak Tamrin ya.
1: Oh, meriah sekali.
0: Meriah
1: Pak.
0: Sekali. Kecewa tidak Pak Tamrin tidak dapat juara?
1: Jelas kecewa Mbak.
0: Oh jangan kecewa. Mau ada lagi tahun depan.
1: Karena yang mungkin pejabat jadi masuk.
0: Oke, baik. Jadi yang penting sudah berpartisipasi meramaikan Pak ya. Oke, itu yang
1: sudah lepas. Ikut rame
0: betul. Tidak boleh kecewa. Nanti mau cepat tua kalau gampang kecewa. Oke, baik. Silahkan Pak Tamrin menyapa.
1: Minta lagu boleh.
0: Lagu judulnya apa?
1: Derita dari Dede April.
0: Derita dari April ya.
1: Dede April.
0: Oke, nanti Emi cari derita judulnya. Langsung dikirim.
1: Kirim buat Bunda Rahma, Kak Ama, Bunda. Pokoknya pendengar semua RRI Toli-Toli. Terutama buat Mbak.
0: Mudah-mudahan
1: sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Ketemu lagi di RRI Bol.
0: Amin. Yang penting masih ada alpukat, kasihan.
1: Oh masih ada. Sementara buah-buah.
0: Pas-pas.
1: Okay. Pas-pas Mbak Emi.
0: Okay deh.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Tamrin Timumun di Kabupaten Buol ya. Dan apa kabar juga ini Pak Ilham bersama keluarga. Oh, kalau Pak Ilham memang suaranya tidak diragukan lagi kalau Pak Ilham ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak siapa ini?
2: Pak Salman di Magamu.
0: Oke, Pak Salman apa kabar?
2: Alhamdulillah, madeceng mua Mbak ini di sini.
0: Iya, madeceng mua walaupun mapelala de sih.
2: Iya, mapelala iyo. Mapelala. Oke, mudah-mudahan panas membawa berkah.
0: Membawa berkah, amin. Panas dan hujan selalu membawa berkah. Oke, sebelum kumandang azan sholat asar ini silahkan Pak menyapa.
2: Ya, jumpa buat Bung Kendi, Mbak Rahma, kemudian Sumanti, Nuraini juga, buat Mbak Gebi dan Bunda Ama. Ucapannya selamat siang menjelang sore, selamat beraktivitas kalau memang lagi kerja, dan selamat mendengarkan kalau lagi dengar. Oke, begitu aja Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita kembali di Prodangdut. Kita akan ikuti dulu pemandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan segera lanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi menjumpai Sumanti di Malangga, Pak Kendi di Nalu, sekarang untuk Bunda Ama di Lembah, senyum dan hatimu.

Senyum boleh untuk semua orang, tapi hati jangan dibagi-bagi ya, cukup seorang saja. Terima kasih Bunda Ama dan lainnya, silahkan yang mau bergabung lagi di line telepon Pro 1 Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang ada di Kabupaten Buol semuanya. Selamat sore juga, pokoknya tetap bahagia dan selamat untuk para pemenang lomba karaoke di sana. Yang belum menang, insya Allah tahun depan kalau ada lagi lombanya bisa menang ya. Halo. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dengan siapa ini? Bung Lois, Bung Lois lagi sakit. Oke, semoga lekas sembuh kalau Bung Lois lagi sakit, Bung Lois ya. Jaga kesehatan selalu. Oke, Bung Lois mau menyapa siapa ini?

0: I mean, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bung Lois ini lagi kurang sehat ya. Semoga Bung Lois lekas sembuh. Tadi lagunya apa? Emi tidak terlalu dengar dengan jelas, tapi Emi doakan teman-teman pendengar semuanya, doakan Bung Lois semoga lekas sembuh ya. Halo. Halo. Bro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Ahmad Gunawan Desa Pangkung. Apa kabar Ahmad?
2: Bro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, dengan
1: siapa? Alhamdulillah, kabar baik. Panas Mbak Emi.
0: Iya. Pada-pada sih di sini Mapelato.
1: Kikutu juga Mapelato di.
0: Mapelato. Sama Ji.
1: Iya, pada-pada di.
0: Pada-pada.
1: Tapi itu saja Mbak Emi.
0: Ahmad Gunawan.
1: Iya, artinya.
0: Cuaca boleh mapelat tapi aja Mi mapelat timunmu.
1: Tidak bisa hati panas nih, panas
0: iya.
1: Hati.
0: Timunmu aja Mi mapelat.
1: Iya, aja mapelat tadi.
0: Iya. Oke, silakan lagunya sudah banyak ini ikut dulu lagunya ya.
1: Bisa
0: iya, karena banyak paling juga tidak terputar itu. Oke, langsung kirim saja.
1: Iya, semua jumpa-jumpa dulu kalau begitu, Ple.
0: Iya.
1: Semua jumpa-jumpa dulu. Ada Sumanti, ada juga Rusding di Kampung Buol.
0: Iya.
1: Ada Pak Amsa juga. Ada Pak Timan juga Moli. Apa kabar semuanya? Semuanya tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore. Selamat beraktivitas buat Mbak Emi, selamat bertugas, semoga sehat bersama keluarga tercinta sampai ke ujung acara.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk atensinya dan juga apa kabar yang ada di Parigi Moutong, semuanya sehat selalu. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Masni Mbak Emi di Tinigi.
0: Masni di Tinigi. Apa kabar Mbak Masni?
3: Sehat Mbak Emi. Udah panas di sini Mbak
0: panas.
3: Emi.
0: Panas sama. Biar kamu kesini ya. Juga sama panas. Oke, silakan Masni. Lagunya nanti dulu ya. Sudah banyak lagunya soalnya. Kirim salam saja.
3: Sudah silaturahmi. Lo tadi mana kalau Iswelo nemate? Ini ada juga Bunda Ama di Lembang, ada Alini dan Nurdika Betan dan Mbak Emi selamat bertugas. Bagaimana keluarga? Makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensi dari siapa tadi Masni yang ada di Tinigi ya. Sehat selalu untuk Masni bersama keluarga yang ada di Tinigi. Kita doakan juga tadi Bung Lois. Sepertinya Bung Lois ini lagi sakit. Semoga lekas sembuh. Walaupun sakit ini Bung Lois tetap setia mendengarkan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Juga menyapa kawan-kawan semuanya tadi ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk program Pro Dangdut. Kali ini ada sebuah lagu dengan judul Bahtera Cinta. Terima kasih yang sudah request. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih yang sudah request lagu Aduhai. Ada Roma Irama bersama Riza Umami. Dan juga yang masih mau bergabung, masih dibuka di 0853-438-31230 dan juga 0821-9483-0965. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga, Pak Kendi di Kelurahan Nalu, ada Bunda Ama di Lemba, Bunda Rahma di Lakatan, ada Mbak Gebi tadi juga ya, terus Iman di Toera Parigi Moutong, Aduhai, semoga terhibur untuk Bung Iman di sana. Pak Yasil di Lampasio juga semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Tadi ada Pak Ilham di Kabupaten Buol, ada Pak Tamrin Timumun, juga ada Pak Salman yang ada di kawasan Magamu, ya, apa kabar? Ada Ahmad Gunawan, Masni, dan ada Bung Lois juga tadi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Asrul?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Jadi sudah kopi Delta ceritanya ini sama Pak ini ya, sama Pak Rusli ya?
1: Iya.
0: Iya, mirip-mirip kan ya?
1: Pak Rusli sudah pulang sekawin.
0: Sudah pulang barangkali. Suaranya kan mirip itu Pak Rusli sama Pak Asrul ini ya.
1: Habis ikutan karaoke udara. Gitu.
0: Aduh, juara berapa dia?
1: Juara terakhir.
0: Juara terakhir dari 30 peserta mungkin ya.
1: 40 lebih peserta.
0: Oh, luar biasa. 40 lebih peserta ya.
1: Iya. Okay.
0: Tapi tidak dibagi kategori pria atau kategori wanita. Jadi satu saja ya.
1: Luar. Tapi dia tahu penyanyi.
0: Iya. Baru kenapa Pak Asrul tidak ikut lomba?
1: Yang saya jaga kalau saya ikut, kalau Pak Ilham.
0: Kalau Pak Ilham, suaranya memang ini Pak Ilham harusnya sudah bikin ini rekaman saja ya.
1: DP iya. Papa juara satu, DP anak juara satu, DP mak, DP istri juara dua.
0: Woi, mantap memang, memang.
1: Satu rumah.
0: Vokal-vokal keren ini ya, jadi mesti jadi coach ini, jadi pengajar nanti nih Pak Ilham ini. Mau dikasih belajar dulu ini. Pak ini menyanyi
1: jadi
0: dulu.
1: Pak Tamrin Timumun tidak usah kecil Pak Tamrin.
0: Mm-mm.
1: Pak Tamrin nanti saya berikan hadiah biar cuma ucapan terima kasih.
0: Dikasih ucapan sebagai peserta tertua mungkin ya.
1: Bukan tua, sekarang jadi muda Pak.
0: Oh,
1: Tamrin.
0: Pak Tamrin jadi muda, kenapa bisa?
1: Waduh, kalau Emi dapat lihat saya kira masih imut-imut.
0: Berarti ada banyak positifnya gabung bersama RRI Family Buol ya, RRI Buol Family, RRI Family Buol, jadi bikin tambah awet muda. Oke. Silakan Pak, sapa-sapanya.
1: Lagunya dulu, saya mau minta lagu dulu, soalnya baru ketemu ini, jadi minta lagu dong.
0: Lagu apa ini? Soalnya tidak mau cukup ini lagu
1: Rindu.
0: Ini. Oke, okay, nanti dilihat. Nanti dilihat. Oke.
1: Okay. Oke, okay, semuanya Jo, dimana saja berada, terutama Bunda Ama yang ke Gorontalo ini.
0: Iya.
1: Kalau di Gorontalo Pak Bunda Ama kirim oleh-oleh.
0: Iya. Lanjut.
1: Oke, nanti dilihat. Nanti dilihat. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk atensi dari Pak. Oke, Pak Asrul ya, Pak Asrul di Buol. Ini ada salam juga dari mamanya Ayu. Dan salam untuk semuanya. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Haryanti.
2: Iya Mbak Emi, benar, terima kasih.
0: Apa kabar Mbak Haryanti di Nalu?
2: Baik, Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Alhamdulillah.
2: Dan untuk Mbak Emi, untuk seluruh pendengar RRI pencinta Prodangdut dimanapun berada.
0: Amin, semuanya disapa ya.
2: Ya.
0: Oke, silahkan.
2: Ya, untuk yang semua sudah gabung di Prodangdut, yang lagi mendengarkan hari ini, yang sudah menyapa untuk Mbak Gebi, Pak Pasya, Bung Roy, Mbak Sherly, Bunda Ama, semoga sehat selalu. Terus untuk Bunda Nuraini beserta semua warga Kabetan ya.
0: Iya.
2: Untuk Winarto, Bung Lois juga ya. Untuk Bung Lois, semoga sehat selalu. Pak Masyara, siapa lagi? Semua-semua yang udah gabung tadi ya.
0: Iya.
2: Semuanya semoga selalu sehat. Untuk Bung Dolpi juga ya, dimanapun berada, Angki J, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Untuk yang lagi sakit, semoga tetap diberi kekuatan ya, kesehatan, semangat. Juga untuk Mbak Emi, doa yang terbaik untuk Mbak Emi. Kalau nggak salah, ini setiap tahun ya, berpulangnya.
0: Terus ya, lanjut terbaik. Lagi.
2: Ya, doa terbaik untuk almarhum ya.
0: Iya.
2: Dan untuk warga semoga diberi kekuatan kesehatan.
0: Amin.
2: Ya, itu aja. Saya selalu untuk semuanya. Punya pacar tinggalnya di depan rumah.
0: Cakep.
2: Senangnya selalu ada untuk berbagi rasa. Yang lagi niar orangnya baik, santun juga ramah.
0: Ramah.
2: Doaku sehat bahagia selalu sepanjang masa.
0: Amin. Doa ucapan adalah doa.
2: Dan Pak Nori, semoga pada sehat untuk semua pendengar RRI.
0: Hari ini.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Haryanti atensinya. Halo. Halo. Siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Titin di Buol.
0: Ibu Titin di Buol, dikasih off saja radionya Ibu Titin supaya nyanda mau bapak pantul-pantul ke sana. Ini nyanda mau habis-habis bapak pantul-pantul torang pe suara Ibu Titin. Oke, Ibu Titin di Buol, apa kabar dulu ini Ibu Titin?
4: Halo.
0: Ibu Titin, apa kabar?
3: Ibu Titin, baby.
0: Iya, Ibu Titin, kemarin ikut lomba tidak ini? Ih, mana suaranya ti Ibu Titin?
3: Oh, iya.
0: Iya, silakan Ibu Titin menyapa kalau begitu. Mungkin jaringan di Buol ini yang sudah stabil.
3: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, silakan Ibu Titin menyapa.
3: Ya, semua-semua Jo, penggemar RRI Tertoli, salam kenal.
0: Iya.
3: RRI Buol, buat Pak Ilham, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Harus ini ada di acara ya.
0: Iya, tunggu Emil acaranya. Iya. Berarti
3: Pak
0: memang
3: Ilham, itulah.
0: Memang suaranya Pak Ilham bagus ya.
3: Minat. So boleh dia itu masuk
0: iya. Jakarta. Ikut di ini ya, ikut apa Indonesian Idol gitu ya. versi yang so
3: boleh,
0: dewasa.
3: So boleh, itu.
0: Oke.
3: Oke, untuk Mbak Emi. Orang mau tunggu di Buol ini Mbak Emi sama Mbak.
0: Iya, tunggu-tunggu Joka sana. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Titin yang ada di Kabupaten Buol ya. Dan juga terima kasih karena gelaran karaoke di sana berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, semua partisipasinya tentunya luar biasa. Yang jelas kekompakan, kekeluargaan, menang tidak menang itu yang penting silaturahminya ya. Halo.
5: Assalamualaikum aja Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
5: Sherly Lakatan Bunda.
0: Oke Sherly, sehat-sehat Sherly.
5: Masih boleh lagu?
0: Tidak boleh lagi. Tinggal kirim salam.
5: Oh, enggak apa-apa. Itu semua teman yang untuk ada Rianti tadi, ada Irman juga, ada Mas Neng, ada punya ada Rahma,
0: iya.
5: Ada Roy, ada Dolpi juga, ada Angki J dan semua anggota Pro 1 tanpa terkecuali. Nanti ada ini, sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita dengarkan lagu Berkelana. Dalam aku berkelana siapa yang tahu?

Baik, terima kasih pendengar yang sudah bersama di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita derita. Kalau tidak salah ini yang sudah di request tadi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan sebelum akan hadir lagu Rindu, akan menutup kebersamaan kita sore hari ini. Emi ucapkan terima kasih untuk Sherly di Lakatan, Haryanti di Nalu, Ibu Titin di Buol, Pak Asrul di Buol, Bung Lois di Muhammad Hatta, Mas Ni di Tinigi, Ahmad Gunawan, kemudian juga ada Pak Salman di Magamu, Pak Tamrin Timumun di Buol, Pak Ilham di Buol, Pak Yasil di Lampasio, Pak Iman atau Bung Iman di Toera, Pak Rigi Moutong, ada Bunda Rahma di Lakatan, Bunda Ama di Lemba, Pak Kendi di Nalu, dan Sumanti di Malangga. Lagu ini buat sahabat kita yang lagi sakit, Bung Lois, semoga lekas sembuh. Kita dengarkan Laksmana Raja di Laut, dan setelah itu akan diakhiri dengan lagu Rindu. Saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Biar bisa makan.
2: Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tali-tali sore masih menemani Anda. Itulah sebuah lagu Maafkan dari Yuni Syara. Dan juga apa kabar yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai rutinitas Anda di 26 Agustus. Semoga saja hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitas pun tetap berjalan dengan lancar.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

2026 secara resmi digelar di halaman kantor Bupati Buol Selasa malam. Kegiatan ini diikuti oleh 630 peserta yang berasal dari 12 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Ketua Panitia Pelaksana selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Purnomo Mener dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan membina bakat olahraga atlet pelajar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dikatakan sebanyak 630 peserta yang terdiri dari 503 atlet, 70 pelatih, dan 57 official resmi berpartisipasi dalam ajang tersebut. Dengan sebaran kontingen dari 12 kabupaten kota, yaitu Kota Palu 90 orang, Kabupaten Morowali 88 orang, Kabupaten Buol selaku tuan rumah 87 orang, Kabupaten Poso 83 orang, dan Kabupaten Donggala 69 orang. Selain itu, keterlibatan peserta juga diperkuat oleh kontingen dari Kabupaten Toli-Toli 48 orang. Iya, pendengar, Ketua Panitia Pelaksana selaku Kepala Dinas Ketua Panitia Pelaksana selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Purnomo Mener dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan membina bakat olahraga atlet pelajar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dikatakan sebanyak 630 peserta yang terdiri atas 503 atlet, 70 pelatih, dan 57 official resmi berpartisipasi dalam ajang tersebut. Dengan sebaran kontingen dari 12 kabupaten kota, yaitu Kota Palu 90 orang, Kabupaten Morowali 88 orang, Kabupaten Buol selaku tuan rumah 87 orang, Kabupaten Poso 83 orang, Kabupaten Donggala 69 orang, Kabupaten Toli-Toli 48 orang, kemudian Banggai, Kabupaten Banggai Laut 40 orang, Kabupaten Parigi Mautong 40 orang, Kabupaten Sigi 31 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan 21 orang, Kabupaten Morowali Utara 21 orang, serta Kabupaten Banggai 12 orang. Purnomo mengungkapkan impian besar Kabupaten Buol untuk mengembangkan kawasan di sekitar Masjid Agung Buol menjadi kawasan sport center. Konsep ini menggabungkan aktivitas olahraga, kegiatan UMKM, dan nilai ibadah secara harmonis. Namun, akibat kondisi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah pada tahun 2026, rencana pembangunan venue baru senilai 2,7 miliar harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Buol saat ini mengoptimalkan pembenahan fasilitas yang ada secara sederhana demi kelangsungan pertandingan. Panitia berharap Pemprov Sulawesi Tengah dapat berkontribusi untuk mewujudkan kawasan sport center tersebut di masa mendatang. Sementara itu, pendengar, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Buol serta pengurus cabang olahraga dan KONI atas dukungannya. Gubernur menegaskan bahwa meskipun di tengah situasi efisiensi, pembinaan olahraga tidak boleh terhenti karena prestasi olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Gubernur memberikan amanat khusus kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dan melalui ajang Porprov ke-24 ini diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang akan menjadi sistem pendukung atau supporting system bagi Sulawesi Tengah dalam meraih prestasi di tingkat nasional. Demikian laporan Reinaldi.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat!
6: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Baik, pendengar, masih informasi dari Kabupaten Buol. Baik, masih informasi dari Kabupaten Buol mengenai gelaran Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup 2026 resmi bergulir di lapangan Lasaripi, Kecamatan Momuno, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Turnamen akbar bergengsi ini dijadwalkan berlangsung selama 45 hari ke depan dan diikuti oleh 33 klub sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Buol. Berikut laporan Martina, pendengar. Program Berani Cup adalah ajang turnamen olahraga yang diselenggarakan di berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai wadah pembinaan atlet muda serta sarana mempererat persatuan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Sutriadi mengatakan ajang Berani Cup ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi antar klub tetapi juga momentum penting untuk mempererat silaturahmi masyarakat serta memajukan pembinaan olahraga dan UMKM. Dikatakan seluruh rangkaian pertandingan dalam Berani Cup 2026 akan dipimpin langsung oleh perangkat pertandingan dan wasit yang telah mengantongi lisensi resmi. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah melaksanakan Berani Cup. Kabupaten Buol merupakan kabupaten yang ke-8 melaksanakan pertandingan Berani Cup. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan, di mana hampir semua kabupaten yang sudah melaksanakan turnamen Berani Cup berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu, ia berharap kerjasama masyarakat dan panitia penyelenggara untuk memastikan pertandingan berjalan dengan baik dan penuh keakraban. Itulah informasi dari dunia olahraga mengenai gelaran Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup 2026 yang resmi bergulir di lapangan Lasaripi, Kecamatan Momuno, Kabupaten Buol.

Pendengar di kawasan Toli-Toli Buah Parigi Mautong, demikian lagu-lagu juga informasi di program 1 RRI Toli-Toli untuk sore hari ini, dan selanjutnya kami akan jelang bergabung dengan RRI Palu guna mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Namun sebelumnya kita masih dengarkan persembahan selingan lagu-lagu hiburan.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk ke berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.
3: Posko Manggala Agni kini hadir di Kabupaten

Nasfah mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah 7 Una-Una. Menurutnya keberadaan posko di 7

0: dilakukan lebih cepat.
1: Pada prinsipnya teman-teman Manggarai siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Toha ini, Toha Unau-Unau ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggarai, kami akan posko di Touna, kami akan bagi tiga wilayah, bukan cuma di Touna saja, tetapi kami akan bagi tiga posko. Di Borowali, di Kabupaten Poso, 13 orang juga, yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri, di Lubuk Timur.
0: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Toja Una-Una. Posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan-rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami, Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
4: Baik, terima kasih rekan Wauderina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
6: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
6: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Wauderina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari Kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. Dari RRI. Oh, Mamuju dulu. Baik, kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
7: Selamat sore rekan Rina.
3: Oke, baik. Selamat sore Mega Pikain ya?
7: Iya.
3: Oh, baik. Silakan Mega untuk informasinya.
7: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
8: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. Sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
9: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasionalnya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
8: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palo.
3: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
10: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
11: Iya, makasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Iya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan, di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
10: Itu jumlah keseluruhan berarti
11: iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
10: Oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
11: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas lakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
10: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
11: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi kasus-kasus yang di fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
10: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
11: Dari melihat tren kasus sih sebenarnya produktifnya itu ya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat, ya adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah karena kita giat-giat melakukan PHBS termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali dan hampir semua di semua kecamatan itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
10: Artinya Jumat Palu Sehat ini menjadi salah satu apa ya?
11: Wadah yang salah fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya malu melalui Jumat Palu Sehat. Nah, sudah malas kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
10: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya.
11: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
10: Mungkin terakhir Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak.
11: Kami dari Dinas Kesehatan melalui pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat menggiatkan kembali, lebih digiatkan, lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu perilaku hidup bersih, karena memutus perindukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih. Itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
10: Oke, baik. Terima kasih banyak.
11: Waktunya. Iya, sama-sama.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore Irsan.
13: Selamat sore Wayude.
3: Oke, informasi apa dari Makassar ini? Silakan.
13: Kami informasikan dari Kota Makassar, pendengar. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota untuk memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan rekan reporter Aan Ariska.
14: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
15: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi. Biar kami juga bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
14: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
13: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina. Wow, dari Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
3: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di kota Lulo Kendari. Ada rekan Yuda di sana. Selamat sore, Yuda.
16: Selamat sore rekan Odirina di RRI Palu.
3: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
16: Baik, kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
17: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
18: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
17: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
16: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Odirina di RRI Palu.
3: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
19: Selamat sore, Wode Rina Mustika, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
19: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar usai tim Satgas gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
20: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
21: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jeriken yang beredar.
22: Oh iya iya. Kantor
21: ada sudah saat yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Pangasma.
20: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
19: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Waode Rina Mustika di Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah. Miftah? Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan Semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
23: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari pinan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, bahkan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Tebeloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika. Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waudi Erina Mustika bersama Anjas Poli dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pendengar, sebuah lagu Awas Jatuh Cinta telah kita dengarkan bersama dan mengakhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat Maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat di kawasan Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran kali ini dari Surah Yunus. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WA. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan ini diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sekian cek fakta. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Sudah pukul 18 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

Ditemani program 1 Radio Republik Indonesia Tolitol di FM 102 MHz. Dan baru saja kita dengarkan bersama sebuah lagu yang berjudul Pertama dan Terakhir. Semoga saat ini suasana bahagia, sehat walafiat selalu bersama Anda.

Baik pendengar, tuntas sudah. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Dan jangan kemana-mana, ada rekan saya Bung Andi Nur Samsu yang selanjutnya akan menemani Anda di Toli-Toli malam. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: για ομασίνκα είτε για παπαράλα.
1: Kulit jongan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu bisa kembali hadir menemani Anda. Ya, dan tentunya di malam hari ini saatnya untuk kita melepaskan penat dan kembali merapikan pikiran kita di malam ini. Dan tentunya di malam hari ini kami akan hadir menemani waktu Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Dari Toli-Toli untuk Anda hadir program Toli-Toli malam ini. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum kami hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani malam Anda bersama orang-orang yang Anda cintai, kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena saat ini sudah masuk waktu sholat Isya yang dijadwalkan jatuh pada pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, kita dengarkan kumandang azan Isya. Wow.

Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini telah selesai menunaikan sholat Isya, ya, atau yang tengah melaksanakan ibadah sholat Isya di kesempatan kali ini, semoga ibadah yang dijalankan ini tentunya mendapatkan balasan pahala dan tentu membawa keberkahan. Dan bagi Anda yang belum sempat menunaikan, ya, semoga bisa segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusuan. Dan pendengar, untuk itu tetap bersama kami, karena di malam ini kami akan menemani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu yang tentunya penuh dengan inspirasi dan juga informasi. Dan semoga kebersamaan kita ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan juga energi positif untuk Anda menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan selamat menikmati sajian acara kami hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli yang menjadi radio kesayangan Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Toli-Toli malam hari ini. Kami pilihkan sebuah lagu yang tentunya di malam ini dengan sesuatu yang sederhana, yaitu berbicara tentang rasa yang tumbuh diam-diam tanpa banyak kata. Karena tentu kadang cinta tidak perlu rumit-rumit hadir, ya, dan membuat segalanya terasa berbeda.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang ingin kami sampaikan kepada Anda, ini mengenai memasuki musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli. Ya, kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kebakaran pemukiman di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli, Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini mendorong masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Tuli-Tuli, Kasmir Ibrahim mengatakan jumlah kejadian kebakaran sepanjang 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli. Dan menurut Kasmir, peningkatan kasus tersebut terjadi di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Selain kebakaran pemukiman, sejumlah wilayah juga mulai terdampak karhutla yang berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani dengan baik. Kasmir menambahkan, untuk penanganan karhutla di sejumlah wilayah masih mengandalkan semangat gotong royong. Dan tentunya karhutla dapat dipadamkan bila dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan keterbatasan armada dan personil, tentunya setiap kejadian karhutla di luar kota Tuli-Tuli tidak dapat dibantu proses pemadamannya oleh Damkar Tuli-Tuli.

Pendengar di manapun Anda berada, dalam kehidupan ini ada kalanya hati kadang mencoba untuk bertahan, tetapi naluri kadang berkata lain tentang perasaan yang jujur dari dalam hati, meski tidak selalu mudah untuk menerima kenyataan. Samson dengan naluri lelaki.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita dalam program Toli-Toli malam ini. Akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah lagu yang bercerita tentang janji yang tentunya bukan sekedar kata, tapi tentang kesungguhan untuk menjaga dalam suka maupun luka. Janji suci dari Yovie Enuno.

0: Iya, pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita. Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
3: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
4: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
5: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
6: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
5: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
4: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
7: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
4: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
8: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
8: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
9: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
8: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
11: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
11: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
12: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
11: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
13: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
14: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
13: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
14: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
15: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
14: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
17: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
16: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sendsen itu Pak?
16: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
17: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
17: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
0: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
0: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
6: betul,
0: ya.
6: Betul, Pak.
0: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
0: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
0: Seperti itu.
1: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
0: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta Nirapi Litologi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian bukan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
7: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
7: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
10: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya?

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
4: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
5: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
6: Hah?
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
9: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di

Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini di kebersamaan kita di ruang inspirasi, ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda selingan hiburan lagu-lagu Indonesia yang tentunya bisa memberikan inspirasi dan juga semangat bagi Anda. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang untuk Anda bersama kami di ruang inspirasi, ruang tempat untuk kita berbagi semangat dan makna kehidupan. Dan malam ini kita akan awali dengan mengingat satu tempat yang selalu menerima kita apa adanya, yaitu rumah. Karena sejauh apapun kita melangkah, selalu ada tempat untuk pulang. Pendengar, inilah dia, God Bless, rumah kita.

0: semua itu.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagu dari God Bless dengan Rumah Kita, kita dengarkan dulu informasi terkini dari rekan kami Mariani Raub yang saat ini sudah berada di lokasi RRI Fest dan kegiatan Gecraft 2026 di Taman Kota Gaukan Bantilan, Kabupaten Tolitoli.
2: Saatnya Anda ikuti laporan terkini.
1: Mariani, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, dan dapat kami gambarkan situasi di malam hari ini sangat begitu ramai, di mana masyarakat Kabupaten Tolitoli nampak begitu padat untuk tentunya berkunjung di kegiatan RRI Fest kerjasama dengan Pemda Tolitoli dan juga Gecraft Tolitoli. Dapat kami lihat juga bahwa bersebelahan dengan stand dari RRI Tolitoli saat ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang melaksanakan kegiatan membuka pelayanan identitas kependudukan digital bagi masyarakat Kabupaten Tolitoli. Dan tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk bisa mendapatkan identitas secara digital. Dan dapat kami lihat juga bahwa masyarakat begitu antusias untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Dari pantauan RRI setelah kami mobile, dapat kami gambarkan bahwa kegiatan RRI Fest ini dan tentunya kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk terus mengembangkan potensi-potensi dan juga tentunya produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Tolitoli. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di studio. Silakan rekan Andi.
2: Demikianlah laporan terkini.

Pendengar dimanapun Anda berada, dalam hidup kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Sekali rusak tentu butuh waktu lama untuk bisa memperbaikinya. Maka jagalah perasaan orang lain sebagaimana kita tentunya ingin dihargai.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu yang hadir memberikan inspirasi ke ruang dengar Anda, kami cukupkan sampai di sini. Dan kini kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Apa dong?
2: Donil nama gue.
1: Tadi boy atau bos tadi kata nadanya itu
2: bos judulnya.
3: Oh, bos judul lagunya.
1: Bos. Iya, luar biasa. Kalau judulnya bos sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
2: Apa dong?
1: Seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk-duduk ya, dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Emang iya.
3: Benar.
1: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
2: Oke.
1: Ya bagaimana nih bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
1: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
2: jadi kenyataan gitu ya,
1: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
2: Okay. Okay. Siap,
3: jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert,
3: doa sih sebenarnya.
1: Iya.
2: Oke,
3: okay. Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
4: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
4: Wabarakatuh Donil Esnel.
3: Yo, what up? Ya Bang Ben.
4: Ini lagunya banyak, ada Tenopini, Jumat lagi tentu saja Bojus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ani Oler ya tentunya ya.
3: Iya benar.
4: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
2: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
3: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Bung Yudi salam.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
2: Oke. Okay.
4: Gilang di Kertosono.
2: Siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
2: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
3: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Banyak.
2: Halo.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Meo.
5: Halo Mas Donil Meo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om?
5: Sehat ya, Om.
3: Salam kenal, salam sehat. Salam kenal.
5: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Donil ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
2: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya.
2: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Donil ini ya?
2: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
2: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Desi, juga ada Ibu Betty di Jambi. Juga Putra Mazenda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Okay. Ruang Rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat,
2: siap,
6: ya?
2: Alhamdulillah.
6: Mana ke tanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
3: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
2: Fansnya Oma-Oma lo Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
3: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
6: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
3: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
3: 48. Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
3: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
3: Indonesia
6: ya?
3: Asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
3: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
3: iya,
6: ya.
3: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
3: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
3: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan, tuh Denada gitu.
3: Denada ya.
6: Ya.
3: Mm-hmm. Oh, itu susah Bu. Ya,
6: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
3: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke, okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
3: Bisa nge-rap.
2: Ditungguin ya, ya nanti jawabannya ya. Gitu.
6: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
6: ini
2: ntar aku diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
6: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh ya, siap. Oke, terima kasih Mama Ana.
6: Mengerti?
2: Mengerti.
6: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
3: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
7: ya,
2: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
7: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
3: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
3: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya,
7: siap. Tanya ini hip hop ini.
2: Iya,
7: oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
3: Oke. Okay.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Thank you ya.
7: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
8: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
8: Ya.
3: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
3: Ya.
8: Iya, oh, begini Bang.
3: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
3: Oh, siap.
8: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
3: Ini
8: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Uh-huh.
8: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
3: rap.
8: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
8: Itu aja Bang pertanyaannya.
3: Siap, thank you ya Bang.
8: Itu aja salam Mas Yudin.
2: Uh-huh.
8: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah untuk putra agenda Bodowoso untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
8: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
3: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
9: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya, Donil. Bang Halo? Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil X Neo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Anu salam, Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
9: Terus ya? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
9: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
10: Pak Donil.
2: Oke. Okay. Uh-huh.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ya. Ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
3: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
3: betul.
2: Iya kan namanya bos.
3: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
3: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
3: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
3: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
3: ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
3: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
3: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
3: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
3: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
3: Ini maka, apa Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Mana sih?
3: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya nasi, lah. Kemudian Oma Ana, oh, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
3: Belajar Daniel, makanya tuh ke, kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya, kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Tapi ya, di zaman itu.
3: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya kan? Nanti mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
3: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Oke.
3: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
3: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
3: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
3: Banyak pokoknya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
3: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
3: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
3: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
3: Nulis lagu ya.
2: Masih
3: lagu,
2: ya?
3: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah, ide segala macam. Ya sama kerja di
2: apa, salah satu radio.
3: Broadcasting, ya. Di broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
3: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
3: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
3: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
3: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
3: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: It's another one. Hey, gila. Mana aja lu, Bang.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meraboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Daniel bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Daniel, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Daniel ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Daniel.
1: Dengan Mas Daniel. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Daniel.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Okay.
2: Oh, bintang kamu. Oh,
0: iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari.
1: Yeay. Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Lah. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Daniel X Neo.
1: Daniel X Neo.
2: Daniel ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerry ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adik Willy selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
1: Neo.
4: Ya. Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam aja, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong mobil lewat lagu.
0: Siap.
5: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo. Selamat malam.
3: Iya,
5: saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Okay.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel dan
3: Salam Teteh. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Nuhun Teteh.
5: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Doni ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam, tetap sukses ya. Saya ingin bertanya, kelebihan menjadi Pak Retep. Retep apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Ya sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Dani ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat
1: mau. Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benejo, Pak Widi dan seluruh rekan pro Satria Relay seluruh Indonesia. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Tuan Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong cowok.
0: Iya toh, Mas. Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama.

0: silakan.
1: Ya, Abang.
0: Ya.
1: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
1: Salamnya belum. Ada tiga.
2: Okay.
1: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih. SMP Negeri
1: 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
1: Oke. Okay. Janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
2: Kita
0: jawab. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Ya, jadi, katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas
0: Doniel
2: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Oh, gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
2: kalau itunya kan
3: satu
2: melodinya
3: waktu,
2: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
0: Nyatakan
3: itu kan
2: masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
2: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program
3: lokal
0: rap, ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Belum ya.
2: Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Konot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Okay.
3: lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna
3: terus ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Okay,
3: jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
3: Iya.
2: Belum
3: pernah yang ke sana-sana belum.
2: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas. Kan?
0: Amin. Next.
2: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah.
2: Oh, udah pernah ya?
0: Pernah
2: di semua festival ya?
3: Acara festival, benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
3: sempat reuni.
2: Siapa tahu.
0: Kenapa nggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Kendi.
2: Betul, hip duty.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta

0: Bukan. Oh, dari Jakarta, Jakarta ya. Ya.
1: Weh, mantap.
2: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
0: Jakarta. Jaksel, Jaksel.
1: Jaksel. Hati-hati muka lu jauh.
2: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
0: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman-teman.
1: Sebenarnya karirnya Iwa, Iwa dulu atau
0: Iwa dulu dong, Iwa dulu, Iwa, Iwa dulu panutan ya. Panutan kita-kita lah
1: gitu. Iya, iya, Iwa 93-an.
0: Iya, makanya. Panutan kita-kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa, ya. Okay.
0: Kuingin kembali jadi ya itulah. Nah,
2: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu, silakan Bang Donil.
0: Suara yang penting pokoknya kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya
2: bisa
0: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
2: Oke. Okay.
0: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke.
1: Okay.
2: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Daniel ya.
0: Yeah.
2: Tono dan Tini.
0: Siap.
1: Tono
2: bener
1: dan
2: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Rapper, yoi.
0: Yoi, yoi, yoi. Yoi,
2: yoi, yoi.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
1: Cocok ya, Mas?
0: Yeah, cocok. Yeah, yeah. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Kita di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
1: Betul, betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke,
3: iya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
1: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
1: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
1: Solo.
3: Solo, ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
1: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya.
3: Jauh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
1: Oh, Jember,
0: Jember
1: ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewati Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling
0: ya.
3: Paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
3: Karena
1: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
1: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
1: Weh. Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang li enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
1: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
1: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu gitu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah
1: gitu. Borju itu sangat viral sekali
0: gitulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini itu Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa Mas
3: AB Juni? Tahun 2005 bikinnya.
1: Oh, 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Mm-hmm. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya ya. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
2: Saya itu terinspirasi Bang. Lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it, go.
3: Iya.
2: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul betul. Go with the flow ya.
2: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
2: Iya. Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
1: Oke, Bang Andi. Oke,
3: ya. Thank you, Bang.
2: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro Software RI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro Software RI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu. Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
1: Mas Yudi, maksudnya
0: dong. Oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada...
3: Banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Ya, banyak referensi rap ya. Yang lain tuh ada
1: siapa aja Mas?
3: Ada Run DMC lah ya. DMC. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
1: Banyak pendengarnya.
3: Toko-toko Mas, kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya. Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
1: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
1: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
1: Tapi
3: gitu.
1: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya, oke. Okay. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo itu, ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Meta ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
1: Terbang di Langit Biru? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
1: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0113440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper itu apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan ya. Di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial.
0: Masalah sosial ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Kita tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Oh, siap.
4: Alhamdulillah masih banyak beta ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bus Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi,
4: Mas
0: Yudi
4: dilanjut
0: ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biasa.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya, masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: malah rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam.
7: Ini dengan Pedro.
1: Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
7: Selamat malam Bang Donil.
3: Ya, Bang Pedro, apa kabar?
7: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
7: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung dulu apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
7: Yang tahu Teh Borju. Ya itu titit-titit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Oke. Sini lagi, sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
8: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
8: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Siap Bang Govinda.
8: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
8: Salam untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
8: Dari Belitung Timba di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Kayak mirip sih ya, suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
9: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: itu dong. Bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Jai na jai jatuh jai ji.
1: Jai na jai jatuh
0: jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu. Siapa kan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Doni, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Satu seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga
1: amin.
2: Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: channel apa? YouTube
2: channel
1: ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio yang berjudul Arti Persahabatan.
2: Radio Republik Indonesia Toli Toli mempersembahkan mini drama dengan judul Arti Persahabatan. Tiwi dan Dea merupakan sahabat baik. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Tetapi suatu hari, ketika keluarga Dea tiba-tiba jatuh miskin, Tiwi pun tak ingin lagi bersahabat dengan Dea. Saat Dea, Tiwi, Lulu, dan Tina sedang bersih-bersih kelas sebelum pulang, Dea meminta bantuan Tiwi, tetapi Tiwi malah menghina Dea.
3: Tiwi, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
4: Apa? Menolongmu? Kau pikir kau itu siapa?
3: Ada apa denganmu, Tiwi? Bukankah kita bersahabat sejak kecil? Apa kau sudah lupa, Tiwi?
4: Apa? Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu. Yang kismin, aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
3: Kenapa dengan kalian berdua? Sepertinya sedang bermasalah ya. Tidak ada apa-apa, kita berdua baik-baik saja, iya kan Tiwi?
4: Apa? Baik-baik saja? Tidak. Sorry ya, tadi anak Kismin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, sian, aku tak ingin membantu orang sepertinya. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi, iu.
5: Jangan begitu Tiwi, bukannya kau dan Dea itu sahabat kamu dari kecil. Karena dia kan teman kamu dari SD hingga sekarang. Masa karena sekarang Dea dan keluarganya jatuh miskin, kau tidak mau lagi bersahabat dengannya? Bukannya saat-saat seperti ini kau bisa tunjukkan ke dia kalau kau memang sahabatnya, bukan malah meninggalkannya, Tiwi?
3: Betul kata Fira itu, seharusnya kau sekarang mendukung dia, bukan menghina dia seperti itu. Kasian Dea, Tiwi, dia juga teman kita tahu.
5: Betul-betul itu, sahabat seperti apa kau ini, Tiwi?
4: Kalian pikir? Siapa kalian yang berani menasihatiku? Terserah kalian saja. Urus saja diri kalian ya.
5: Kita bukan bermaksud nasihati kamu, Tiwi. Tapi kita tidak mau persahabatan kamu dan Dea itu berakhir, tahu?
4: Ah, sudahlah. Itu bukan urusan kalian.
3: Bisa-bisanya dia berbuat begitu kepada Dea. Bukankah selama ini dia selalu saja membela Dea ketika ada masalah?
5: Itu hanya dia yang tahu, tapi satu hal yang akhirnya kita tahu juga, Tiwi hanya mau berteman dengan orang-orang yang kaya saja. Iya toh?
3: Pantas saja.
5: Pantas apanya lu?
3: Sudahlah, jangan dibahas lagi, lebih baik kita pulang saja.
5: Betul itu.
3: Let's go.
2: Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Dea. Hal ini pun terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Pada akhirnya, ketika mereka berempat sedang dalam perjalanan ke sekolah, dengan tidak sengaja, mereka bertemu dengan Dea di pinggir jalan yang sedang mencari-cari kardus.

0: Hey, bukannya Dea tuh?
1: Iya, benar itu Dea. Sedang apa dia? Bukannya masuk sekolah tapi jalan-jalan.
0: Iya, benar kan?
1: Lihat itu Tiwi, apa yang sahabatmu lakukan? Apa kau tidak kasihan dia?
2: Pasti sedang mencari-cari sampah toh. Dia kan orang Kismin. Udah, malas aku.
0: Masya Allah Tiwi, apa-apaan sih? Ayo kita ke sana.
1: Iya benar.
0: Dea, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau tidak masuk sekolah selama 2 minggu ini, Dea?
1: Aku ya seperti yang kalian lihat kan, beginilah aku.
2: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang mencari-cari sampah. Seperti kalian tidak tahu saja, pekerjaan orang Kismin gitulah.
0: Sudahlah Tiwi, meski begitu, Dea itu kan sahabatmu sejak kecil.
1: Apa-apaan sih? Kenapa kau tidak masuk sekolah, Dea? Kamu ditanya sih dengan guru-guru di sekolah,

0: Begini, orang tuaku tidak punya uang untuk membiayai aku dan adikku untuk sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah, jadi aku mengalah saja demi adikku. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup seperti ini, teman.
1: Mulia sekali hatimu, Dea.
2: Mulia apanya sih? Dia cuma mau cari simpati, tahu? Kenangan ini mudah sekali dibodohi sama dia.
0: Alhamdulillah, Tiwi. Aku memang sekarang sudah miskin. Tapi aku masih punya perasaan. Kalau kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, ya sudah, itu tidak jadi masalah buat aku. Tapi jangan kau hina aku dengan kata-katamu itu. Satu lagi, aku tidak pernah menyesal berkenalan dan berteman dengan kalian. Tapi itu merupakan pembelajaran bagiku. Terima kasih, Tiwi. Semoga kamu selalu sukses.
1: Sudah puas kau menyakiti dia, Tiwi. Ingat, Tiwi, suatu hari nanti kau juga akan merasa apa yang dia rasakan dari ucapanmu itu. Tegas sekali kau.
3: Betul itu.
2: Apa? Itu tidak mungkin terjadi, teman-teman. Keluargaku tidak mungkin jatuh miskin seperti dia. Keluargaku memiliki banyak usaha yang menghasilkan banyak uang. Dan tidak akan habis untuk 5 generasi.
3: Ih, sombong sekali anak itu. Semoga hidupnya baik-baik saja ya.
1: Ya, semoga saja Tuhan segera membukakan pintu hatinya. Memang terkadang kita harus menyadari bahwa ada orang tertentu yang bisa tinggal di hati kita, namun tidak dalam kehidupan kita.
3: Ya, betul itu. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dengan Dea.
4: Setelah 3 tahun berlalu, Tiwi, Lulu, Maya, dan Tina tidak pernah lagi bertemu dengan Dea. Ternyata, Dea sekarang diangkat sebagai anak asuh oleh seorang keluarga yang kaya raya. Dan Tiwi, Lulu, Maya, dan Tina bersekolah di sekolah yang sama dan ternama. Suatu hari, ketika Dea masuk sekolah tersebut untuk pertama kali, dan selaku anak baru di sekolah tersebut, Lulu, Maya, dan Tina sangat terkejut memandangnya.
1: Hei, lihat anak baru itu. Sepertinya mukanya sudah tak asing lagi buat kita, kan?
5: Iya, Fira, betul. Sepertinya aku sudah pernah kenal dengan dia.
6: Siapa sih yang kalian bicarakan?
1: Itu loh, itu kan Dea, teman SMP kita.
5: Hah? Benar itu bukan Dea?
6: Ya, itu Dea.
4: Begitulah perjalanan hidup seseorang yang tidak dapat diketahui untuk kedepannya. Seperti apa yang dialami kisah hikmah arti persahabatan mereka, di mana Dea dapat bersekolah setara dengan mereka yang tidak pernah ia bayangkan. Semoga kisah hidup ini dapat dijadikan pembelajaran dari arti kehidupan ini. Demikian mini drama dengan judul Arti Persahabatan, dengan para pemain Nasti Dian Pratiwi sebagai Tiwi, Dea diperankan oleh Nurdiah Rahayu, Tina diperankan oleh Indifara, dan Maya diperankan oleh Dwi Muhrianti. Operator Darwis. Sekian mini drama radio persembahan LPP RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, setelah tadi Anda kami temani dengan Sandiwara Radio, kali ini hadir ke ruang dengar Anda selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda bersantai.

Pendengar di manapun Anda berada, ada kehilangan yang membuat kita merasa tidak lagi utuh. Seolah sebahagian diri kita itu ikut pergi bersama orang yang kita cintai.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini. Akan hadir menemani Anda sebuah lagu dari Afgan dengan Bukan Cinta Biasa. Dan selamat malam untuk Anda yang malam hari ini yang lagi tengah melaksanakan tugas jaga, baik itu yang ada di Mapolres Toli-Toli, Makodim 1305 Bol Toli-Toli, Makobrimob, Kompi 711 Lampas dan Rumah Sakit. Semoga di malam hari ini kami jumpai semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya dapat melaksanakan tugas jaga dengan baik hingga selesai waktu bertugas di malam ini. Dan setelah ini Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan feature budaya dan produksi RRI Toli-Toli yang akan hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: pagi.
1: Ayo. Ayo, ayo, pergerak.
2: Pendengar, Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya dengan aneka budaya yang menarik untuk disimak. Baik kesenian, tari, ukir, musik, dan sebagainya. Begitu pula dengan budaya usaha pertanian secara umum, baik pertanian, perkebunan, dan perikanan di setiap daerah dengan berbagai budayanya masing-masing. Kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat di berbagai daerah berlangsung dari dahulu hingga kini. Baiklah, kesempatan berikut ini, sejenak kami mengajak mitra budaya menuju daerah Dampal Selatan, tepatnya di Desa Bangkir, mengenal lebih dekat dengan budaya menghanyutkan perahu. Lebih dikenal oleh masyarakat Dampal adalah pangan culong. Pendengar pencinta budaya, tradisi yang berkaitan dengan wilayah Bahari di wilayah Sulawesi Tengah banyak dilakukan, antara lain di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Parigi Moutong, atau wilayah-wilayah lain tentu dengan sebutan berbeda. Contohnya saja di Kabupaten Toli-Toli, di Desa Lalos, dalam waktu tertentu, masyarakat ada Toli-Toli melakukan yang namanya Mangandurang Bangga, bersih desa atau kampung di Kecamatan Ogodeide, tepatnya di Desa Kamalu. Dalam waktu tertentu, dilakukan pula tradisi yang namanya sorong perahu. Begitu juga di daerah Buol dan wilayah lain. Pada umumnya, tradisi-tradisi yang dilakukan di daerah pesisir pantai atau laut ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat setempat kepada sang pencipta alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai dunia dan seisinya, termasuk kawasan laut di mana mereka bertempat tinggal. Lalu, bagaimana dengan tradisi pangan culong di daerah Kecamatan Dampal Selatan, tepatnya di Desa Bangkir? Kita ikuti bersama pendapat Kepala Desa Bangkir, Bapak Muhammad Yasin, mengenai latar belakang pelaksanaan upacara pangan culong yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat nelayan setempat.
3: Pangan culong kan artinya itu peluncuran perahu. Nah, jadi itulah yang itu adatnya itu. Maksudnya, tapi di situ di dalamnya itu ada hal-hal yang artinya di situ masyarakat ada yang bertentangan. Nah, di situ kan ada masakan yang seperti ayam apa itu diluncurkan itu tanpa ada orang. Nah, tapi itu kan sudah menjadi adat, kemudian perahu itu tetap diluncurkan.
2: Memelihara tradisi pangan culong di daerah Dampal tentu bukan tanggung jawab masyarakat Dampal Selatan saja, tetapi juga diharapkan pihak pemerintah mendukung kegiatan tersebut. Selain pihak kecamatan, pihak Dewan Adat Dampal perlu juga mendukung tradisi pangan culong. Lalu, bagaimana pendapat Ketua Adat Suku Dampal, Bapak Anhar Daeng Malawa, agar tradisi pangan culong tetap lestari?
4: Di Kabupaten Toli-Toli ini setelah Mekar Buol,

0: seluruh warga masyarakat suku Dampal, khususnya Pengunculong. Pengunculong ini dilaksanakan apabila setelah panen padi dianggap itu berhasil, maka kita suatu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita laksanakan itu dan berkumpullah semua suku yang ada di sana, baik suku Bugis, Kaili maupun Mandar, bersatu kita dan masing-masing melaksanakan kegiatannya terkait dengan adat istiadat, tapi diutamakan adalah Pengunculong itu. Ya, insya Allah kami dukung sepenuhnya, dan saya sudah sampaikan Pak Bupati bahwa Pak Bupati semua suku yang ada di Toli-Toli dia akan mendukung sepenuhnya.
1: Pendengar pencinta budaya dimanapun berada, berbicara pelaksanaan tradisi Pengunculong, tentu kita ingin mengetahui lebih dekat apa saja yang disiapkan dalam kegiatan tersebut. Berikut kita ikuti bincang-bincang rekan kami Jasmine bersama tokoh masyarakat Dampal Selatan, Bapak Zainal.
2: Ya Pak, bisa dijelaskan kapan pelaksanaan Pengunculong itu dilakukan Pak?
3: Jadi ini kalau dulu pelaksanaannya satu minggu di pinggir laut. Jadi disitulah dia tempatnya sering orang buat perahu. Jadi perahu itu perahu baru dibikin di sana. Dan dalam hal proses satu minggu di situ sudah dilaksanakan pelatihannya. Kemudian setiap masyarakat khususnya warga Dampal itu turun di sana bermalam. Tadi itu perahunya saya bikin dibawa di pinggir pantai. Memang sudah ada rumahnya di sana, perahu baru.
2: Kemudian isi perahu itu berupa apa saja? Apakah ada buah-buahan, makanan, atau ada hewan sembelihan?
3: Kalau isi perahu itu memang ada yang orang tua yang diambil, kasih masuk di mengisikan perahu itu. Itu makanan pokoknya kita di sini, seperti beras, kemudian itu ada sagu yang sering jepa. Ya, itu dengan ada juga panggang ayam. Kan itu sejarahnya katanya berperang dulu. Jadi ada bentuk-bentuk senjata apa. Yang jelas itu isinya di situ. Makanan pokoknya kita di sini, warga Dampal.
2: Apakah perahu yang dihanyutkan setelah dilakukan upacara itu bisa diambil oleh nelayan dan dimakan buah-buahnya?
3: Kalau menurut sejarah, perahu itu nanti orang luar daerah dan perselatan ini bisa ambil. Dilarang itu orang yang ada di perselatan ambil. Kemudian sebelum disorong itu perahu, ada tarian-tariannya. Nama tarian Dindom. Kemudian itu setelah diangkat itu perahu, ada namanya tarian Kaliabo juga, di Kaliabo.
2: Terakhir Pak, harapan Anda sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Dampal Selatan ini terhadap tradisi Pengunculong.
3: Jadi dengan adanya budaya ini ada rasa syukur kita dapat penghasilan panen seperti panen bawang, panen kelapa dengan coklat. Jadi kita ucapan syukur, bukan ada niat-niat bahwa ada, maksudnya ini ada kekuatan lebih tinggi daripada Allah. Jadi harapan kami selaku tokoh warga Dampal ini mengharapkan sekali dari dukungan pemerintah, baik pemerintah daerah, maksudnya budaya warga Dampal ini bisa berkembang.
1: Pendengar pencinta budaya di mana saja berada, demikian telah kita ikuti bersama tradisi Pengunculong, tradisi menghanyutkan perahu dari Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana menjaga agar tetap terpelihara dan lestarinya budaya kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga nilai budaya bangsanya sendiri. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti feature budaya dengan topik tradisi Pengunculong di Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan renungan malam, kami akan ketengahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli yang akan

menemani Anda di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda warga Kabupaten Tuli-Tuli yang saat ini lagi tengah di perantauan atau di daerah lain. Ya, semoga dengan kehadiran lagu-lagu daerah yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, ini bisa mengobati rasa rindu Anda terhadap kampung halaman, utamanya Kabupaten Tuli-Tuli. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam selingan lagu-lagu daerah, kami hadirkan sebuah lagu dari Carmilla Waro, Tinga Kinaku.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya menemani Anda di air kebersamaan kita di malam hari ini. Kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah dengan judul Surat Buat Anakku.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Surat Buat Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam bersama Edi S. Abdullah yang berjudul Surat Buat Anakku, mengakhir kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan kini Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali besok melalui pemancar yang sama, FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran KB. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk di pagi hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini. Edisi hari ini pendengar, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, saya akan hadirkan Mutiara Pagi Religi Hindu untuk pagi hari ini. Sebelum saya menghubungi narasumber di pagi ini, kita dengarkan dulu musik-musik atau lagu-lagu religi dari Mutiara Pagi untuk Religi Hindu pagi ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Religi Pagi. Untuk pagi hari ini kami hadirkan Religi Mutiara Pagi, Religi Hindu dengan topik kita makna dan filosofi Bungkak Nyuh Gading. Dan di Mutiara Pagi Religi Hindu pagi ini kita sudah terhubung dengan Ibu Gusti Ayu Somawati SAG selaku Guru Agama Hindu. Langsung saja saya menyapa untuk pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Gusti.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan untuk Mutiara Religi Hindu untuk pagi hari ini terkait dengan makna dan filosofi Bungkak Nyuh Gading. Silakan Ibu Gusti Ayu Somawati.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa RRI Religi Pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sambut Panganjali Umat, Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namasidam. Om Sidiastu Tat Astu Yanama Suha. Puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Atas Astung Kartawaru Nugrahanya lah kita dapat bersua kembali dalam RRI pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada pembawa acara yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan religi pagi ini. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan saya sebagai guru agama untuk membawakan pesan Dharma yang bertemakan makna dan filosofis Nyuh Gading. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam berbagai upacara keagamaan Hindu yang dimulai dari manusia yatnyanya, pitra yatnya, dewa yatnya, resi yatnya, buta yatnyanya, kita sering menjumpai Bungkak Nyuh Gading, di mana Bungkak Nyuh Gading itu digunakan sebagai sarana persembahyangan maupun sarana penyucian diri. Namun, kita sebagai umat Hindu belum terlalu memahami makna yang terdapat di dalam atau yang tersimpan di balik penggunaan Bungkak Nyuh Gading itu. Oleh karena itu, izinkanlah saya pada kesempatan pagi ini untuk menguraikan maknanya Bungkak Nyuh Gading itu. Di mana Bungkak Nyuh Gading dapat diklarifikasikan menjadi 3, menjadi 5, yakni yang pertama, Bungkak Nyuh Gading sebagai simbol Kalpataru, di mana di dalam sastra agama Hindu disebutkan bahwa pohon kelapa adalah Kalpatarunya, yaitu pohon yang memberikan 1 juta manfaat secara menyeluruh bagi kehidupan manusia, mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga sabut dan tempurungnya. Kesemuanya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadikan cerminan bagaimana seharusnya hidup manusia itu. Hendaknya senantiasa memberikan manfaat bagi sesama untuk berbagi kepada yang lain, bukan hanya untuk kepentingan yang diri sendiri. Yang kedua, Bungkak Nyuh Gading adalah sebagai simbol kesucian atau keagungannya. Nyuh Gading dianggap istimewa oleh umat Hindu karena warnanya yang kuning keemasan atau gading yang melambangkan kesucian, keagungan, dan cahaya suci Hindu. Cahaya suci hidup daripada di mana Tuhan itu memberikan warnanya yang unik, juga berkaitan dengan kekuatan spiritual yang luhur, sebagaimana dalam konsep Dewata Nawasanga, di mana warna kuning dihubungkan dengan dewa penguasa arah tertentu, yakni Dewa Mahadewa. Umat Sedharma yang berbahagia, yang ketiga, yaitu air New Gading sebagai simbol Tirta Amerta. Ketika bungka dibelah atau kelapa itu dibelah, di dalamnya terdapat air yang disebut Yehnyu Gading atau air kelapa gading. Air ini melambangkan Tirta Amerta, yaitu air kehidupan yang suci dan tidak tercemar. Oleh karena itu, dalam upacara pitrayatnya, seperti upacara ngaben, air kelapa gading digunakan untuk memandikan atau menyucikan jenazah sebagai simbol penyucian jasmani sebelum roh atau atman itu kembali kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Demikian pula di dalam upacara melukat atau penyucian diri, air kelapa gading juga digunakan untuk menyucikan diri manusia dari segala kekotoran, baik yang bersifat lahirnya maupun batin. Yang keempat, bungka New Gading sebagai simbol Buana Agung dan Buana Alit. Jika dilihat dari bentuknya yang bulat, bungka New Gading juga melambangkan Buana Agung atau alam semesta. Kulit luarnya yang tebal yang melambangkan langit dan bumi yang melindungi isi alam, dan sabut dan tempurungnya melambang lapisan perlindungan kehidupan. Sedangkan air di dalamnya melambangkan sumber kehidupan Atman yang berasal dari Sang Hyang Widi. Jika dikaitkan dengan tubuh manusia, Buana Alit ini kulit luarnya melambangkan tubuh manusia itu sendiri. Alam semesta, air di dalamnya melambangkan roh yang menghidupkan tubuh tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, bungka New Gading melambangkan dalam upacara manusia yatnya, di mana di dalam otonan mempedas, atau potong gigi, maupun pernikahan. Bungka nyugading juga digunakan sebagai sarana penyucian diri, agar seorang yang menjalankan upacara tersebut disucikan lahir dan batin, mulai dari pikiran, perkataan, hingga perbuatan, sehingga berlandaskan kebenaran atau dharma, di mana umat Hindu yang mempercayai bungka nyugading itu sebagai sarana upacara dapat membersihkan dirinya dengan bungka tadi itu. Umat Sudharma yang berbahagia, di mana kelima bungka tadi itu sangat bermanfaat bagi kita. Selain bungka nyugading, masih ada bungka yang lain di dalam pelaksanaan upacara yatnya, seperti bungka Sudamale, bungka hijau yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Umat Sudharma yang berbahagia, dari kelima uraian di atas, yang dapat saya simpulkan bahwa bungka nyugading bukan sarana upacara semesta, tetapi bungka nyugading menyimpan makna yang sangat mendalam sebagai lambang kesucian, sarana penyucian roh, sekaligus mengingatkan bagi kita semua untuk senantiasa menjadikan manusia yang bermanfaat dan berjalan di jalannya dharma. Sebagaimana pohon kelapa yang selalu memberikan manfaat bagi sesamanya. Bungka nyugading juga bukan sekedar benda upakara, tetapi merupakan simbol keseimbangan antara alam dan Tuhan. Bungka nyugading juga sebagai pengingat akan kekuatan suci yang senantiasa melindungi dan menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Contoh, apabila di dalam suatu keluarga yang mengenai suatu penyakit yang bisa juga bungka nyugading ini untuk memberikan kesembuhan, untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh manusia itu. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, bungka nyugading bukan hanya untuk bermanfaat bagi untuk pengelukatan, penyucian, tapi dia juga bermanfaat bagi untuk kesehatan, menjaga imun tubuh. Kelapa itu yang menjaga imun tubuh supaya manusia itu bisa juga sehat. Umat Sudharma yang berbahagia, semoga semoga kita senantiasa dapat memaknai setiap sarana persembahan yang digunakan dalam upacara yatnya, tidak hanya sebatas wujud fisiknya, tidak hanya sebatas wujud fisiknya, tetapi juga meresap ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga dapat menumbuhkan serada dan bakti yang tulus kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Di mana satu perkara itu kita melaksanakannya harus melaksanakannya tulus dengan ikhlas supaya makna bungka nyugading itu bermanfaat di dalam penyucian diri kita.

0: Baiklah. Demikian paparan Dharma yang dapat Tiang sampaikan. Yang sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian Tiang. Dalam penyampaian Tiang, Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Tiang kembalikan, saya kembalikan ke bawah, kepada pembawa RRI. Kepada Ibu, Tiang ucapkan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Gusti sudah hadir bersama kami di Religi Hindu untuk pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan untuk Religi Hindu kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu Hindu untuk pagi hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk umat Hindu, di pagi hari ini, rangkaian acara Mutiara Pagi Religi Hindu, kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli. Untuk melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Distribusi sampai saat ini terus berjalan. Penyaluran dari full terminal menuju SPBU terus kami lakukan dan optimalkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM secara wajar.
2: Namun saya bisa pastikan bahwa insya Allah beberapa bulan ke depan kalau dengan panen di beberapa sentra produksi dan data stok yang kami miliki digabungkan dengan data yang ada di dapat di Bulog, insya Allah Kabupaten Toli-Toli tidak akan cukup terasa dengan El Nino ini.
3: Mereka harus menggali bagaimana sikap keseharian Nabi bergaul dengan siapa saja. Tidak hanya sebatas sebagai seiman, tapi Rasulullah bergaul dengan saudara yang non seiman dengan beliau.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan menjamin stok kebutuhan pangan di tengah kemarau panjang ini mencukupi bahkan masih surplus. Serta akan diakhiri dengan wawancara sorotan terkait Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli secara resmi mengeluarkan tausiah terkait dengan menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan juga hiburan. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026 dibacakan Siliwati Day Manampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, warta berita daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan menjamin stok kebutuhan pangan di tengah kemarau panjang ini mencukupi bahkan masih surplus. Sardono melaporkan.
4: Menghadapi El Nino atau kemarau panjang saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan menjamin stok kebutuhan pangan mencukupi bahkan saat ini masih surplus. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli, Andi Agus Salim. Dikatakan berdasarkan data harian untuk stok beras saat ini berada di angka 1.855 ton, jagung 14,74 ton, bawang merah 12,4 ton, bawang putih 12,9 ton. Stok yang ada, utamanya beras, akan kembali bertambah seiring petani di daerah ini mulai melaksanakan panen musim tanam April-September atau ASEP. Selain cadangan pangan yang ada di gudang pemerintah, menghadapi fenomena iklim El Nino, petani yang memasuki masa panen dapat memanfaatkan lumbung-lumbung pangan bantuan pemerintah yang telah disebar di berbagai tempat di daerah ini, termasuk masyarakat secara umum tidak panik market atau melakukan aksi borong yang dapat mengganggu stabilisasi pasokan dan permintaan.
2: Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, sifat panik dari masyarakat kita dalam hal menghadapi setiap persoalan. Namun saya bisa pastikan bahwa insya Allah beberapa bulan ke depan kalau dengan panen di beberapa sentra produksi dan data stok yang kami miliki digabungkan dengan data yang ada di dapat di Bulog, insya Allah Kabupaten Toli-Toli tidak akan cukup terasa dengan El Nino ini. Insya Allah kita punya pangan ini akan tersedia.
4: Sementara itu Nasarudin SB, pengawas mutu pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk kondisi tanaman padi Toli-Toli di tengah kondisi cuaca El Nino, sebagian besar telah memasuki masa panen. Namun demikian ada beberapa hektar lahan persawahan yang mengalami kekeringan dan terancam gagal panen, utamanya yang lambat melakukan pertanaman di musim tanam April-September. Selain kekeringan, di tengah kondisi kemarau saat ini, ancaman serangan hama dan penyakit yang perlu menjadi perhatian bersama.
5: Terlain lagi yang perlu kita perhatikan misalnya OPT-nya. Karena sekarang ini kan kalau musim panas begini biasanya kan itu yang di samping kekurangan air pasti yang banyak mengalami dampak itu juga itu dari serangan OPT. Ya, karena seperti apa namanya? Ini banyak pertanaman kita yang memang belum keluar bulir-bulir buah itu atau masa bunting ini sudah mulai terserang hama. Karena dampak mungkin dari dampak daripada panas itu.
4: Nasarudin menambahkan, di puncak musim kemarau, daerah ini tetap patut bersyukur dapat melaksanakan panen raya di semua sentra tanaman padi. Hari ini akan kembali dilaksanakan panen raya di wilayah Kecamatan Dampal Selatan bersama Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alsintan dan benih padi serta jagung.
0: Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan atau panik buying, menyusul antrian di sejumlah SPBU di Kota Palu beberapa hari terakhir. Antrian kendaraan di SPBU mengular, warga diimbau tidak panik buying, dan laporan ini akan dilaporkan Susanti Akataba.
6: Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Area Sulawesi Lili Hardianto menghimbau warga Kota Palu agar membeli BBM dalam jumlah wajar, tidak panik buying yang dapat memicu antrean panjang kendaraan di SPBU. Ditegaskan ketersediaan BBM mencukupi dan distribusi stok tetap dimaksimalkan. Keterbatasan suplai BBM beberapa hari terakhir disebabkan adanya keterlambatan pengiriman BBM yang dipengaruhi cuaca tidak menentu dan gelombang tinggi di laut. Meski penyaluran membutuhkan waktu lebih lama, Lili menegaskan stok BBM untuk wilayah Kota Palu aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu khawatir kehabisan stok hanya karena melihat antrean di SPBU.
7: Kepada seluruh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying atau membeli BBM secara berlebihan. Pertamina Patraniaga memastikan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Palu dalam kondisi yang aman dan distribusi sampai saat ini terus berjalan. Penyaluran dari full terminal menuju SPBU terus kami lakukan dan optimalkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM secara wajar dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di SPBU dan distribusi BBM dapat berjalan dengan baik serta merata.
6: Lilik juga meminta warga agar bijak dalam menggunakan BBM serta tidak melakukan penimbunan yang justru dapat memperpanjang antrian dan mengganggu kelancaran distribusi. PT Pertamina juga akan menjalin kerjasama lintas sektor untuk memastikan penyaluran BBM di SPBU berjalan tertib dan lancar. Susanti Akataba melaporkan.
0: Di tengah derasnya arus digital, generasi muda perlu memiliki fondasi akhlak yang kuat. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinilai penting sebagai pedoman bagi generasi Z dan Alpha dalam menghadapi tantangan zaman. Alfian Syah melaporkan.
8: Baik, saudara penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Buol, Isman menyoroti pentingnya pembentukan akhlak generasi muda di tengah perkembangan digital yang semakin pesat. Menurutnya, generasi Z dan generasi Alpha saat ini tumbuh dalam situasi yang penuh tantangan akibat derasnya arus informasi dan perubahan sosial di ruang digital. Isman menilai kondisi tersebut menjadi perhatian para orang tua, terutama dalam menjaga generasi muda agar tetap memiliki pegangan nilai dan moral. Ia mendorong anak-anak muda untuk menjadikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Isman, salah satu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting diteladani adalah cara beliau membangun hubungan sosial. Rasulullah bergaul dengan berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang, termasuk dengan orang-orang yang tidak seiman.
3: Mereka-mereka ini yang hidup di zaman digital yang penuh dengan turbulensi informasi. Ini yang menakutkan kita jika mereka tidak masuk langsung kepada sendi-sendi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus menggali bagaimana sikap keseharian Nabi, bergaul dengan siapa saja, tidak hanya sebatas sebagai seiman, tapi Rasulullah bergaul dengan saudara yang non seiman dengan beliau, bahkan membangun toleransi.
8: Isman mengajak generasi muda untuk terus memupuk sikap dan perilaku yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas. Nilai-nilai seperti menghormati sesama, menjaga hubungan sosial, serta mengedepankan akhlak mulia dinilai penting agar generasi muda tidak mudah terbawa pengaruh negatif perkembangan zaman.
3: Nah, ini yang harus dipupuk untuk generasi muda kita dalam perayaan Maulid. Setiap saat harus menanamkan sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah, di mana beliau adalah innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia.
8: Pembentukan generasi muda yang berakhlak membutuhkan peran bersama dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, serta generasi muda itu sendiri. Keteladanan Rasulullah diharapkan terus menjadi inspirasi dalam membangun generasi yang berkarakter, toleran, dan mampu menghadapi perubahan zaman dengan tetap berpegang pada akhlak yang mulia.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Tolitoli terus mendorong lahirnya kegiatan positif yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kepedulian sosial di kalangan pemuda. Datar Hasan melaporkan.
10: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Tolitoli Muhammad Ali mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap generasi muda guna meningkatkan semangat patriotisme di tengah masyarakat. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin pesat. Karena itu, Kesbangpol terus mendorong lahirnya kegiatan positif yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kepedulian di kalangan generasi muda.
11: Karena di era sekarang ini persaingan semakin ketat, maka generasi muda kita ini dipersiapkan untuk ke depan, dalam apalagi ada istilah Indonesia Emas yang dicanangkan pada tahun 2045. Ini generasi ini yang dipersiapkan cikal bakal nanti untuk menjadi generasi yang handal dan siap menghadapi tantangan dari segi secara global.
10: Sementara itu, tokoh pemuda Tolitoli Yogi Sentanu mengatakan pihaknya optimis dengan adanya bonus demografi saat ini, para pemuda mampu mewujudkan kedaulatan negara asalkan mempertahankan nilai disiplin dan keteladanan.
12: Itulah yang kurang hari ini di anak-anak muda kita. Jadi misalkan ketika kita bicara persoalan kedisiplinan, terkadang dulu kita mungkin mendengar bahwa waktu itu adalah uang. Hari ini kayaknya pepatah itu tidak berlaku lagi bagi anak muda hari ini. Karena kita lebih banyak membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu ketimbang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Entah itu untuk mendapatkan uang atau untuk membangun masa depan yang cerah sebenarnya.
10: Untuk itu, dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sebab semangat patriotisme harus dimulai dari generasi muda yang merupakan penerus bangsa yang akan menentukan masa depan daerah maupun negara.
0: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli secara resmi mengeluarkan tausiah terkait dengan menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan. Lalu apa penyebab munculnya tausiah MUI Kabupaten Tolitoli tersebut? Kita akan ikuti bersama perbincangan reporter kami Ahmad Mukadas bersama Ketua MUI Kabupaten Tolitoli Ustadz Muhammad Falatihan LC berikut ini.
13: Baik, Pak Ustadz Palatihan, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli mengeluarkan tausiah terkait dengan menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan dan ketentraman dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan. Nah, ini dari Majelis Ulama Indonesia sendiri, kenapa sampai mengeluarkan tausiah ini? Apakah memang saat ini hiburan-hiburan yang disajikan oleh masyarakat kita memang sudah di luar daripada syariat atau seperti apa? Silakan.
14: Ya, terima kasih. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tausiah MUI yang telah kami keluarkan pada tanggal 14 Agustus kemarin, tentu yang pertama landasan kami bagaimana kita khususnya di Kabupaten Tolitoli, tentu bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat, nilai-nilai budaya dan ketertiban di tengah masyarakat. Tentu pijakan yang kami keluarkan itu tentu tujuannya itu semua, dan tentu apa yang kami harapkan dari dikeluarkan tausiah MUI itu tentu menjadi pedoman bagi kita semua bersama dalam melaksanakan hajatan di tengah masyarakat. Karena memang akhir-akhir ini tentu ada beberapa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Tentu ini menjadi pertimbangan kami dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Agar kami ingin menjaga bagaimana Kabupaten Tolitoli ini senantiasa masyarakatnya terus menjaga nilai-nilai syariat Islam, sehingga insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Iya, kemudian munculnya tausiah Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli ini, apakah memang selain adanya masukan dari tokoh-tokoh masyarakat kita di Kabupaten Tolitoli, apakah juga memang bahwa hiburan yang disajikan oleh pemilik hiburan saat ini mungkin sudah di luar batas nalar dan sudah tidak sesuai dengan adab seperti itu, Pak Ustadz?
14: Tentu kita sebagai kaum muslimin, tentu acuan kita adalah tentu dengan landasan syariat Islam, yaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. artinya saling memberikan wasiat kepada kesabaran dan saling berwasiat terhadap kebenaran. Kemudian tentu juga kita sesama muslim saling mengingatkan, tidak hanya mereka, mungkin semua pihak-pihak yang terkait itu apa dalam pelaksanaan hiburan ini. Tentu ini tausiah untuk MUI ini, dan ini sudah menjadi apa yang ditetapkan dalam syariat, di mana kita diperintahkan di dalam Islam untuk mengingatkan. Tentu MUI dalam hal ini berposisi ingin mengimbau dan mengingatkan kepada mereka agar insyaallah dengan adanya tausiah MUI ini bisa mencegah hal-hal yang kita dinilai bersama.
15: Oke, apa yang menjadi penekanan utama dalam tausiah ini, Pak Ustaz?
14: Tentu ini tausiah penekanan yang kami ini sampaikan, tentu bagaimana kita menaati aturan-aturan syariat. Dalam tausiah MUI itu sudah jelas hal yang tidak diperbolehkan, sebenarnya pada hakikatnya kita sudah ketahui bersama. Itu menampakkan aurat, kemudian tarian erotis, dan hal-hal lainnya yang menyimpang yang dilarang dalam Islam. Nah, ini kita ingin tekankan kembali dalam tausiah dan mengingatkan kembali agar kaum muslimin mengingatkan selalu apa yang ia lakukan tentu ada konsekuensi dalam pandangan hukum syariat Islam. Maka kami berharap penekanan dengan dikeluarkannya tausiah MUI, mudah-mudahan kita semua bisa bermuhasabah diri dan melakukan introspeksi diri, sehingga apapun yang kita lakukan, apalagi dalam hal hajatan dalam bentuk ramaian, insya Allah kita harapkan semua kegiatan di tengah masyarakat menjaga nilai ini syariat, menjaga ketertiban, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa
15: taala. Iya, tausiah ini apakah juga sudah disampaikan kepada pemilik elektron, pemilik hiburan dan lain sebagainya, Pak Ustaz?
14: Tentu tausiah ini adalah bersifat umum. Artinya tentu adapun terkait untuk pemilik-pemilik elektron ataupun ini bersifat umum. Siapapun yang punya profesi di bidang itu dan masyarakat yang punya kepentingan dalam hal melaksanakan hajatan, kami mengingatkan inilah patokan yang sekedar kami ingatkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka bisa mentaati apa yang menjadi tausiah MUI.
15: Ya, artinya ini bentuk keprihatinan daripada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Majelis Ulama Indonesia, Pak Ustaz.
14: Betul sekali, ini menjadi satu-satu keprihatinan kami, Pak Ahmad. Tentu di tengah masyarakat sekarang, ekonomi sekarang dengan berbagai macam tantangan, kami inginkan agar anak-anak muda, walaupun dalam begitu banyak cobaan tantangan saat ini, jangan sampai mereka lalai dan sampai lupa atas ketentuan-ketentuan syariat. Dan juga tausiah MUI ini kami akan juga sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati Toli-Toli, dan insya Allah kami akan bangun komunikasi lagi terkait ini agar tausiah MUI ini bisa diketahui oleh seluruh pacar camat kepala desa, sehingga insya Allah apabila kita menjaga sama-sama ini bersama, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan.
15: Oke. Baik, terakhir, apa himbauan Anda, Pak Ustaz, terkait dengan adanya tausiah oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tolitoli ini? Silakan.
14: Iya, tentu himbauan saya kepada seluruh kaum muslimin ya. Tentu saya berharap, kami berharap dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tolitoli, adanya tausiah MUI ini yang kami keluarkan, tentu mudah-mudahan bisa memberikan acuan bagi kita semua dan sebagai pengingat bagi kita agar kita dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai kita lalai dan lupa atas ketentuan-ketentuan syariat yang Allah telah tentukan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari.
15: Iya, baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan serta sudah berbagi informasi, Pak Ustadz.
14: Iya, sama-sama, Pak. Ya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara dari reporter KB Ahmad Mukadas terkait dengan tausiah menjaga nilai-nilai syariat yang dikeluarkan oleh MUI mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demonampa bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
6: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi. 35 menit lapor pukul 6 pagi dan tentunya masih dengan penyiaran Desel yang bertugas menemani pagi Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi ini. Semoga saya jumpai semuanya sehat tidak kurang satu apapun.

0: Aduh, dapat undangan lagi ini. Sebentar malam ada hajatan. Wah. Kayaknya pesta sampai pagi lagi ini. Gantung belangan lagi. Baru kalau ada begitu itu berarti ada dia punya hiburan-hiburan ini sebentar malam ini, asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi sekali bikin kaget orang. Huh.
1: Iya, masalahnya kita mau makan tinggal sibuk bicara sendiri, mau acara dangdutan lah.
0: Saya belum bakore apa-apa ini. Saya mau gantung belangan hari ini karena ada hajatan sama tetangga.
1: Jadi kalau besok jualan juga percuma ya, banyak makanan.
0: Iya loh, jadi jangan dulu toh. Mau ada hajatan. Kalau ada hajatan begitu itu kita bagoyang-goyang sampai malam sampai besok paginya itu, apalagi dihibur sama biduan-biduannya toh, hama.
1: Ingat umur, ingat anak, ingat suami.
0: Saya juga heran itu, nggak tahu kenapa kalau sudah dapat dengar bunyi gendang langsung kayak mau tak ikut bagoyang semua ini urat-urat.
1: Langsung goyang sendiri.
0: Sampai rumah encok.
1: Tapi kemarin itu saya ada baca-baca itu dari apa? Dari fatwa MUI, Pak siapa itu? Pak ini.
0: Ustadz Falatehan.
1: Pak Falatehan.
0: Kenapa? Apa ya gini? Ketinggalan berita lagi saya.
1: Itu mengenai pengaturan acara ini, pesta, kalau ada pesta begitu tradisi, etika, juga ketertiban begitu.
0: Jadi kenapa mau ditertibkan orang ini?
1: Iya, maksudnya itu kan tujuannya supaya kalau pesta berlangsung itu jangan sampai merugikan ya lingkungan toh, sampai ada masalah ketertiban dan sebagainya.
0: Apa yang lebih ditekankan sebenarnya? Apa yang lebih ditekankan sebenarnya dari hajatan itu apa?
1: Iya, misalnya kalau misalnya ada pesta itu kan harusnya yang tuan rumah tuh pertama dia lapor sama ketua RT, Pak, kita mau bikin acara ini, toh? Akekahan, nikah, selamatan, dikasih tahu ulang tahun toh, dapat jabatan toh, istri baru.
0: Kenapa sama melenceng ke situ itu? Aduh, sudah berat pembahasan kalau sudah musik ke situ itu.
1: Iya, habis itu lapor lagi ketua RW toh, begitu. Terus jangan lupa lapor juga kan, ada kan Babin Kamtibmas di situ, ada Babinsa, itu lapor semua.
0: Ini juga ya, baru saya baca juga ini. Ternyata paling juga ini MUI keluarkan tausiah ini karena ada beberapa mungkin yang jadi penghibur-penghibur begitu, penyanyi-penyanyi begitu yang mungkin pakaiannya terlanjur seksi. Ini yang ternyata salah satunya, goyangannya terlanjur heboh. Itu kan mengakibatkan hal-hal yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik ini toh.
1: Kang Ibu, pikiran langsung kotor.
0: Hama memang. Bersihkan hatimu.
1: Jadi kalau acara-acara keagamaan jangan tampil

0: makan goyang dombret.
1: Banyak kan sekarang tuh hajatan-hajatan kalau syuting malam sekali sudah mulai bawa goyang-goyang yang erotis. Padahal ini masih ada anak-anak biasa.
0: Iya.
1: Belum lagi kalau aku tambah-tambah dengan orang mabok. Jadi sudah?
0: Iya. Makanya kan kalau kita lapor ke polsek toh itu kan pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tuan pesta toh. Misalnya acaranya sampai jam 12 misalnya toh, bebas miras toh, bebas narkoba apa segala macam. Jadi sebenarnya ketentuan-ketentuan itu untuk masyarakat itu sendiri begitu. Untuk coba kalau koina bajual dompet sampai pagi, koina kan harus tidur. Bagaimana?
1: Belum mengantuk. Belum punya musik, belum punya musik tuh. Padahal kalau semakin tengah malam gitu makin badundang dundang. Oh, makin makin jadi punya tengah musiknya.
0: Tambah jadi tuh.
1: Tambah dengan goyangan-goyangannya tidak ditahu-tahu orang sudah mabuk, sudah menimbulkan hal-hal yang tidak baik tuh gara-gara dapat lihat ini goyangan erotis.
0: Pikiran-pikiran yang
1: jadi timbul lagi hal-hal yang mungkin dianggap pelecehan, dianggap asusila.
0: Jadi biasa kalau musik su dengar-dengar jauh-jauh dugdak-dugdak, saya mau keluar rumah itu bilang, kamu kemana?
1: Daripada kau sabut dugdak-dugdak, mending kau sabut dugdak-dugdak ini belakang kena di kepala ini dugduk. Iya, tapi memang
0: mau beli korek api.
1: Mau beli korek api sekaligus dengan bensin maksudnya. Tapi memang ini jadi himbauan penting untuk para, apalagi yang para pengguna jasa untuk hiburan-hiburan pada saat hajatan-hajatan tuh. Iya, sekarang kan sudah maksudnya apalagi kita ini yang menjunjung tinggi ke daerah timur ini, yang menjunjung tinggi adab yang seperti itu, memang harus dorang minimalisir dang. Sekarang ini anak-anak biar dorang tidak lihat, bisa dorang praktekkan, apalagi dorang lihat langsung. Jadi dicegah.
0: Terus dia ini volume suara juga jangan satu kabupaten dengar.
1: Jadi tadi kalau saya salah itu ditekankan sekali tuh, dia punya pakaian jangan terlanjur seksi, erotik goyangannya jangan terlanjur erotis. Jadi Pak Ustadz Palatihan kesan juga tidak setengah mati juga mengajak masyarakat ini untuk sama-sama menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan sekitar supaya jangan sampai terjadi lagi pelecehan-pelecehan. Begitu ditanya karena kenapa? Karena habis lihat goyangan erotis tadi ini di pesta ini, di hajatan ini kan tidak baik.
0: Iya, kita tadinya menghadiri supaya dapat petunjuk. Ada pertunjukan begitu. Kita mata kuat tapi iman ini aduh.
1: Goya Anda ya. Kalau Ustadz Dastat bilang di depan ada, di kiri ada, tidak mungkin saya berjalan sambil tunduk.
0: Iya. Astaga. Jadi memang tindakan itu akan terjadi kalau ada kesempatan.
1: Katanya begitu.
0: Makanya tuan pesta atau panitia pesta itu ya artinya jangan sampai masyarakat punya pikiran jadi tidak bagus. Tuh, generasi muda di situ. Ini kan kalau pesta tuh biasa anak-anak muda biasa di depan itu.
1: Betul, apalagi masih anak-anak. Kalau orang tua dan punya orang tua masih di pesta, itu anak-anak juga masih di situ itu. Kalau sudah melihat goyangan-goyangan yang erotis kan tidak bagus.
0: Ini dosu goyangan begitu baru Kang I sawer.
1: itu juga budaya-budaya sawer itu akhirnya makin disawer, makin dorong bikin dorong punya goyangan toh.
0: Iya.
1: Itu yang harus dihimbau juga sama pemilik hajatan itu.
0: Saya ada sawer mah itu kasih balok 55 di belakang.
1: Begitu bakas sawer. Ko bakas sawer sama orang 50 100 di rumah beli kopi kok tuh bisa.
0: Di rumah gas 3 kilo tidak ada kok tidak sibuk.
1: Di rumah gas sawer, habis token, habis beras, habis baru kok tambah sawer di sini, sawer di sini. Aduh hancur pica.
0: Kembali kepada itu tadi tuh apa yang diatur oleh MUI Majelis Ulama Indonesia tuh. Jadi memang kita terima kasih. Artinya masyarakat juga harus mengerti bahwa generasi muda kita ini harus kita jaga.
1: Betul.
0: Pikirannya, tindakannya.
1: Karena orang bilang kalau Kalau apa? Dasar Dharma Pramuka itu poin 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ah, wih, itu yang harus dijaga. Masih ingat, ya? Masih dasar, hama. Begini hama. Ratu campingnya. Kasihan.
0: Pernah berkemah. Ya?
1: Ratu Pramuka juga ini ya. Jadi harus diingatkan memang itu tuh. Tapi memang kalau kemarin-kemarin ini masih ada masih sebatas imbauan yang dikasih, tapi sekarang ini ternyata sudah resmi diluncurkan dikeluarkan tausiahnya. Berarti memang ini sudah menjadi ranah resmi, ranah paling penting dan jadi menjadi perhatian penting bagi MUI, khususnya MUI Kabupaten Toli-Toli ini. Mungkin sudah terlanjur banyak dan yang terjadi sehingga ada tahu
0: perlu siap, dikeluarkan
1: iya, betul, perlu dikeluarkan aturan secara patua. Resmi aturannya.
0: Jadi apalagi yang bikin pesta pakai badan-badan jalan itu tuh, waduh ini kita mau lewat setengah mati.
1: Sudah pakai badan jalan, mau lewat setengah mati, begitu dapat lihat orang bagoyang tak ikut balia sudah di depan tabrak tiang habis. Selesai urusan. Jadi ini semua ini banyak betul yang menjadi jadi pikirannya pemerintah sekarang nih, biar yang begini-begini harus dipikirkan semua.
0: Iya, jadi memang sekarang ini kan apalagi daerah-daerah semua daerah sekarang ini migran ya, artinya semua orang ada di Toli-Toli. Kan mau cari orang mana di Toli-Toli itu ada. Mau Jawa kah, mau Sumatera kah, Kalimantan, Papua semua ada, toh?
1: Jadi kayak miniatur nih.
0: Di Parigi Motong, di Palu, pokoknya semua. Tapi yang perlu diketahui bahwa ketertiban itu adalah kebutuhan semua pihak, semua
1: betul,
0: orang.
1: Betul.
0: Nah, makanya harus dibuat. Jadi jangan di kita pu kampung begini, iyo di pu kampung, tapi ini di Toli-Toli nih ada dia syarat dan ketentuan kalau bikin acara begitu.
1: Di mana bumi harus, dipijak? Di situ langit.
0: Bumi dipijak di situ kan kita ada bini baru.
1: mati. Ini baru bilang mati Belanda.
0: Ini Pak Kiai Haji Falatehan dia dengar saya begini loh, ini Pak Ian ini nanti saya toki dia ini.
1: Oh ini Pak Ian ini mau dikasihkan tausiah ini, mau dirukiah sekaligus. Jadi memang itu penting, jadi perhatiannya kita juga yang pemilik hajatan. Jadi mungkin sebelum kontrak dengan elektronnya, toh kan biasa di sini disebut elektron toh, atau dia punya band penghibur, harus dibicarakan daripada saya punya hajatan kena teguran toh, daripada hajatanku kena teguran, mungkin alangkah lebih baiknya untuk sampaikan kepada biduannya, kepada penyanyinya untuk tidak menggunakan pakaian yang seksi, goyangan yang erotis, seperti yang disampaikan atau seperti yang sudah menjadi tausiah resmi dari MUI toh, supaya kalau besok mau bikin hajatan masih tetap diberikan izin, karena ya seperti itu. Turut dengan apa yang sudah jadi aturan.
0: Acara pesta ini bukan hanya untuk agama tertentu, semua
1: betul,
0: agama
1: semua.
0: Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi itu tadi prosedurnya, harus lapor dulu di RT, Pak, kita mau bikin acara akekahan.
1: Dari segi keamanan itu toh?
0: Iya. Nanti kan dapat kasih tahu. Kita kasih tahu lagi ke Babinkamtibmas toh.
1: Iya.
0: Nah, karena mereka itu kan yang jaga, kita punya wilayah di satu desa, kecamatan, seperti itu. Akhirnya kita berapa orang ini? Tuh sampai kapan? Tuh?
1: Sampai jam berapa? Batas sampai jam berapa? Karena biasa kalau sudah ada juga itu yang punya hajatan kayak kepala angin dang. Jadi begitu sudah dikasih izin sampai jam 12, dia bikin sampai jam 3. Terakhir orang sudah mabuk-mabuk, sudah minum-minum, ribut. Polisi sudah tidak sudah bagaimana? Orang ini cuma sampai kasih izin cuma sampai jam 12. Tapi kamu-kamu ini bikin sampai jam 3.
0: Kang ini pernah waktu muda itu acara pesta sampai jam 4, dong ribut. Kang ini berenang lewat.
1: Alhasil bukan kenyang yang didapat, kedinginan berenang.
0: Tunggu mati, jadi aduh memang. Pokoknya Kang ini punya pengalaman itu jangan sampai terulang kembali, toh. Nah, jadi sekarang ini kan, wah ini pengaruh-pengaruh apa gangguan keamanan itu semakin kompleks toh. Sekarang tuh mau kemana saja bisa toh. Itu mau buat apa saja bisa, tapi kan ada ketentuan, ada peraturan seperti itu. Jadi mari kita dengar ini pemerintah daerah, kita dengar ini pihak kepolisian, TNI, itu seperti itu.
1: Iya, apalagi bikin, kalau bicara masalah asusila tuh, ini jangan sampai dia punya tindak asusila di Kabupaten Toli-Toli ini meningkat gara-gara hal-hal yang kayak begitu tuh.
0: Iya, makanya kalau acara pesta begitu, orang tua-tua itu jam-jam 10 itu patroli dong punya anak gadis. Saya pulang.
1: Iya, jangan lagi bapak patroli, biasa itu begitu. Pulang. Terakhir anaknya jawab, saya semua pulang, baru bawa sini papa. Saya sama pulang, bapak-bapak di sini. Itu, jadi ikut mengamankan sebenarnya. Apalagi kan dari MUI sudah keluarkan, artinya sudah ada kerjasama juga dengan kepolisian, dengan Kemenak, toh, untuk memperkuat himbauan ini, supaya jangan sampai kesiang tingkat kriminalitas, terutama di asusila ini akan meningkat kalau dibiarkan.
0: Dan kalau di acara-acara begitu kan banyak kesempatan berbuat hal-hal yang kurang bagus. Betul. Kan misalnya ada pihak-pihak yang mengedarkan barang-barang tertentu. Betul. yang berbahaya.
1: Berbahaya, apalagi kalau sudah lewat dari jam 12 ke atas toh. Makin rawan itu.
0: Makin rawan dong, lihat begini, tidak ada polisi, tidak ada TNI, tidak.
1: Yo, sudah tidur ini memang sudah tidur. Lewat Jo.
0: Jadi kita harus bantu Polri, TNI untuk mengamankan kita punya daerah. Kasihan kan mereka berapa orang saja. Tapi sejatinya yang mengamankan kita punya wilayah itu masyarakat.
1: Betul, masyarakat begitu. Itu sendiri. Biar ratusan personel dikasih turun, kalau masyarakat tidak mau sadar-sadar, tidak mau juga itu, tidak bisa juga itu.
0: Iya. Jadi ini saya kasih tahu ini, Koina sebentar, tanya ini masyarakat. Kira-kira kalau ada acara itu apa saja yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dari pemerintah daerah? Toh ini masyarakat pasti dong mau ingin sumbang pikiran ini. Betul. Sebentar tuh jam 8.30 toh. Tanya dorang jamnya, terus jenis acaranya.
1: Toh? Iya, sebenarnya panduan yang tepat ini seperti apa supaya tidak melenceng dan ini hajatan yang dibikin.
0: Kalau bicara fatwa MUI ini kan kadang-kadang kan bicaranya, ini acara-acara keagamaan. Padahal acara-acara hiburan ini kan banyak ini jenisnya kan. Ada ya itu tadi, ulang tahun, ada kenaikan pangkat, ada silaturahmi, reunian, macam-macam.
1: Iya, sekarang kebanyakan begitu toh. Baru kan juga ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kebanyakan ambil kesempatan di tempat-tempat ramai begitu itu.
0: Oh iya, dorang kan putar lingkarnya tajam. Di sana ada acara, kita mau edarkan ini. Ini di sana ada acara, kita mau bikin ini. Begitu, astaga.
1: Betul.
0: Jadi masyarakat setempat yang harus memfilter, toh hal-hal yang tidak bagus. Jadi tuan rumah itu harus laporkan, Pak. Ini kita pakai alat musik ini, Pak.
1: Jangan udah sudah kejadian baru mau bilang, ini baru mau salahkan RT-nya, mau salahkan RW-nya, padahal dari awal tidak ada bikin, enggak bikin perjanjian, tidak bikin izin.
0: Satu lagi, kalau bikin acara supaya bagus itu memang, kalau saya lihat kan di Toli-Toli ini banyak ini, gedung-gedung pesta itu. Kan itu terisolasi dari masyarakat, bikin acara di situ,
1: toh?
0: Yang ada di sana tuh, di mana tuh? Di gedung-gedung mana tuh?
1: Iyo, banyak di sini gedung-gedung. Biasa juga ini Kang I, yang ini juga jadi persoalan biasa yang sekarang sampai sekarang ini masih jadi tradisi dong. Kalau bikin acara di gedung, pulang tetap juga ada orang mau bikin-bikin acara lagi di rumah. Alasannya supaya kumpul-kumpul keluarga, mumpung tak kumpul keluarga toh. Ada mau bagoyang-bagoyang, bikin lingkaran. Itu semua. Jadi ya intinya memang seperti kayak Kak Ngi bilang tadi, harus memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tidak ada masalah mau buat acara, kan uangnya orang juga yang tak pakai. Cuma yang menimbulkan kekisruhan ini yang harus diminimalisir.
0: Iya, jadi ini MUI tentu sudah berpikir luas mengenai dampak-dampak acara yang bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang bagus. Tuh. Makanya dia keluarkan itu tadi, tertib, beretika, tradisi, Jadi begitu. Ini ada acara metojang tahu-tahu begini yang acaranya dangdutan.
1: Yang naik tojang anak bayi, yang menyanyi orang sudah 20-30 tahun ke atas. Yang ulang tahun umur 5 tahun, yang menyanyi umur ke atas, belum lagi dengan goyangan-goyangannya. Nah, sementara ini pebanya tahu anak-anak. Eish, enggak masuk akal.
0: Saya kemarin waktu di Tol-tol itu kan acara metojang di desa Dadakitan itu. Wah, asik sekali, bagus dia punya acara tuh. Apa anak-anak dong apa bikin hiburan. Enak kelihatannya tuh. Begitu.
1: Yang begitu-begitu yang bagus dan yang begitu-begitu yang masih kurang sekarang ini dilakukan masyarakat. Karena begitu noh, orang bilang tanpa hiburan bagai sayur tanpa garam.
0: Wah, ini depu garam terlalu banyak.
1: Akhirnya hipertensi. Aduh. Iya. Samu gua aduh, mau samu.
0: Kamu orang tinggal sibuk.
1: Nggak, saya mau gantung belangan hari ini. Mau pergi badawa-dawa. DP sore mau pergi akad nikahnya. DP punya malam langsung DP acara. Nggak, saya mau gantung belangan hari ini. Belum bajual.
0: Padula dibual di Mesar. Rugi sekali nih sadar.
1: Padula sekarang lagi menikmati nih keramaian dibual. Jadi biarkan saja Padula dibual.
0: Oh, popda ya, popda.
1: Iyo, kasih popda, biar dia. Sudah, saya bilang sama Padula, tidak usah pulang-pulang kau sampai tahun depan.
0: Weh, jangan. Nanti dia kalau balok lagi sampai di
1: iya, Pak Lena, saya sudah membungkus saya punya peralatan-peralatan dulu ini supaya tidak berdebu.
0: Jalan lo ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan lebih gilanya lagi, batu ini masih

0: dimanapun Anda berada. Terima kasih masih di pagi hari ini saya temani Anda untuk menemani Anda dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke tempat aktivitas. Dan di pagi hari ini juga saya sudah terhubung dengan Mandor Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli yang akan menginformasikan terkait dengan harga kebutuhan pokok di Pasar Susumbolan untuk hari ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mastang. Halo. Selamat pagi Pak Mastang.
2: Bagaimana Bu?
0: Iya, silakan Pak Mastang untuk informasi pasar untuk harga kebutuhan pokok di pagi hari ini Pak Mastang.
2: Nah, kami selaku pengelola pasar Susumbolan memantau di lapangan masalah harga sembilan bahan pokok. Uh-huh. Ada beberapa jenis yang terjadi kenaikan. Uh-huh. Di antaranya cabai kecil dari 95 naik ke 105.000. Uh-huh. Sedangkan cabai keriting itu dari 50 naik ke 60. Uh-huh. Sedangkan tomat masih bertahan di 8.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih terjadi kenaikan bawang merah. Uh-huh. Dari 45 naik ke 50 per kilogramnya. Demikian informasi antara.
0: Iya Pak Mastang. Iya Pak Mastang, ini harga cabai kecil ini setiap hari kayaknya mengalami kenaikan terus nih Pak Mastang. Dari beberapa hari ini dari 970 ke 90, 90 ke 95 dan saat ini sudah mencapai harga 105.000. Ini apa penyebab yang membuat harga tersebut terus tiap hari ini mengalami kenaikan Pak Mastang?
2: Ini sebab pemasok dari luar tidak ada. Sudah mulai hampir satu minggu ini pemasok dari luar tidak ada. Uh-huh. Jadi yang ada di pasar itu adalah lokal punya. Mungkin karena gagal panen. Demikian informasi.
0: Okay. Artinya stoknya berkurang ya Pak Mastang ya?
2: Iya betul Bu.
0: Oke. Okay.
2: Berkurang sekali.
0: Pak Mastang ya. kalau hasil penglihatan atau mungkin hasil dari pengawasan Pak Mastang, stok cabai yang ada di pasar Susumbolan ini perkiraan Pak Mastang sampai di bulan berapa ini stoknya Pak Mastang bisa terpenuhi untuk masyarakat?
2: Kami lihat stok untuk cabai kecil di pasar Susumbolan itu tergantung dari cuaca. Sebab rata-rata ini kalau cabai ini kan gagal panen kentanya, demikian.
0: Oke, baik. Pak Mastang, kalau untuk kebutuhan yang lainnya seperti kayak daging, telur, ayam, ini seperti apa ini Pak Mastang untuk harganya di pasar saat ini?
2: Nah, kalau di masalah daging ayam potong itu masih tetap harganya 35 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi itu 140 per kilogram. Kalau telur saya lihat tergantung besar kecilnya. Jadi yang paling mahal itu 52 perak. Demikian informasi sementara.
0: Ya, artinya untuk telur sendiri ini tidak mengalami kenaikan ya Pak Mastang ya. Apalagi kan sekarang ini memasuki bulan Maulid ini Pak Mastang.
2: Iya betul Bu. Saya lihat itu masalah telur itu tidak ada terjadi kenaikan demikian.
0: Oke, baik Pak Mastang. Lantas seperti apa antusias masyarakat di pagi hari ini Pak Mastang? Di pasar Susumbolan.
2: Kami lihat pengunjung pasar Susumbolan hari ini seperti biasanya saja. Demikian.
0: Oke, baik Pak Mastang, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan.
2: Nah, kami selaku pengelola pasar Susumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama keamanan dan kebersihan. Demikian informasi.
0: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Info Pasar pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
6: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk di pagi hari ini. Saya akan hadirkan beberapa informasi menarik di ruang dengar Anda tentunya. Dan juga salah satunya akan mengupdate terus informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya coba hubungi untuk info cuaca pagi ini bersama BMKG Toli Toli. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini masih satu hati bersama kami, atau mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Saya akan hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, di info cuaca pagi ini saya sudah terhubung dengan Mbak Asih ya, dari BMKG Toli Toli. Selamat pagi Mbak Asih.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya di pagi hari ini Mbak Asih, edisi hari ini 27 Agustus 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak. Cuaca terkini, saya masih perakran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Bul dan Sarimotong pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, cuaca umumnya cerah dan awan suhu dan berkisar antara 4 dan 33 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 20 jam. Untuk Kabupaten Bual, cuaca suhu dan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 15 jam. Kemudian untuk Kabupaten Potong, cuaca cerah dan suhu dan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 24 jam. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.com, aplikasi info BMKG atau sistem di BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kesehatan.
0: Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Asih untuk info cuacanya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca

Baik, berikan dimanapun Anda berada. 30 menit lampau dari pukul 7 pagi. Dan saya akan sampaikan kembali untuk perakiran cuaca di pagi hari ini. Karena sepertinya tadi agak sedikit terputus-putus ya. Ya, disampaikan dengan hormat ke update perakiran cuaca hari ini wilayah Toli-Toli, Buolen, Parigi, Mautong, edisi Kamis 27 Agustus 2026 sebagai berikut. Untuk Kabupaten Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Buol, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 21 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 18 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 21 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 24 km per jam. Tiga gelombang umumnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat melalui laman resmi www.cuaca.bmkg.co.id, di aplikasi Info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan berbagai informasi yang saya hadirkan untuk Anda menemani pagi Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Gubernur Sultan Anwar Hafidz Bidik 10 Besar PON 2028 pada saat pembukaan POPDA ke-26 di Kabupaten Buol. Baik, pendengar, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Harji Anwar Hafidz MSI resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-26 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di alun-alun kantor Bupati Buol pada hari Selasa kemarin ya, 25 Agustus 2026. Pembukaan yang berlangsung meriah itu dihadiri kontingen dari seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah yang terdiri atas atlet, pelatih, ofisial, pendamping, insan olahraga serta masyarakat Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafidz mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buol dan masyarakat yang menjadi tuan rumah sekaligus menyambut seluruh kontingen yang mengikuti POPDA ke-26. Dan pendengar, Anwar Hafidz pun menegaskan POPDA menjadi bagian penting dalam pembinaan dan pencarian bibit atlet yang potensial untuk memperkuat Sulawesi Tengah pada ajang nasional, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan daerah ini mampu masuk jajaran 10 besar peraih medali emas pada PON 2028 di Nusa Tenggara Timur atau NTT.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah disibukkan dengan segala rutinitasnya. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli untuk pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga jaga jebak perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbeda antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan